Ini kenapa playlistnya tiba-tiba jadi sendu begini teman berdua ya? Tadi ada Hati-Hati di Jalan, ada Cinta dan Rahasia juga dari Yura Yunita featuring sama almarhum Glenn Fredly teman berdua. Ini lagu dirilis tahun 2014 ya, ini pas aku SMP. Ini jujur lagu sampai sekarang tuh masih enak banget didengar ya. Dan ini salah satu apa ya, lagu galau juga gak sih? Karena emang ya Cinta dan Rahasia, kamu suka sama pacar sahabatmu gitu. Kalau cowok ke cowok, maksudnya gini, cowok, temanmu cowok nih, kamu cowok, terus temanmu cowok punya cewek, kayaknya sih emang ada bro code ya harusnya teman berdua, ada kode-kode yang emang harusnya itu tidak boleh dilanggar ya. Ya sudahlah teman berdua ya, kayaknya aku sih sepertinya seperti itu ya, dari dulu sama teman-temanku tuh gak pernah gitu yang namanya tuh misalkan temanku punya pacar gitu terus tak tikung gitu. Enggak sih, enggak pernah sih teman berdua. Brokot. Yoi. Kalau enggak brokot mah terserah. Wis, ya terserah lah, resiko ditanggung sendiri kalau kata Deswa mah begitu. Lanjut lagi ya, mau bacain lagi teman berdua. Rame loh di pagi hari ini, ada dari Musang ya. Selamat pagi Kak. Selamat pagi teman berdua. Selamat pagi Bunda. Semangat Senin ya. Selamat pagi juga ya Musang ya. Ternyata kasmaran tuh seseru ini ya Kak. Bawaannya happy aja, nyesel deh pertama kali soalnya. Eish, welcome to the club ya Musang ya. Selamat datang di klub kasmaran ya, di klub butterfly era. Kenapa gak dari dulu sih? Nah, mungkin emang waktunya belum tepat aja. Atau mungkin kitanya yang belum siap gak sih teman berdua. Mau request lagu Kita Buat Menyenangkan dari Bernadia. Boleh, terima kasih. Terima kasih, ditunggu request lagunya Musang ya. Lanjut lagi teman berdua dari Theo. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Teo, buat para penyiar dan pendengar Pro 2 di seluruh Indonesia. Yes, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan semangat dalam menjalani hari ya, dan semangat dalam berkarya. Thank you. Hari ini hari Senin, hari yang kelima di bulan Oktober di tahun 2026 ini. Saya doakan semoga pendengar setiap Pro 2 tambah banyak banget yang lagi selalu setia mendengarkan Pro 2. Gimana tuh? Pro 2 tambah banyak banget yang lagi selalu setia mendengarkan. Oh, yang setia mendengarkan Pro 2 gitu. Amin. Terima kasih ya Teo ya, buat kamu teman Pro 2 yang sudah setia mendengarkan Pro 2 FM Solo. Boleh diajakin juga siapapun itu, teman kamu, pasangan kamu, keluarga kamu, buat dengerin Pro 2 FM Solo. Tapi buat kamu yang sudah selalu menemani penyiar Pro 2 FM Solo, ya jangan dipindah frekuensinya. Tetap di sini aja teman Pro 2 ya. Cuaca di Magelang hari ini cerah dan arus lalu lintas ramai lancar ya Bray. Itu ya untuk informasi cuaca dan arus lalu lintas di Magelang, Jawa Tengah. Terima kasih. Thank you. Teo sudah update informasi ya di Magelang. Buat kamu yang mau ke Magelang di pagi hari ini teman berdua. Aman ya cuacanya dan arus lalu lintasnya cerah. Gimana sih? Cuacanya cerah, lalu lintasnya ramai lancar gitu. Thank you ya update-nya ya Teo ya. Kamu juga silakan boleh update teman berdua dari Catur juga, hashtag gak kerja. Wah, aku kabeh nyat gak kerja bro. Aku ya ketewa gak kerja. Ini pengennya suge, piye ya. Gimana bray, pagi hari ini bray, kegiatannya apa nih bray di pagi hari ini ya. Boleh spill-spill juga bray, catur ya. Salam Senin ya, asik. Salam Senin teman berdua buat kamu. Semoga I Hate Monday tidak relate dengan kamu.

0: yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yuk. Ih.
0: Abis kuliah mau kemana nih?
2: Jakarta lah, cari kerja.
0: Gak balik ke kampung.
2: Ngapain? Enakan kerja di Jakarta, di kota, duitnya banyak.
3: Itu dulu.
0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana?
1: Balik kampung aja.
0: Gak cari kerja ke kota atau ke Jakarta gitu?
1: Ayeman di kampung. Enak apa ngapain udah tahu. Bisa gali potensi lagi. Bisa majuin kampung sendiri kan?
3: Nah, ini baru anak zaman now.
4: Yuk guys, wayae wayae. Balik deso, bangun deso.

Masih di Sepada barengan sama JJ Majenta sampai jam 10 nanti teman Pro 2. Mau update informasi ada calon legenda Barcelona, Lamin Yamal, atau mungkin sudah bisa kita sebut sebagai legenda Barcelona teman Pro 2 ya, yang terus menunjukkan ketajamannya bersama timnas Spanyol setelah mencetak gol ya dalam 3 pertandingan awal UEFA Nations League di musim 2026-2027 ini. Lamine Yamal teman Pro 2 saat ini sudah mengoleksi 11 gol bersama timnas senior Spanyol, dan Lamine Yamal mencetak 1 gol saat Spanyol mengalahkan The Three Lions dengan skor 3-2 di Wembley pada 26 September 2026. 3 hari kemudian Lamine Yamal kembali tampil gemilang dengan mencetak 2 gol dan 1 assist saat Spanyol menang 4-1 sama Kroasia. Menyala loh ya Mas Lamine Yamal ini ya teman berdua ya. Dan Spanyol kini memimpin grup A3 dengan 9 poin dari 3 pertandingan. Sementara itu Inggris berada di posisi kedua dengan 6 poin, disusul Kroasia dengan 3 poin dan Republik Ceko yang belum meraih poin sama sekali. Informasi selengkapnya boleh langsung dicek ya teman berdua ya di portal informasi terpercaya di rri.co.id.

0: Ngapain kamu, Cit?
1: Buang sampah.
0: Citra, kok buang sampah sembarangan gitu sih?
1: Ya kan cuma sebungkus kecil doang, Sher. Nanti juga hilang sendiri.
0: Hilang sendiri. Kecil-kecil gitu plastik juga kali. Terurainya bisa lama banget, puluhan sampai ratusan tahun. Apalagi kalau sampai menyumbat saluran air, bisa banjir tempat ini.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, akibatnya sengeri itu, Citra.
2: Stop, Sher Lister!
0: Kenapa kamu, Cit? Kenapa?
1: Kita putar balik, mau nggak? Mau ambilin sampah yang tadi aku buang di jalan.
0: Daripada buang sampah sembarangan, disimpan dulu kan bisa.

0: Kita kedatangan teman-teman dari SMP ABBS Surakarta.
1: Hi everyone, my name is Kenichi Joseph Adichandra.
2: Let me introduce myself. My name is Kirana Ramadhani Larasati.
3: Teman-teman, tahu gak sih about AI itu seperti apa sih? Can you describe this?
4: AI is a digital tool for helping students like us, but you don't really copy-paste.
3: Dari banyaknya AI, why you use Perplexity?
1: I feel like it gives the most professional answer.
5: Guys, kita tuh sebenarnya tuh bisa. Ada buku, ada orang tua, ada guru. Why would you use AI for something that you can just ask the teacher for?
0: Okay. Okay. Mungkin melengseng in English. Apa ini? Melengseng in English ini agak...
3: What is melengseng in English ya?
0: Gak nyangka belajar bahasa Inggris bisa seseru ini. English Corner Pro 2 setiap hari Kamis jam 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. English Corner Pro 2, speak more, fearless.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: informasi cuaca pagi ini.
1: Selamat pagi pendengar Pro 2 FM Solo. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah kota Surakarta dan Jawa Tengah yang berlaku untuk hari ini Senin tanggal 5 Oktober 2026 pukul 7 hingga pukul 19 malam nanti. Untuk kondisi cuaca Surakarta, pagi hingga siang diprediksi cuacanya cerah hingga cerah berawan, kemudian pada sore hingga awal malam cerah berawan. Arah angin dari timur laut hingga selatan dengan kecepatan antara 10 hingga 30 km per jam, suhu udara 27 hingga 36 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 75%. Kemudian untuk cuaca Jawa Tengah, pagi hingga siang diprediksi cuacanya cerah hingga cerah berawan. Kemudian pada siang sore hingga awal malam umumnya berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terutama di wilayah Pegunungan Tengah bagian barat dan Pegunungan bagian tengah. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,1 hingga 1,25 meter. Untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perakiran cuaca untuk hari ini.
0: Pro 2 FM. Informasi cuaca pagi ini.

0: bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana nih?
1: Jakarta lah, cari kerja.
0: Gak balik ke kampung?
1: Ngapain, enakan kerja di Jakarta. Di kota, duitnya banyak.
2: Itu dulu.
0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana?
1: Balik kampung aja.
0: Gak cari kerja ke kota atau ke Jakarta gitu?
1: Ayeman di kampung, enak apa ngapain udah tahu, bisa gali potensi lagi, bisa majuin kampung sendiri kan.
2: Nah, ini baru anak zaman now.
3: Yuk guys, wayae wayae, balik deso, bangun deso.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: Ya teman Pro 2, informasi lalu lintas di pagi hari ini sekarang Pro 2 FM Solo JJ Majenta sudah terhubung dengan rekan Bagas dari Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Selamat pagi rekan Bagas.
2: Selamat pagi rekan JJ.
1: Selamat pagi rekan Bagas, monggo silahkan laporannya.
2: Ya, terima kasih rekan JJ untuk pantauan arus lalu lintas pagi hari ini dari ruang Central Control Room Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Saat ini kita mulai dari Simpang 40 Sari untuk arus lalu lintas yang menuju ke Kota Solo. Saat ini terpantau ramai yang didominasi kendaraan roda 4 mobil pribadi. Untuk yang mengarah keluar Kota Solo sendiri, saat ini arus lalu lintas masih terpantau lancar yang didominasi kendaraan roda 2. Dan kita bergeser di Simpang Sriwedari untuk arus lalu lintas dari barat menuju timur juga saat ini sudah terpantau lancar. Baik yang dari selatan, saat ini juga arus lintas masih terpantau lancar yang didominasi kendaraan roda 2. Dan kita bergeser ke seputaran Jalan Jenderal Sudirman, Komplek Balai Kota, Bank BI, MPP, saat ini juga arus lintas juga terpantau lancar yang didominasi kendaraan roda 2. Dan untuk selanjutnya kita bergeser ke Simpang 4 Panggung untuk arus lintas pagi hari ini. Dari Simpang 4 Panggung untuk sisi selatan juga terpantau lancar, negatif antrian panjang. Untuk perlintasan sebidang panggung juga masih terpantau lancar. Untuk dari timur, utara maupun barat juga arus lintas masih terpantau lancar. Dan bergeser sedikit ke Kandang Sapi, Simpang Kandang Sapi, saat ini arus lintas terpantau ramai. Yang dari arah utara menuju ke arah Simpang Panggung terpantau ramai yang didominasi kendaraan roda 2. Dan untuk seputaran Ngemplak sendiri juga arus lintas masih terpantau lancar. Dan kami himbau bagi para pengguna jalan agar tetap menaati rambu-rambu lalu lintas yang ada di lapangan, patuhi petugas yang ada di lapangan maupun gunakan helm ber-SNI atau gunakan sabuk pengaman saat berkendara. Demikian rekan JJ yang bisa sampaikan dari Ruang Sentral Kontrol Room Dinas Perhubungan Kota Surakarta pada pagi hari ini. Kita kembalikan ke rekan Cici.
1: Baik, rekan Bagas, terima kasih atas laporannya dan selamat bertugas kembali.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

0: apa
1: ya? Aja nyanyi lagu kuwi, aja kuwi. Anu ya, lagune tulus, tulus.
0: Tulus.
1: Be careful on the way.
0: Piye kuwi ya, hati di jalan kan lebih ya.
2: Hati-hati
3: woi,
2: karena masih berlaku.
0: Jai. Woi, kacau woi.
2: Nyanyi lagi.
1: Nah, enak ini lagu nih. Bre. Tolongin enggak nih?
2: Tolongin dong.
1: Yuk.
4: Makanya, kenapa jangan berisik, bikin hidup orang jadi terusik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Yuk teman berdua, sebelum ke Battle Song di pagi hari ini ya, seperti biasa mau update informasi lowongan pekerjaan dulu langsung dari Disnaker Kota Surakarta, bersumber dari Instagram teman berdua ya. Mau bacain beberapa, karena seperti biasa juga tidak mungkin cukup buat aku membacakan semua informasi lowongan pekerjaan yang ada di Instagram @disnakerkotasurakarta. Yang pertama, dibuka pendaftaran pelatihan sopir ya. Dan pendaftaran pelatihan sopir telah dibuka teman 22 pendaftaran di tanggal 1 sampai 7 Oktober 2026. Masih ada waktu ya. Khusus bagi warga ber-KTP Surakarta. Durasi pelatihan sekitar 2 bulan dengan persyaratan pria wanita ya ber-KTP di Surakarta teman 22 minimal usia sampai dengan 50 tahun. Sorry, minimal usia 18 sampai dengan 50 tahun, minimal lulusan SMA atau sederajat, berkomitmen mengikuti pelatihan sampai selesai. Batas pendaftaran 7 Oktober 2026. Buat kamu silahkan teman berdua ya, lanjut lagi nih satu lagi deh ya. Dari mana ini? Dari SMK Mandala Bakti Surakarta. Posisi yang dibutuhkan guru desain komunikasi visual ya, guru DKV teman berdua, guru bahasa Inggris, guru keperawatan, guru agama Katolik dan juga guru perhotelan. Dengan syarat guru minimal pendidikan S1 sesuai dengan formasi yang dibutuhkan, sehat jasmani dan rohani, berdedikasi tinggi terhadap dunia pendidikan dan juga berdomisili di Solo Raya. Boleh dikirimkan lamaran kamu teman berdua dengan cara scan barcode. Barcode-nya di mana, Bray? Langsung ya, kamu cek aja teman berdua di Instagram @disnakerkotasurakarta. Ini mau update informasi juga dari postingan @disnakerkotasurakarta teman berdua ya. Berdasarkan surat edaran nomor 129 di tahun 2026 tentang uji coba penerapan jam kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Terhitung mulai diberlakukannya edaran ini, terdapat penyesuaian jam pelayanan tatap muka di kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta. Senin sampai Kamis di jam 07.30 sampai 15.30 teman berdua ya. Dan di hari Jumat di jam 07.30 sampai 14.30. Jadi buat kamu yang pengen tahu informasi selengkapnya, boleh langsung aja dicek di Instagram @disnakerkotasurakarta.
1: Info lowongan kerja Pro 2. Siapa tahu pekerjaan impianmu ada di sini.
2: Info lowongan kerja Pro 2.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Waduh, mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

8 lebih 19 menit teman Bro 2 di pagi hari ini, langsung saja kita ke battle song di pagi hari ini. Aku lupa apakah battle song dua lagu battle song ini sudah pernah aku battlekan, tapi iya tidak apa-apa ya, yang penting kita cari lawan yang sepadan pokoknya. Kalau bisa ya battle song sama Jaja Majenta di pagi hari itu, kalau bisa hasilnya kita buat seimbang teman Bro 2.

Dirilis di tahun 2024, teman Pro 2, dari album Sialnya Hidup Harus Terus Berjalan. Salah satu musisi Indonesia, teman Pro 2, yang aku tuh kalau denger lagunya tuh pasti kayak langsung melekat, langsung kayaknya tuh langsung suka gitu loh sama lagunya dari Bernadia, apapun itu ya. Yang kalau aku dengerin tuh langsung nyantol tuh ya ini Bernadia ini. Buat kamu yang bucin maksimal, teman Pro 2, di pagi hari ini kamu pasti pernah melakukan ini.

Pernahkah kamu membatalkan janji dengan orang karena kamu takut ya teman bro dua, kalau tiba-tiba doi kamu, pasangan kamu tiba-tiba butuh sama kamu?

Yang berlebihan dari Bernadia di pagi hari ini, teman Pro 2, kita battlekan. Dengan sebuah rayuan dari seorang perempuan gila.

buat kamu teman pro 2. Biasanya disebut sama bolehkah disebut di on air? Kayaknya sih gak apa-apa ya. Jadi sebelumnya biasanya melekat sama Taylor Swift ya, fansnya Taylor Swift teman pro 2. Dan juga pada cegil.

0: 2023 teman Bro 2. Ternyata udah 3 tahun yang lalu ya dari singlenya Nadine Amizah.
1: Bisa dicinta dari diriku. Bukan apa hanya bersia.
0: Silakan teman Bro 2 di Battle Song pagi hari ini tadi ada Bernadia dengan kata mereka ini berlebihan ya buat kamu yang merasa berlebihan dengan apapun itu. Kita adukan dengan rayuan perempuan gilanya Nadine Amizah.

Ah, jadi terbuai deh sama lagunya. Langsung ke WhatsApp ya teman Pro 2 ya. 081327866966. Habis ini ya di jam terakhir Jajaman Cinta siaran seperti biasa, kita hitung bareng-bareng teman Pro 2. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Siti kewenengan Diki.
1: Enggak mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
0: Tapi mbak, anakku iki nangis. Rewel wae iki lho.
1: Ya saya tahu, tapi kami tetap harus bawa mbak ke posko. Karena mbak buang sampah di sungai.
0: Bu, tolong saya jangan dihukum, Bu.
1: Jadi mbak tahu mbak salah?
0: Ya tahulah. Gini-gini, saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
1: Nah terus kenapa mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
0: Biar nggak suleten ibu saya itu loh, Bu. Ngomelin saya terus. Tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
1: Suleten itu hanya mitos loh mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
0: Waduh, ojo to bu. Pieng ku anakku sopo sing openi.
1: Nah iya, mulut to mbak.
2: Stop buang popok bekas di sungai.

Sebelum kita hitung teman berdua battle song di pagi hari ini, kata mereka ini berlebihan dari Bernadi ya, kita adukan dengan rayuan perempuan gilanya Nadine Amizah. Mau bacain yang request lagu dulu. Di pagi hari ini teman berdua ada dari Tito. Selamat pagi Kak, mau request lagu ya. Boleh dong ya. Tulang dan Nadi dari Tiara Andini ya Kak. Oke, boleh nanti habis ini ya. Habis ini langsung aku puterin ya buat Tito ya. Terima kasih banyak Tito sudah masuk di WhatsApp di pagi hari ini. Lanjut lagi teman Pro 2 dari Ninda. JJ request lagu Safa Jangan Tes ya. Terima kasih. Coba ya nanti aku cariin ya Ninda ya. Terima kasih Ninda sudah masuk di WhatsApp di pagi hari ini. Silahkan yang belum voting teman Pro 2 langsung voting ya. Rayuan perempuan gilanya Nadine Amizah atau kata mereka ini berlebihannya Bernadiah.

Yo teman berdua jangan kemana-mana, habis ini beneran swear, habis ini ngitung battle song ya. Di pagi hari ini Bernadia kata mereka ini berlebihan atau Nadine Amisah rayuan perempuan gila. Jangan kemana-mana, habis blank space ya.

0: And I'll write your name.
1: I got a blank space, baby. Lanjut lagi teman Pro 2, langsung ya kita hitung battle song di pagi hari ini. Ada Bernadia dengan kata mereka ini berlebihan, dengan Nadine Amizah memang tidak mudah. Rayuan perempuan gila.

Langsung teman berdua ya, kita hitung battle song di pagi hari ini. Kertas sudah siap, ballpoint sudah siap. ASMR. Dari, oh ini ada April dulu yang menyapa ya, Bray J. Oi April, gimana? Kita balas dulu WhatsApp-nya. Gimana April? Ya. Mau voting lagu apa di pagi hari ini April? Langsung teman pro 2. Rame banget loh ya di pagi hari ini. Dari Catur ya, yang pertama. Aku memilih si cegil itu, Bray. Ay, si cegil itu. Si perempuan gila itu ya, Catur ya. Oke, terima kasih Catur ya. Satu poin buat Nadine Amisa. Buat Kekain. Kayaknya kemarin terakhir aku siaran, aku juga nge-mention Kekain ya. Instagramnya Nadine Amisa sih. Itu kapan ya? Apa jangan-jangan rayuan perempuan gila juga sama? Iya gak sih? Enggak ya? Kok seinget aku kayaknya belum lama kemarin nge-mention si Kekain gitu. Tapi kita lanjut lagi teman pro 2 ya. Ada dari Dita. Aku pilih rayuan perempuan gila, Bray. Oke, siap. Thank you so much ya Dita ya, sudah masuk di WhatsApp ya. Lanjut lagi dari Unique Magangers. Yun, kamu gak kangen ya ke dari Surakarta? Karena ini kebetulan banyak sekali Magangers ya di depan studio Pro 2 FM. Ini teman Pro 2 ya. Kok banyak banget ya? Ini pada ngapain sih di sini? Enggak, karena tadi di Pro 2 FM Solo udah ada yang magang juga di Pro 2. Jadi lagi produksi teman Pro 2 ya. Ini yang di depan ini ngapain ya? Dari Unique, they say this is excessive. Wes, dari Bernadia, oh kata mereka ini berlebihan. Siap, thank you ya Unique ya. Lanjut lagi teman Pro 2 dari RBM Family. Selamat pagi dari Pro 2, Pro 2 sahabat terbaikku. Selamat pagi RBM Family. Gimana kabarnya RBM Family di pagi hari ini? Di hari Senin ini semoga selalu semangat ya, selalu diberikan kabar yang baik pastinya. Aku pilih kata mereka ini berlebihan aja, Bray, dari Bernadia. Oke, siap. Thank you so much ya buat Mas JJ, selamat bertugas. Terima kasih. Selamat beraktivitas juga RBM Family di pagi hari ini. Masih imbang 2-2 teman Pro 2 ya. Di pagi hari ini lanjut lagi, ada dari Ariati Titi. Aku pilih Bernadia aja, Bray, kata mereka ini berlebihan. Oke, siap. Thank you ya Ariati ya. Lanjut lagi teman Pro 2 dari Nop ya. Aku Nadine Amisa aja, Bray, rayuan perempuan gila. Oke, siap. Asik, seru nih. Seimbang ya. Kata mereka ini berlebihan, 3 poin. They say this is excessive. Excessive atau excessive sih bacanya? 3 poin ya, Bernadia. Nadine Amisa juga 3 poin di pagi hari ini. Lanjut lagi teman Pro 2. Ada dari Rina. Aku pilih Bernadia aja, Bray. Oke Rina, thank you so much ya. Lanjut lagi teman Pro 2 ya. Tadi dari Rina kita berpindah ke Yoyo di Joglo ya. Wah, ini dua-duanya penyanyi kesukaanku nih, Bray. Tapi ya kalau dari lagu sih belum. Tapi ya kalau dari lagu sih lebih dominan punyanya Nadine katanya. Jadi ya vote-nya untuk rayuan perempuan gila. Terima kasih banyak Yoyo. Masih seimbang 4-4 poinnya. Seru nih kayak begini. Seimbang berarti lawannya. Lanjut dari Yoyo ya. Voting Bray BST Battle Song Today ya. Kata mereka ini berlebihan dari Bernadia aja, Bray. Oke, siap. Thank you so much ya Yoyo ya. Lanjut lagi teman Pro 2.
ada dari Mr. Johnny. Aku pilih kata mereka ini berlebihan aja, Bray, dari Bernadia. Oke, siap. Thank you so much ya, Mr. Johnny ya. Ada dari Julius Spada. Selamat pagi, Bray JJ. Spada juga, Julius. Selamat pagi, brother Julius. Aku pilih Nadine Amiza, Bray. Terima kasih. Oke, siap. Semakin ketat sepertinya. 6-5 tapi Bernadia masih memimpin 1 poin.

Lanjut lagi teman pro 2 dari Tito. Aku pilih Bernadia Bray. Oke, siap Tito. Terima kasih banyak ya Tito ya. Menambah satu poin untuk Bernadia di pagi hari ini. Kayaknya sih gak jadi imbang ya, tapi tidak apa-apa. Nadina Misa sudah memberikan lawan atau perlawanan yang emang sepadan buat Bernadia di pagi hari ini. Lanjut lagi dari Catur. Bukan Catur ding, Catur tadi udah ya. Tadi Catur memilih si Cegil ya. Dari Rudy ternyata ya. Rudy ya, Mas Rudy ini loh ya. Dari Rudy, kalau aku lebih memilih Bernadia kak, soalnya cantik, imut dan menggemaskan kak. Setuju sih ya. Sama kata mama juga memilih Bernadia soalnya suaranya bagus. Oke, Rudy dan mama Rudy aku bedakan ya suaranya ya. Jadi biar berbeda gitu tambahan poinnya. Terima kasih ya Rudy loh ya. Ini terima kasih, salam juga buat mamahnya Rudy loh ya. Masih adakah yang mau voting teman berdua di pagi hari ini? Sepertinya mari kita tutup voting di pagi hari ini. Walaupun tidak jadi seimbang ya, tapi Nadine Amizah cukup memberikan perlawanan buat kata mereka berlebihannya ini. Gimana sih? Kata mereka ini berlebihan dari Bernadia gitu. 8 poin buat, 9 poin ternyata. Cukup jauh teman pro 2 ya. Oke, tenang aja kita putarkan semuanya. Tapi kita putarkan yang menang dulu dong. Kita putarkan Bernadia kata ini. Gimana sih? Kata mereka ini berlebihan.

0: udah telat itu loh. Buruan, aku habis ini juga mau jemput Yayang.
1: Alah, kamu pacaran terus?
0: Yowis toh, ayo.
1: Se, bentar. Lah, helmku mana?
0: Oh iya, ini.
1: Ah, ini?
0: Yo ini, mbak.
1: Lah, ini tempurung apa helm?
0: Alah, cerewet. Penting kan pakai helm toh.
1: Loh, naik motor itu wajib pakai helm SNI. Kalau enggak, hukuman maksimalnya itu 1 bulan penjara atau denda maksimal 250.000.
0: Alah, wong kamu aku boncengin loh. Penting kan aku yang di depan sudah pakai helm SNI.
1: Di depan ataupun yang diboncengin itu wajib pakai helm SNI. Helm di penjara apa di denda?
0: Ya mah, nanti kalau aku di penjara ya ndak iso ngapel ya yangku.
1: Makanya pakai helm SNI.
0: Terus ini gimana?
1: Yowis, mana helmmu?
0: Ini.
1: Kunci motormu?
0: Ini, mbak.
1: Ya wes, aku pulang dulu. Kamu jalan kaki ya.
0: Wah, mbak, aku malah ditinggal toh. Wah, telat ngapel Yayang. Gara-gara ndak bawa helm SNI.

Kopi siap. Playlist udah siap. Semangat juga siap dong. Pagi kamu ada di Zona Ngopi, ngobrol pagi. Zona Ngopi, teman berdua di pagi hari ini ya. Karena di malam nanti ya, Senin 5 Oktober 2026, kita perkuat doa dan dukungan kita untuk Timnas Indonesia yang nanti malam akan berlaga di final FIFA ASEAN Cup 2026, teman berdua. Di RRI di Surakarta ya, ini tadi sudah aku sudah di apa ya, sudah vibes-vibesnya final itu sudah terasa tadi ya. Sudah ada beberapa teman-teman dari RRI Surakarta yang nanti malam Timnas ya. Karena gini, karena aku di pagi hari ini aku pakai baju Timnas Jerman, teman bro dua ya. Tadi ada teman-teman RRI Surakarta. Apa? Bisa, makanya itu gitu. Kamu mau membahas Timnas Indonesia enggak? Ya, gitu doang. Berarti mau ke Club of Pop ya tadi doang? Enggak apa-apa, coba aja. Enak kok. Saya ke Timnas Indonesia dulu ya, Sisil ya. Oke, nah. Karena di pagi hari ini aku pakai jersey Timnas Jerman, teman berdua. Langsung di komen ya. Ada teman-teman dari RRI Surakarta komen. Wih, nanti malam tuh yang main final tuh Indonesia sama Thailand. Bukan Timnas Jerman. Iya. Nanti Timnas Indonesia, teman berdua ya. Dan dari rri.co.id, pelatih tim Indonesia, Timnas Indonesia, John Hartman, diminta menyiapkan strategi permainan yang dinamis di laga malam nanti yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Skuad Garuda diharapkan tidak lagi menampilkan pola permainan lambat serta monoton, teman berdua, yang mudah dibaca tim lawan. Indonesia perlu bermain lebih cair melalui sirkulasi bola cepat serta keberanian membangun variasi serangan antar lini tengah. Karena, teman berdua, ya tidak bisa dipungkiri, kita tahu lawan kita adalah Thailand ya. Itu adalah salah satu mimpi buruk kita, teman pro 2, karena ya beberapa pertandingan ya dan di beberapa turnamen, teman pro 2, memang Thailand ini jadi aduh gimana ya. Jadi salah satu musuh terberat kita gitu loh. Akhirnya ada bahan buat membanggakan, Bray, nanti Timnas Indonesia kalau juara dari catur. Oh iyalah, Bray, haruslah, harus bangga lah ya. Karena Timnas Indonesia nanti kita harapkan bisa juara ya, teman pro 2 ya. Dan Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia, PSTI, Ignatius Indro, menyampaikan masukan taktik kepada staf pelatih nasional. Dan para pemain Indonesia harus berani bermain cepat dari kaki ke kaki. Dan Ignatius Indro, teman pro 2, mengingatkan barisan pertahanan agar menjaga kedisiplinan tinggi demi menghindari kebobolan gol mudah pada laga krusial. Dan lawan memiliki keunggulan berupa kecepatan transisi serta kerapian struktur formasi yang sangat berbahaya di lapangan hijau. Jujur sih dari pagi hari ini aku udah merinding, teman pro 2. Aduh, aku takut ya.

live-nya nanti jam 8 malam. Buat kamu yang mau nobar teman Pro 2, jangan hanya nobar saja, tapi kita doakan timnas Indonesia, please lah kali ini bisa, ayo kita bisa. Tinggal peluang terakhir, gak peluang terakhir juga sih, maksudnya kan karena ini babak final gitu, menang juara. Udah, mari kita doakan timnas Indonesia teman Pro 2, dan informasi selengkapnya boleh langsung dicek di rri.co.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari Yoyo ya, kalau melihat mental pemain timnas waktu melawan Bangladesh untuk final nanti, mentalnya timnas bukan lagi yang dulu. Yes, lebih baik gak sih? Berarti udah mentalnya timnas Indonesia teman Pro 2 kemarin ya, sampai detik akhir ya, bukan menit akhir, sampai detik akhir masih Spartan teman Pro 2, sampai kemarin bisa mencetak gol ya, kemarin ya 9-2 itu jujur keren banget. Karena dulu aku sempat vakum nonton timnas Indonesia karena apa ya? Karena sempat ada di masa-masa timnas itu sering banget masuk final, cuma pasti udah jelas hasilnya di akhir pasti kalah teman Pro 2. Itu sekitar di tahun ya di tahun 2000 ya dari 2010 lah ya, berarti ya dari 2010 sampai terakhir itu aku yang aduh kayaknya udah malas di nonton timnas itu waktu di AFF ya kalau gak salah, itu di tahun 2018 sama Thailand juga kalahnya teman Pro 2. Gak tahu ya, padahal itu udah Spartan banget ya. Iya kayaknya AFF deh 2018 ya. Terus setelah itu aku sempat vakum, terus tiba-tiba nonton lagi itu waktu Coach Shin Tae-yong, berarti ya after COVID teman Pro 2 ya, setelah COVID baru nonton lagi dan baru menikmati timnas lagi. Setelah di tahun 2018 itu lah, emang udah kayak aduh malas banget deh nonton timnas gitu. Bahkan di era-era Shin Tae-yong sempat teman Pro 2 aku merasa kayak malas nonton timnas juga karena ya takut terpatahkan ekspektasinya lagi, karena udah kadang tuh udah masuk final gitu, udah berharap gitu kayak aduh kok ya kalah gitu loh. Dari Catur, satu kaos band buat Bre JJ kalau berani on airin ini. Bro, janganlah begitu. Tadi kan udah tak on airin. Akhirnya ada bahan masyarakat Indonesia buat bangga kalau timnasnya juara kan gitu. Walaupun kalau amit-amit gak juara itu tetap bangga kita teman Pro 2 ya. Tapi kalau juara ya itu pasti sudah jadi prestasi gitu. Udah tak baca loh Bray. Iya kan? Bener kan? Apa yang kamu sampaikan udah aku on airin loh. Dan teman Pro 2 ya, malam nanti yang buat kamu yang mau nobar pokoknya ya silahkan ya, dan kita support timnas Indonesia, kita doakan teman Pro 2 ya. Karena ya tadi aku sempat vakum juga nonton timnas Indonesia dan sekarang adalah saatnya menggebu-gebu lagi ya. Dan dulu sempat merasakan timnas Indonesia kalah 10-0 dengan Bahrain juga, saat itu aku masih ingat sampai sekarang. Itu aku masih SD teman Pro 2 jujur itu. Itu sakit banget sih. Ini saatnya kita bangkit ya teman Pro 2 ya. Catur sudah tak on airin ya. Buat kamu teman Pro 2 nanti silahkan ya. Nanti yang jaga malam siapa ya? Nanti yang jaga malam kayaknya Rama deh. Kalau enggak Desva berarti ya. Nanti silahkan teman Pro 2 kamu kirim dukungan kamu untuk timnas Indonesia yang akan berlaga di FIFA Asian Cup 2026 melawan Thailand di babak final. Let's go timnas Indonesia.

Kemam berdua, terima kasih ya. Kamu sudah menemani Jeje Majen tadi. Sepada di pagi hari ini, habis ini lanjut lagi sama Sylvia Zee di Santai Siang Teman Berdua. Dan masih ada serangkaian program di Pro 2 FM Solo sampai nanti malam. Jeje Majen pamit undur diri. Thank you so much Teman Berdua. I miss you. XXX.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Teman Pro 2 Lamine Yamal terus menunjukkan ketajamannya bersama timnas Spanyol setelah mencetak gol dalam 3 pertandingan awal UEFA Nations League 2026-2027. Lamine Yamal, teman Pro 2, saat ini telah mengoleksi 11 gol bersama timnas senior Spanyol. Lamine Yamal, teman Pro 2, mencetak 1 gol saat Spanyol mengalahkan Inggris dengan skor 3-2 di Wembley Stadium pada 26 September 2026. 3 hari kemudian, ia kembali tampil gemilang dengan mencetak 2 gol dan 1 assist saat Spanyol menang dengan skor 4-1 atas Kroasia. Spanyol kini memimpin grup A3 dengan 9 poin dari 3 pertandingan. Sementara Inggris berada di posisi kedua dengan 6 poin, disusul Kroasia dengan 3 poin dan Republik Ceko yang belum meraih poin sama sekali.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, film Ghost in the Shell mulai diputar secara terbatas di bioskop Amerika Serikat sejak 2 Oktober 2026. Situs Rotten Tomatoes memberikan skor 100% untuk film garapan sutradara Joko Anwar. Menurut laman tersebut, Teman Pro 2, Ghost in the Shell, skor tersebut diberikan berdasarkan ulasan dari 22 kritikus. Sementara itu, skor penonton atau popcorn meter belum memiliki cukup rating untuk menghasilkan presentase. Film berdurasi 106 menit tersebut, Teman Pro 2, juga tercatat berstatus no playing di Rotten Tomatoes dan situs tersebut mencantumkan 2 Oktober 2026 sebagai tanggal perilisan Ghost in the Shell di bioskop Amerika Serikat.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

0: udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, bro.
1: Yoi, hati-hati ya.
2: Hati-hati, bro.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta robot-robotan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

Hai teman Pro 2 dimanapun kamu berada, apa kabar di siang hari ini? Hari yang luar biasa, dimana hari Senin, hari yang penuh dengan semangat. Hari yang apalagi, pokoknya hari yang oke-oke lah ya buat kita semua teman Pro 2. Kembali lagi aku Sylvia Z menyapa kamu di siang ini sampai dengan nanti jam 3 sore ya. Jadi jangan ragu-ragu buat kamu teman Pro 2 yang mau diputerin lagu-lagu bagusnya, langsung aja kasih tahu Sisil ya di sini. Dan tentunya Sisil gak cuma sendirian, nanti Sisil bakal ngobrol juga sama teman-teman magang kita. Ada siapa aja, pokoknya ada banyak deh teman Pro 2. Makanya pantengin terus deh 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini?
2: Oops,
0: bisa banget. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.
3: Kembali teman Pro 2, aku bacain WhatsApp yang udah masuk ya, yang mau request-request di siang hari ini. Karena aku sudah buka line WhatsApp-nya teman Pro 2 ya. Jadi bagi kamu yang mau request siang hari ini bisa banget, aku bakal tunggu. Kamu tinggal WhatsApp aja ke 081327866966, oke? Aku baca beberapa dulu untuk siang ini teman Pro 2 ya. Ada Kak Mines yang katanya request lagu Sumpah Mati by Selena Grace kakak. Salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya ya, terima kasih banyak. Kembali kasih. Terus ada juga Kak Ninda Tiara Harum Sekarwani sepanjang hari, semerbak sekali. Hai kak, aku mau request lagunya Alika dong, aku suka ya kak, terima kasih. Kembali kasih. Kalau gitu aku puterin dulu sebagian teman Pro 2 dan selainnya aku masih bakal bacain lagi kok. Jadi bagi kamu yang mau diputerin lagu-lagu bagusnya, tinggal aja WhatsApp, kasih tahu aku judul lagunya, penyanyinya siapa. Terus mau satu lagu, mau dua lagu, mau tiga lagu, boleh. Mau banyak-banyak juga boleh. Mau lagu Indo atau manca, boleh banget.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya opo?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: macet sore-sore? Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
1: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
0: Bahas tingkah dan karya anak muda.
1: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Awas, ketagihan.

tengah aktivitas siang hari, kamu tetap butuh hiburan dan info ringan dong. Zonasi, Zona Siang, hadir dengan musik hits, update seru, dan vibe positif buat temenin hari kamu. Zonasi, Zona Siang, cuma di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Aduh, sakit kepala perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga.

0: Pro2 Hitlist.
1: Oke, kembali lagi ya teman Pro2 di Pro2 Hitlist yang bakal putarin lagu-lagu bagus pilihan kamu. Tadi sudah diputarkan ya lagunya Kamines yang Sumpah Mati, terus juga requestan dari Kak Ninda untuk lagunya Alika yang Aku Suka. Oke deh, lanjut lagi, ini ada pesanan yang borong. Aku suka nih kalau yang borong-borong kayak gini nih. Kak Tito, hai Kak Tito, apa kabar kamu ya? Kasih lah, aku mau request katanya Cinta Mati Agnes Monica Sampai di Ujung Batasnya Roni Parulian sama lagunya si Babang Bruno. Oke, siap, makasih ya Kak, sehat selalu, semangat siarannya. Maci ama-ama. Oke, nanti bakal aku puterin ya. Terus ada Kak Ninda juga yang katanya apa? Detik siaran apa? Detik sore dong. Biasa Desfatika tuh biasanya sore ya. Kalau enggak dipisah, kalau lagi dipisah ya udah ya satu kadang-kadang siang, kadang-kadang malam gitu ya, teman Pro2. Terus ada Kak Catur juga, aku suka kalau yang borong-borong gini. Ayo dong, borong dong, guys. Ya kan? Langsung aja. Kata Kak Catur, Kak Sisil, aku juga mau borong. Oke, aku tungguin kamu mau borong berapa lagu? 1 2 3 4 5. Kalau satu mah gak borong ya Kak ya. Ya 3-5 lah, it's okay, gak apa-apa Kak Catur ya, tenang aja. Langsung kasih tahu aku, kamu mau lagu apa, ini aku tungguin loh sebelum aku off mic loh. Demi Kak CTR. Pokoknya, oh iya, sama sembari nunggu Kak Catur ngetik ya teman Pro2. Gak tahu dia mau borong berapa ratus lagu, sealbum kayaknya ya. Tapi aku lagi balik lagi, mumpung lagi inget nih ya, kamu alangkah lebih baiknya sekarang ini jaga kesehatan. Gak cuma sekarang, tapi kedepannya juga tetap harus jaga kesehatan ya teman Pro2 ya. Karena gak tahu cuaca lagi gak menentu, kayak pagi ini, hari ini, gak tahu tiba-tiba kayak matahari tuh kayak lagi di diskon gak sih? Ya kan? Dari pagi loh aku merasa tuh kayaknya suasananya redup. Enggak secemangkling kemarin, cemangkling enggak tuh bahasanya ya. Enggak sefanas, cuy, fanas. Apa sih Sisil mau ngomong tapi geli sendiri gitu ya. Maksudnya enggak setrik kemarin gitu teman Pro2 ya. Jadi kayak cuacanya tuh up and down and up and down. Jadi please jaga kesehatan, karena aku ngerasa pagi ini enggak tahu kenapa dalam tuh sakit banget. Terus kayak dari kemarin itu beberapa hari ini kayak udah merasa bersin-bersin terus. Sebelumnya malah Kak Catur kayak ngerasa, Kak Sisil suaranya bindeng ya. Waktu kapan itu deh, kalau gak salah berapa hari yang lalu. Nah terus aku ngerasa kayak iya ya, Pak, abis Kak Catur bilang gitu aku langsung kayak bersin-bersin. Nih apa, jangan-jangan aku lagi diomongin sama Kak Catur ya. Kan katanya di zaman dulu ya, ada yang bilang kalau misalnya kita bersin-bersin, oh lagi ada yang ngomongin tuh gitu. Atau kalau kupingnya penging gitu ya teman Pro2. Kalau sebelah kanan katanya ngomonginnya lagi yang bagus-bagus, amin. Kalau yang kiri juga katanya bagus juga, tapi ada jeleknya gitu katanya. Ya gitulah teman Pro2 ya, pokoknya jangan lupa bagi kamu semua untuk jaga kesehatan di masa-masa sulit. Enggak masa-masa sulit. Di masa-masa yang cuacanya lagi ya redup terang. Ampu kali ah. Ya udah, ini ada lagunya tuh udah dikirimin sama Kak Catur. Daftar lagunya. Yes, aku suka kalau kayak gini nih. Makasih. Katanya lagunya coklat. Oh, coklat. Coklat. Oke, okay. Terus ada juga sampaikan. Terus serba salah. Terus betulas. Oke. Okay. Selamat off mic. Makasih, kamu pengertian sekali sih Kak Catur. Nanti ya ditunggu lagunya ya Kak Catur dan juga Kak Tito ya. Pokoknya jangan kemana-mana karena lagu bagus kamu bakal aku puterin.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual khususnya dalam arena pesan teks. Tapi pernah gak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa gak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, gak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji gak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman Perang Sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
2: Oke, teman Pro 2 masih di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Sebelum kita lanjut nih untuk muterin lagu-lagu requestan yang tadi udah borongan, yes. Aku sedikit mau update informasi dulu ya. Ini dari bestinya Kak Catur alias Pak Bahlil ya. Jadi katanya update terbarunya adalah pemerintah itu bakal segera mengumumkan hasil evaluasi uji coba kompres natural gas atau CNG ya. Uji coba tersebut tuh dilakukan sebagai alternatif yang nantinya menggantikan LPG 3 kg. Wakil Menteri SDM Yulia Tanjung mengatakan bahwa evaluasi uji coba CNG ini ya dilakukan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi atau Ditjen Migas. Dan evaluasi pencakupan penggunaan CNG sendiri ini mulai dari tabung sampai dengan proses bisnis penyalurannya, teman Pro 2. Dan apa namanya, Yulia juga mengungkapkan bahwa hasil evaluasi tersebut bakal disampaikan langsung ke Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia gitu, teman Pro 2. Dan sebelumnya Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Laude Sulaiman ini mengatakan kalau misalnya uji coba CNG di kantin Le Migas sudah memasuki minggu ketiga. Dan data pelaksanaan uji coba ini dievaluasi tentunya setiap hari untuk mengetahui nih aspek yang masih perlu diperbaiki, teman Pro 2. Dan Laude mencontohkan aspek distribusi ini menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan CNG. Karena menurutnya CNG ini perlu diangkut menggunakan wadah atau truk yang tidak bersifat bak terbuka gitu, teman Pro 2. Aduh, pengadaan lagi dong nanti ya mungkin ya. Atau ditutup pakai terpal mungkin ya. Ya kita tunggu aja gimana update-nya nanti, teman Pro 2. Apapun itu semoga ini setidaknya bisa menjadi alternatif ya, pengganti gas LPG 3 kg. Informasi tadi tentunya aku kutip dari rri.co.id.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja. Perilaku bijak kita, selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
0: Tolong! Tolong!
3: Kejahatan sedang mengintai Anda. Pijaklah bermedsos.

0: Nomor 2 lagu-lagu pilihan kamu udah aku puterin semuanya. Makasih banget ya udah request di siang ini. Dan gak kerasa banget kalau kata teman Sisil mah. Kita sebentar lagi udah beralih ke lagu-lagu dan informasi pilihan tentunya. Jadi kamu jangan kemana-mana. Kita bakal update tentang dunia kuliner ya di siang nanti ya. Dan gak tahu apakah aku sendirian ataukah ada teman-teman aku. Ya kita tunggu aja nanti teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus aja 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: See that girl? There's just something about her. I just

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku mau nunjukin
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
4: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

0: banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni, semualah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.
4: Teman terbaik kamu.
5: Oke, teman Pro 2, balik lagi aku Sylvia Z. Dan tentunya aku gak sendirian, ternyata ada teman-teman aku di sini. Ah, malesnya apa? Belum dibuka, belum dibawa. Sek, kosek. Enggak, yang satu ngegas banget. Coba kalian bicara dong. Coba.
6: Halo guys, balik lagi sama aku Keiza.
7: Tes.
5: Oke, aman ya.
7: Iya.
5: 3 dan 4 ya kakak ya.
6: Iya.
5: Yeah. Soalnya gak tahu kenapa tiba-tiba mereka merubah tempat mic itu teman produk.
7: Suara lu kedengeran gak?
5: Suaramu gak kedengeran ya?
7: Gak tahu.
6: Kedengeran kok.
7: Kedengeran.
5: Kamu denger gak di handphonemu?
7: Dengar sih.
5: Oh damn. Enggak, dia gak, dia denger tapi abis itu dia nanya yang lain, denger gak suaraku?
7: Denger gak?
6: Denger.
5: Kamu denger gak suaramu?
7: Denger.
5: Nah yaudah, kamu denger suaraku gak?
7: Denger.
5: Oke baik, terima kasih. Yuk pemain selanjutnya, ganti-ganti pemain. Gak. Kali ini ada siapa aja nih?
6: Ada Keiza.
7: Aku Angga.
5: Iya, yang kalau biasa kalian ketemu tuh di hari Minggu teman Pro 2. Iya kan?
6: Iya, yeah. On air, good vibe, English gitu.
5: Iya. Oh, sini kalian berdua. Nah, jadi teman Pro 2 sebenarnya dia tuh enggak mereka berdua tuh enggak cuma berdua, tapi ada teman-temannya teman Pro 2.
6: Iya. Yeah.
5: Tapi apalah daya ya karena mic kita terbatas sekali.
6: Benar yeah. Sekali.
5: Jadi kita bikin sesi berikutnya. Kalian sampai jam 5, mereka jam 5 sampai jam 12 malam.
7: Bener
6: ya,
7: banget.
6: Makasih ya. Okay, setuju banget.
5: Luar biasa. Ada siapa di ujung sana? Hah?
6: Ada
5: Kevin.
6: Iya, Kevin.
5: Satu lagi. Oh iya, yang aku gak hafal-hafal namamu yeah. Itu kan? Iya, oke siap lah. Oke, nah kita siang ini tuh bakal ngobrolin masalah kuliner.
6: Yes.
5: Kayaknya siang-siang gini enak ngomongin cemilan gak sih?
6: Bener banget, siang-siang kayak gini pasti teman-teman juga pada lapar kan pastinya.
5: Enggak, kamu aja.
6: Iya lagi.
7: Aku gak lapar sih, udah makan.
6: Aduh, jujur banget sih.
7: Dia kan puasa.
5: Dia mau nge-gimmick, terus kita gak ladenin gimmicknya.
6: Makasih ya.
7: Bener kok, dia kan puasa juga.
5: Oh iya bener, Masya Allah, tabarakallah ya teman-teman ya. Oke, nah berarti kita bakal ngomongin masalah cemilan. Karena kalau kayaknya makanan berat tuh terlalu gimana gitu.
7: Terlalu berat.
5: Iya terlalu berat. Cukup berat badan kita aja yang berat ya guys.
6: Bener banget.
5: Gak usah lagi kita nambah beban pikiran dengan makan yang berat-berat ya.
7: Bener banget.
5: Jadi kayaknya kita bahas yang ringan-ringan aja, makanan ringan. Tapi kayaknya kita mau lebih menjurus lagi adalah bahas tentang kalau gak bernuansa masa coklat atau mungkin keju. Kamu tim keju atau tim coklat?
6: Kalau aku tim coklat.
5: Tim coklat ya? Ya gitu.
7: Kalau aku tim...
5: Enggak, aku gak tanya.
7: Oh yaudah, ya. Aku diem sepanjangnya.
5: Gak, kamu apa gak?
7: Aku tim coklat sih, tapi kalau keju suka yang asin-asin.
5: Padahal dia off air tuh tadi bilangnya keju loh, dengan lantangnya dia bilang keju dan sekarang dia bilang coklat.
7: Lihat konteksnya dulu dong, kalau manis gak suka keju, kalau yang manis-manis gak?
5: Keju manis.
6: Keju kan asin.
5: Tuh, temenmu aja yang di ujung sana aja bingung.
7: Kan ada ya yang makanan manis tapi dia ada kejunya, contohnya jagung manis.
5: Masa sih? Emang jagung manis itu manis?
7: Iya, ada kejunya.
6: Toppingnya kali, toppingnya itu.
7: Tapi kan itu manis seharusnya.
5: Itu kebanyakan SKM enggak?
7: Itu kebanyakan ya, SKM
5: enggak? Bener enggak teman-teman? Kita udah kayak yang di TV-TV ya. Eh penonton! Hei gitu. Kalian tim apa ya penonton? Tim coklat atau tim keju?
6: Keju. Coklat. Oh keju dan coklat. Oh,
5: keju dan coklat. Karena ada KRBM Family nih katanya, aku juga sukanya coklat gitu katanya.
6: Iya karena coklat tuh kayak seenak itu karena manis kayak aku.
7: Iya.
5: aku gak bunyi, sumpah dia yang bunyi. Angga, itu Angga teman produser, sumpah bukan aku, sumpah bukan aku.
7: Itu tadi aku kerasukan aksan.
5: Enggak. Kok katanya Aksan lagi duduk, apa urusannya dengan saya nih gitu kan ya. Kita bakal bahas kalau enggak coklat ya keju. Ya bau-bau itulah pokoknya teman Pro 2. Tapi sebelumnya alasannya apa sih kenapa kamu teman Pro 2 tim yang coklat atau keju? Nah kalau coklat kenapa, kalau keju kenapa? Coba komen ya di 081-327-866-966. Kalau kamu sendiri kenapa suka keju coklat?
6: Karena kalau misalnya coklat itu kan bisa dicocol sama makanan apa aja ya kan Kak? Kayak tau gak sih kayak minuman coklat gitu, kayak churros coklat gitu. Aku suka aja sih karena manis itu tadi.
5: Oh bisa jadi
6: bikin
5: mood gitu
6: jadi
5: ya?
6: Meningkat gitu.
5: Oh
6: kan.
5: Gitu. Kamu lebih suka yang dark coklat atau enggak?
6: Yang milk sih, milk choco gitu.
5: Oh milk
6: gitu,
5: choco ya. Iya. Oh, jadi gak suka yang ini ya, gak suka yang dark coklat malah.
6: Ya pahit.
7: Ih apa?
5: Kamu apa?
7: Suka coklat. Biasanya kalau habis makan berat gitu biasanya ngemilin
5: ini
7: coklat.
5: Ini gak ada yang keju apa?
7: Cuma keju kalau keju, yang keju, asli.
5: Keju, komen keju, komen apa, gimana? Okay, kenapa suka keju?
7: Keju kalau cheesecake.
5: Tuh kan. Oh, karena keju sukanya gurih. Oke, alasannya masuk akal lah ya. Nah teman Pro 2 kita bakal balik lagi tentunya bareng sama
6: Keiza
7: dan Angga.
5: Kalian kok jadi merasa ini good vibes ya?
7: Iya lagi.
5: Ya kan kenapa aku jadi merasa kalian adalah good vibes gitu loh.
7: Only on.
5: Ya kan? Only on good vibes. Ya, dalam hatiku, oh ini suara mereka berdua nih, Oke deh teman Pro 2 kita bakal balik lagi. So, kamu jangan kemana-mana ya. Jangan lupa komen kamu tim yang coklat atau tim keju, kirim ke 081327 866-966. Tiba-tiba langsung ngeblank ya kakak ya.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: pagi guys.
1: Siang kali, pagi dari mana sih?
0: Oh, udah siang toh, sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada, emang kamu kemana sih?
0: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga, hidup mah dinikmatin aja, jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah

baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

0: Balik lagi kita di siang ini bareng aku Silviazi.
1: Dan aku Keiza.
2: Dan aku Angga.
0: Ya, we are on
2: Good Vibes. Good Vibes.
0: Ujungnya kita jadi bablas jadi good vibes ya guys.
1: Yes.
0: Tidak ya, kita segmennya berbeda teman Pro 2. Jadi kita lebih ke hura-hura aja ini ya.
1: Benar.
0: Hura-hura syulala gitu lah ya pokoknya. Kita balik lagi katanya kita mau ngobrolin masalah cemilan. Ada yang tim coklat. Ada yang tim keju.
1: Yes.
0: Ada yang tim dia
2: matcha.
0: Di matcha. Matcha iya, katanya gitu.
1: Matcha ci.
0: Matcha ci. Ada tau minuman di mall-mall tulisannya matcha ci gitu.
1: Emang ada?
0: Ada. Masa sih? Ijo-ijo lagi.
2: Itu jualan apa?
0: Air.
2: Itu maksudnya?
0: Oh, maksudnya minuman, kok air
2: oh,
0: sih?
2: Minuman.
0: Iya, tak ini ya. Agak-agak nampaknya. Tapi ngomong-ngomong, kita mau bahas apa dulu nih? Coklat dulu apa keju dulu?
1: Coklat deh, coklat. Karena aku adalah tim coklat.
0: Oke, okay, kamu mau bahas apa guys?
1: Jadi aku tuh mau ngerekomendasiin teman-teman, ngeracunin teman-teman ya cemilannya lagi mungkin viral sekarang ya.
0: Tadi bahasa ngeracunin. Antum bahasa bagus banget ngeracunin gitu kan.
1: Maksudnya ya memberikan virus-virus yang dimana aku akan ngerekomendasiin teman-teman yaitu makanan yang lagi viral sekarang adalah donut berry.
0: Tapi
2: coklatnya dari mana ya?
1: Sabar, bapak.
0: Jangan sabar. Ngegas bapak. Nggak pakai gas berapa bapak? Iya kak.
1: Jadi itu tuh makanan yang best the best 2026 menurut aku. Karena donut berry dari namanya aja kan donut ya. Donut gitu. Nah itu tuh bentukannya tuh kayak donut. Cuman itu
0: ya?
1: Tuh bukan dari tepung ya. Tapi itu tuh buah. Terus nanti dijadiin satu sama coklat-coklatnya. Gitu. Udah bisa belum mendeskripsikan ini? A milk chocolate and dark choco gitu. Terus di mix sama buah-buahan gitu kayak anggur, strawberry gitu.
0: Oh, berarti si buahnya itu disusun di cetakan dulu.
1: Ya, benar banget.
0: Cetakan donut.
1: Yes.
0: And then terus langsung dituangin lah sama saus-saus percoklatan gitu.
1: Benar banget.
0: Serta yes. Kalau kepanjangan bahasa Inggrisnya jadi good vibes kita. Jadi kita tinggal cut-to-cut aja jadinya yeah, kan buat yeah. Good vibes. Terus apa sih menurut kamu enaknya dari si berry-berry itu? Berry-berry gak tuh? Berry.
1: Karena itu tuh rasanya balance gitu loh kak. Ada rasa manis dari coklatnya terus asam-asam dari strawberry-strawberry-nya gitu. Jadi itu gak yang kayak ngeleket. Ngeleketnya apa sih ya? Kayak
0: enak. Aduh. Tolong gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar kakak.
1: Kayak rasanya ya kayak enek gak enek gitu loh rasanya tuh. Karena ada asam, manis dan juga seger. Segernya tuh dari anggurnya itu tadi. Anggur muscat. Gitu.
0: Anggurnya terus warnanya merah lagi gak tuh? Aduh,
1: enak banget.
0: Enak banget.
2: Anggur merah.
0: Nah, jadi kalau menurut kamu itu wajib banget dicoba gak sih untuk anak-anak zaman sekarang?
1: Wajib sih. Terus menurut aku juga harganya tuh dengan ada coklat buah itu tadi ya, itu tuh cuman under 20-an sih. Itu ada di Dapur Baru teman-teman.
0: Oh gitu. Itu di mana lokasinya?
1: Itu di Gatsu. Di Gatsu, Dapur Baru Gatsu.
0: Oke. Jadi kalau penasaran bisa coba ke sana.
1: Benar banget.
0: Nanti kita kulik lebih dalam lagi ya.
1: Yes.
0: Tapi sebelumnya kita geser dulu gak? Kalau kamu sendiri kan
2: makanan
0: kamu
2: coklat. Enggak,
0: katanya kan coklat.
2: Yeah.
0: Kira-kira yang kamu mau bahas tuh apa?
2: Risol coklat.
0: Oh,
2: tahu kan yang viral bulan Ramadan kemarin.
0: Iya. Yang ada yang coklat,
2: iya ada maca.
0: Iya kan? Terus ada yang
2: ada lagi? Yang biru pokoknya ada warna-warni itu. Enggak biru enggak tahu isinya.
0: Enggak tahu.
2: Soalnya aku lihat warna-warni risolnya.
0: Oh ya?
2: Iya.
0: Terus.
2: Yang coklat itu manis sih, lebih ke manis. Iya kan? Kan biasanya risol itu gurih, asin iya. Gitu. Lah itu manis yang tapi, bikin
0: apa?
2: Bikin apa?
1: Nagih, enak.
2: Iya.
1: Tapi selain coklat itu ada apa aja tuh?

0: Ada yang
1: maca,
0: ya. Ada yang biasa original gitu. Ada yang isi ayam suwir juga.
2: Really? Aku lupa. Iya. Oh, tapi kamu menurut kamu aneh enggak sih rasa tepung-tepung gitu terus dikasih coklat
0: terus digoreng kan? Menurutku aneh. Hah? Menurutku aneh, aku enggak suka soalnya.
2: Oh, kamu enggak? Enggak. Kamu enggak suka dan kamu bahas itu.
0: Iya, makanya aku bahas ya enggak suka.
1: Eh, tapi aku suka risol coklat tau enggak sih?
2: Serius?
1: Iya, karena ya enak sih tergantung coklatnya tuh yang coklat kayak gimana. Kalau coklat meses ya kalau digoreng ya enggak enak ya. Cuma kalau itu coklat-coklat yang mungkin yang di kalengan gitu tuh kayak literally coklat ya. Coklat itu tuh enak tau. Karena kayak lumer terus kalau tepungnya tipis, karena kan ada beberapa penjual mungkin tepungnya tebel gitu. Kalau itu tepungnya tipis terus coklatnya itu tadi tuh yang literally coklat, bukannya meses ya, itu tuh enak tau kak. Kayak gurih gitu.
2: Tuh, kasih tau sebelahmu tuh.
0: Tapi aneh.
1: Enggak sih.
0: Mindsetnya udah tertanam kalau risol itu mayo.
1: Oh, yang isi sayur gitu ya.
0: Kok sayur?
2: Enggak, yang mayo. Yang mayo kan happening juga tuh ya. Yang mayo, yang isinya apa, ada kejunya segala macam. Cuma dari sisi mana sih yang gak nyambungnya kalau menurut kamu gak?
0: Itu ya itu dari awal kan risol itu makanan asin ya seharusnya, terus isi coklat kayak jadi aneh gitu.
2: Kayak something aja gitu ya, kayak something different gitu loh. Kayak wow rasanya. Tapi menurut kamu rasanya termasuk annoying atau ya udah be aja? Tapi
0: udah kayak, biasa aja menurut.
2: Be aja ya, kayak enggak ya nothing special. Kalau kamu sendiri nilai itu?
1: Kalau aku karena aku mungkin emang pecinta makanan ya kak, pemakan segalanya. Jadi menurut aku best.
2: Kamu gak boleh makan segalanya, apalagi makan teman itu gak boleh.
1: Aduh.
2: Oke.
1: Malah ngalamin lagi.
2: Aduh.
0: Ini mic-nya mau dimakan tadi.
2: Enggak. Aduh, cerita sendiri lagi gitu. Aduh,
1: makasih ya.
2: Aduh, makasih ya udah menyuarakan. Iya, mama. Nah, oke, setelah ini kita juga bakal kulik lagi cemilan-cemilan yang lain. Tapi sebelumnya aku mau geser dulu nih. Ada Kak April katanya, penjaga siang bahas makanan apa nih? Kita lagi bahas tentang tim coklat atau tim keju, teman berdua ya. Kalau kamu punya referensi cemilan apa atau makanan yang bernuansa-nuansa coklat yang lagi happening sekarang atau mungkin yang keju, boleh langsung komen aja di 081-327-866-966. Dan ada Kak RBM Family, katanya gini, alasannya coklat itu enak banget tau kalau dimakan. Coklat tuh bakal akan meleleh katanya ya secara perlahan di dalam mulut dan memberikan sensasi yang lembut antara pahit dan manis, itu menyenangkan gitu.
0: Bener.
2: Iya kan, tapi memang fun fact-nya kalau kita makan coklat tuh kayak
0: bikin mood naik.
2: Perasaan Dek Angga saja. Iya. Ada juga komentar dari Kak Catur nih, Kak Sisil jadi awet muda beneran ini mah kalau circle-nya anak-anak magang kayak gini.
1: Awet muda apa awet ini awet ya kalau lihat anak magang terus gitu.
2: Enggak, kita awet tua ya Kak ya. Kamu jangan apa? Iya, aslinya tua banget tau aku tuh.
0: Udah ya, 70.
2: Kira-kira aku 79 lah.
1: Wow.
2: Ya Betty lah sama kemerdekaan Indonesia tuh Betty. Uti, yes. Kamu panggil Uti gitu ya. Ya bisa panggil saya Uti, Uti. Oke deh teman-teman, setelah ini kita juga bakal masih bahas cemilan-cemilan lagi, jadi jangan kemana-mana ya.

0: Yeah.
1: Sih, tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
2: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
1: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
2: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
1: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
2: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
1: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
2: Ngapa nggak diambil aja sih? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
1: Din, ingat itu bukan hak aku. Lagian jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
2: Betul juga sis, kamu bener deh.
1: Tenang Din, kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: Oke, teman pro 2 balik lagi, ada siapa di sana?
1: Ada Keiza.
0: Loh, kok enggak bunyi? Kamu ganti, Po. Eh, salah. Ketawa dia. Salah ngangkat sini ya. Ada siapa di sana?
2: Ada Angga juga.
0: Ada Angga, ada Keiza.
1: Yes.
0: Terus ada aku Silpi Aji. Ya, teman pro 2 yang masih bakal bahas tentang
1: makanan-makanan cemil-cemilan gitu.
0: Yes, kita mau makan cemilan apa lagi nih, guys?
1: Ini kita bakalan nyemilin kue sus, Kak.
0: Oh, kue sus?
1: Iya. Karena kue sus itu dia tuh kan makanannya aslinya tuh dari Prancis, ya.
0: Yang barat-baratan
1: ya, ini agak barat-baratan dikit nih, teman-teman. Okay. Ya. Itu tuh dari Prancis yang dikenal namanya choc pastry. Mm-hmm. Nah, tapi kalau misalnya di Indonesia tuh teman-teman mungkin udah asing sama ini yang namanya kue sus. Nah, kue sus itu tuh kan bentuk kuenya itu tuh ada rongga di dalamnya. Nah, itu tuh biasanya diisi sama berbagai macam krim. Kalau misalnya di Indonesia itu mungkin di pasar-pasaran ya, itu tuh krim-krim vanila. Nah, tapi sekarang itu dia tuh udah berkembang nih, gak cuman vanila-vanila aja. Cuman sekarang udah diisi sama kayak krim strawberry, krim matcha nih, cewek-cewek ya matcha cih gitu. Terus coklat dan lain sebagainya. Jadi kayak udah berkembang gitu kue susnya itu. Terus ada topping-topping pemanis gitu, kayak anggur, strawberry gitu.
0: Bentar, atasnya taruh itu apa gak ngelinding?
1: Karena kue sus itu tuh kadang ada yang di dalamnya kopong, ada yang tengah-tengahnya itu tuh ada isi diisi flanya gitu. Karena kalau di Indonesia tuh kan orang-orangnya sangat kreatif ya, Kak. Jadi udah bisa lagi dimodifikasi seperti itu.
0: Oh, gitu. Mungkin ada bempernya lah, yes. Nanti ada rodanya ya, Kak. Jadi mobil kita bahasnya
1: nih. Otomotif,
0: ya. Otomotif kali agak spot deh. Terus habis itu apalagi yang menarik dari si kue sus ini?
1: Karena, nah, rasa dari kue sus ini nih kan di luarnya itu kan garing ya, digaring gitu. Tapi di dalamnya tuh flanya itu tuh kayak lumer. Jadi garing di luar, lumer di dalam. Seperti
0: iklan
1: itu.
0: Gede iklan banget loh, lama-lama loh. Sumpah. Nah, terus kamu biasa kalau jajan sus di dekat kampusmu tuh di mana?
1: Ada di gerbang belakang UNS sih, Kak, itu.
0: Gerbang?
1: Belakang UNS. Kalau anak UNS kan gersap, gerdep, gerbel gitu-gitu ya familiarnya. Itu di gerbang belakang UNS. Nah, itu biasanya sistemnya itu PO sih, Kak.
0: Grebek dong jadinya. Grebek dong ya kan jadinya, gerbang belakang, grebek.
1: Gerbel ya,
0: yeah. Bukan grebek ya.
1: Iya. Yeah.
0: Oh, gitu. Jadi itu sistemnya PO.
1: Iya, yeah, kayak PO gitu.
0: Oh, gitu. Oke lah. Jadi dia pakai topping-toppingnya. Gimana sus tengahnya bolong?
1: Yes. Ini yang sus old ya, itu modelnya tuh sus, kue,
0: ngerucut gitu kan,
1: ngerucut. Ntar dalamnya tuh kan kopong tuh diisi sama krim-krim vanila, krim matcha gitu kan. Nah, kalau misalnya yang sus satu lagi yang udah dimodifikasi oleh beberapa orang-orang dari kita, itu tuh modelnya tuh kayak gini,
0: pie.
1: Iya, bener banget, kayak pie ya. Kurang lebih kayak gitu deh.
2: Kayak tart juga
0: kan. Ya. Oh, egg tart, iya, egg tart gitu. Terus
1: ya itu ntar ya udah itu
0: dia ditaruh atasnya gitu,
1: iya,
0: toppingnya.
1: Di atas
0: oke,
1: gitu,
0: oke, yes. Oke, baiklah, kita boleh coba lah nanti ya. Kalau kamu gak ada cemilan apa gak?
2: Kalau dari aku yang viral sekarang itu ada es krim bar, es krim gabin.
0: Es krim itu, bar, gimana itu, gambarannya gimana?
2: Itu gabin crackers tuh yang kayak biskuit itu, tapi tengahnya ada es krimnya. Jadi kayak sandwich es krim gitu loh, es krim sandwich.
0: Oh,
2: iya, dari biskuit gabin.
0: Ada.
2: Ada. Sebenarnya itu makanan dari zaman dulu sih, Kak, gabinnya. Mm-hmm. Dari dulu itu kalau dulu isinya biasanya tape gitu.
0: Oh, tape gabin ya.
2: Iya,
0: kalau itu tahu, kalau ada es krim bertahu.
2: Iya,
1: lagi viral, baru viral sih, sekarang. Baru naik ya. Akhir-akhir ini sih, Kak,
0: iya. Bulan-bulan aku ini. Aku enggak tahu. Itu kayak di UNS doang.
1: Iya, benar.
2: Sebenarnya dulu di Jogja ada aku, tapi belum kesampaian beli.
0: Terus kamu jangan lupa besok kalau ke kampus jangan lupa bawa sini ya.
2: Iya, aku sebenarnya tertarik mau PO juga karena kehabisan terus.
0: Dan kalian PO itu serius PO juga?
2: Belum sih. Iya, itu PO juga. Oh. Karena kan viral ya, banyak banget yang pesan sampai kehabis-habisan.
0: Oh, gitu. Nah, apa spesial dari itu?
2: Yang spesial itu isinya bermacam-macam, Kak. Kadang ada es krim rasa coklat, rasa apapun, strawberry, matcha gitu, cheesecake gitu.
0: Berarti sebenarnya yang bikin hype-nya apakah rasanya atau dalam tanda kutip lo ya, FOMO-FOMO-an aja karena emang ya udah lagi rame-rame orang pada kesana semua tuh gitu.
2: Mungkin karena keduanya bisa sih, karena rasanya kelihatannya enak juga ya.
0: Oh, kelihatannya.
2: Yeah. Okay. Soalnya aku tertarik juga.
0: Gitu. Dia tuh es-es yang kayak gini, kalau kita bicara di Singapura itu kan sampai sekarang happening banget kan, yang benar-benar es krim $1.5 maybe sekarang. Aku gak tahu berapa dolar Singapura, kayaknya 1, terakhir aku kesana 1.25 soalnya. Satu, jadi es krim potong yang dikasih sama roti tawar.
2: Espresia, kayak espresia gitu ya?
0: Nah itu gak tahu.
2: Beda ya.
0: Espresia tuh yang potong-potong gitu kan?
2: Yang tiga es krim rasa coklat, strawberry, vanilla, terus ada roti tawarnya juga.
0: Oh enggak, kalau ini yang benar-benar cuma satu potong, misalkan coklat ya coklat, choco chip, cokomin gitu loh. Terus udah gitu nanti ditutup kayak roti tawar biasa.
1: Oh itu beda-beda sih,
2: beda,
1: Kak.
2: Beda.
1: Ini tuh gabin gitu.
2: Gabin
1: biskuit. Makanan bayi itu
0: iya. Kak. Nah, es krimnya tuh lebih ke keras apakah kayak cone biasa?
1: Keras, itu lebih keras karena dibalutin sama aluminium.
2: Iya, aluminium yang buat dingin.
0: Oh gitu, jadi pakai aluminium foil terus dibakar abis itu.
1: Bakar ya, dong. Itu tuh biar menstabilin.
2: Iya, biar tetap dingin
0: suhunya. Okay. Tapi kan ada juga tuh es krim goreng tuh. Menurut kalian gimana?
1: Jujur, aku kepo, cuman nggak pernah nemu di Solo itu.
2: Emang ada ya?
1: Ada tau. Itu tuh roti tawar kan?
0: Iya benar.
1: Terus di dalamnya ada es krim, terus kayak dibuletin apa sih biar merekat satu sama lain gitu.
2: Gak pernah denger.
0: Kayak, serius?
2: Enggak pernah sumpah. Kira itu meme doang. Banget.
1: Enggak, tapi emang beneran ada.
0: Beneran ada. Kita tanya.
2: Dijual.
0: Kita tanya yang jualan. Pak, gimana Pak? Kita tanya yang jualan.
2: Itu gimana Kak konsepnya? Jadi es krimnya meleleh atau enggak kalau digoreng?
0: Nah, itu uniknya. Enggak.
2: Sumpah.
0: Enggak meleleh demi apapun.
2: Jadi sudah pernah makan?
0: Aku udah pernah nyoba makan. Jadi luarnya tuh crunchy garing. Terus udah gitu dalamnya tuh masih berbentuk es. Aku enggak ngerti
2: kok
0: ini
2: kapan
0: orang masukinnya gitu.
1: Eh tapi luarnya tuh kan garing kan Kak?
0: Garing kan?
1: Crunchy kan?
0: Bekas minyak-minyaknya pun masih kayak agak ada gitu.
2: Lah?
0: Masih kayak ada gitu loh.
1: Kok bisa sih?
0: Aku juga gak ngerti.
2: Itu kirain meme doang loh.
0: Itu batu es kali ya dikasih ya? Bukan es batu, batu es dikasih situ. Jadi digoreng juga gak sampai, gak lumer, bener-bener gak lumer.
2: Masih es krim keras.
1: Iya, es krimnya es krim scoop itu kan?
0: Iya.
1: Terus ditaruh gitu.
0: Iya, cuma satu scoop gitu.
2: Kok bisa
0: serius,
2: sih?
0: Serius, aku gak bohong.
2: Wow. Dimana Kak?
0: Itu kalau gak salah seinget aku di Jogja apa di Bandung lupa.
2: Oh.
1: Tapi Jogja emang
0: antara dua itu
1: surganya makanan sih sebenarnya.
0: Ember sih beneran.
1: Karena
0: sih.
1: Yang es krim ini tadi yang dibilang sama Angga, es krim gabin itu tuh awal viralnya tuh kayaknya di Jogja.
2: Jogja
1: di Jogja, di Senturan.
2: Iya, bener-bener banget.
0: Iya,
2: kamu tahu.
0: Tapi kalau makanan-makanan tuh emang awal-awal bermula dari Senturan deh.
1: Iya, karena kayak bener-bener surganya makanan banget sih di Senturan itu.
0: Iya kan? Pokoknya kamu cari modelan apa juga ada di sana. So kayak wow gitu loh. Ya udah teman Pro 2, sebentar ya aku coba geser dulu nih. Ada siapa? Ada Kak Catur yang malah ketawa dia kan. Dengerin perbincangan kita dia ketawa sendiri coba. Nah, terus ada Kak Timothy Wikramawardana Hill yang juga dia ngirimin informasi tentang es krim legendaris beraneka rasa buah katanya gitu. Wow, tapi di Jakarta Kakak ya.
1: Jauh.
0: Di Jakarta tuh ada satu lagi tempat es krim yang benar-benar old banget. Benar-benar di pokoknya Italia-Italia gitu. Serius.
1: Gelato gitu kah?
0: Enggak.
2: Yang jual nenek-nenek.
0: Enggak lagi kan. Ini yang jual sebelah saya, Uti-Uti, aku ngakung. Oke deh teman Pro 2, nanti kita bakal bahas lagi ya. Tapi kayaknya enggak deh, abis ini kita mau bahas tentang olahraga. Yaudah deh, makasih ya kalian sudah bahas tentang makanan-makanan buat kita. Besok-besok yang lama ya Kak ya. Gimana ya?
2: Kayaknya sampai malam mau kok.
0: Iya, kayaknya sampai jam 12 ya.
1: Iya lagi.
0: Ini 12 malam lagi ya kan. Terus nemenin Rama lagi, Game Z. Oke deh teman Pro 2 kalau gitu, kamu mau pamit ya?
1: Iya,
0: ya,
1: abis udah. Ini kita pamit, jangan kangen ya guys.
0: Ya deh kalau gitu teman Pro 2, kita balik lagi nanti teman Pro 2 ya. Jadi kamu jangan kemana-mana, karena abis ini Sisil bakal puterin satu lagu requestan dari tuh yang lagi ngejogrok di belakang tuh. Tuh, karena
1: dari Bapak Aksan itu ya.
0: Bapak Aksan ini sudah request lagu ya. Dan bagi kamu teman Pro 2 yang mau diputerin lagunya, kasih tahu Sisil aja ya.

0: Ih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang itu Wandi bilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet. Berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Kenapa brong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: Ngapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Ha-ha, dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kasihan aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Eh, kita dua nih ya.
1: Eh, kau
0: apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya, Dodi. Nah, Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
3: Eh, nak mana kita tuh? Ikutlah.
1: Bising.
0: Pisau.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Teman Pro 2, balik lagi aku sendirian. Aku gak ada teman-teman lagi. Mulai deh ya sisil dramanya kalau ya maklum lah ya teman Pro 2 ya, terlalu banyak gimmick ini ya, terlalu banyak bridging, terlalu banyak apalagi Kak Catur, tolong komentar-komentar ayo. Nah teman Pro 2, kita balik lagi tentunya Sylvia Zee bakal temenin kamu di santai siang dengan informasi-informasi pilihan dan juga lagu-lagu pilihan, karena udah beberapa ada yang request lagi nih. Tenang aja, nanti bakal Sisil kasih tahu kok ya, bakal Sisil bacain dan Sisil juga puterin lagunya. Kita mau bahas dulu nih yang paling deket buat ntar malam teman Pro 2, ada apa sih? Jadi bakal ada dong pertandingan final FIFA ASEAN Cup 2026 ya, antara Timnas Indonesia melawan Thailand, teman Pro 2 ya, yang bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta hari ini banget, nanti jam 8 kan? Nah, jadi teman Pro 2, dikutip dari rri.co.id, pengamat sepak bola Indonesia Grega Nur Iksani ini menilai bahwa peluang Indonesia untuk menghadapi Thailand di pertandingan tuh bakal imbang. Kemungkinannya masih 50-50 dia bilang. Nah, kedua tim ini karena punya kekuatan masing-masing, meskipun Thailand tuh tetap masih unggul tipis berdasarkan jumlah aspek permainan dan statistik pertandingan. Dan menurutnya peluang Indonesia dan Thailand ini berada di angka 50 berbanding 50, jadi 50-50 tadi yang Sisil bilang. Sehingga hasil pertandingan ini sulit diprediksi. Tapi sejumlah prediksi berbasis kecerdasan buatan atau AI menempatkan Thailand lebih unggul dengan presentase kemenangan 55 berbanding 45% teman Pro 2. Nah, jadi selain kualitas permainan, dia juga menilai bahwa faktor psikologis ini menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi para pemain Indonesia. Thailand itu punya banyak pertemuan ya, punya catatan pertemuan yang kurang menguntungkan bagi Indonesia. Sehingga situasi itu tuh berpotensi untuk mempengaruhi kepercayaan diri pemain. Oh, gak bisa, kamu harus pede banget teman Pro 2 ya. Harus pede pokoknya nih untuk skuad Indonesia. Nah, meski demikian teman Pro 2 dia juga menilai bahwa Indonesia tuh punya modal yang positif dari sisi persiapan dan juga kondisi pemain menjelang pertandingan penting tersebut. Dia mengamati bahwa Thailand ini justru mempunyai keuntungan tersendiri karena bisa menjaga kebugaran sejumlah pemain andalannya selama di fase grup. Kondisi itu berbeda dengan Indonesia yang harus mengerahkan kekuatan terbaiknya, jor-joran pokoknya kerenannya gitu ya teman Pro 2, sepanjang fase grup. Untuk apa? Untuk mengamankan kemenangannya dan melangkah lebih lanjut lagi, lebih jauh lah intinya. Nah, situasi ini tentunya membuat beberapa pemain ini mengalami kendala kebugaran, termasuk ada Babang Ole Romeni, yang katanya dikabarkan tuh mengalami cedera.

menjamin kondisi fisik pemain tuh bisa lebih baik jika dibandingkan dengan Thailand. Apa namanya, Gregar juga menjelaskan kalau misalnya Thailand tuh mampu menjaga intensitas permainan karena melakukan rotasi pemain secara terukur selama fase grup berlangsung. Bahkan posisi penjaga gawang Thailand itu selalu diisi pemain yang berbeda tiap 3 pertandingan. Pastinya itu menunjukkan bahwa strategi rotasi yang cukup efektif, teman Pro 2. Dengan berbagai pertimbangan itu, Gregar juga menilai Indonesia tetap punya peluang besar untuk memberikan perlawanan dan meraih hasil positif. Faktor mental, kebugaran, dan kemampuan memanfaatkan peluang bakal menjadi penentu penting bagi kedua tim dalam pertandingan nanti malam ya. Kamu sudah penisirin belum dengan hasilnya? Yes. Pastinya ya teman Pro 2, pokoknya siap-siap aja malam ini jam 8 teman Pro 2. Untung enggak malam-malam banget ya teman Pro 2 ya. Jadi setidaknya masih banyak mungkin adik-adik kita yang mau nonton gitu kan ya. Karena kan mungkin 90 menit ya, jam 9 sampai 10 lah ya. Karena kalau misalnya terlalu malam tidur, kasihan besok banyak yang ini kan sekolah teman Pro 2 ya. Oke, informasi selengkapnya kamu bisa cek di rri.co.id. Ada Kak Catur nambahin playlistnya Kak Sisil nih, Is It The Answer katanya. Reality Club ya. Oke, nanti bakal aku puterin apa namanya, katanya gitu. Oh, aku bilang gitu dong, semantul. Moh, tidur siang enak katanya. Kak Timothy Wikramawardana Hill, Kak Sisil siang gimana kabarnya? Ini dari Timothy di Purwokerto. Siang, wah luar biasa banget pokoknya Kak Timothy Wikramawardana Hill di Purwokerto dan juga warga Puerto Rico. Aku suka panggil Purwokerto tuh Puerto Rico teman Pro 2. Jadi itu plesetan dari zaman aku dulu 2013. Aku suka nyebut Purwokerto itu adalah Puerto Rico. Puerto Rico-nya in Java gitu. Katanya dia juga baik-baik aja nih teman Pro 2. Solo sudah hujan belum? Setahu aku belum hujan Kak, tapi tadi pagi tuh kayaknya kayaknya tuh agak mendung. Aku nggak tahu, oh udah panas lagi. Tadi aku baru menengok nggak tuh bahasanya, menengok kakak di rumah gitu kan. Nah pas aku lihat ternyata mataharinya sudah tidak malu-malu lagi. Jakarta, Karawang, Tegal, Bogor itu sudah hujan gede banget. Oh iya, minta diputerin lagunya Mahal ini dong, judulnya apa aja. Itu Es Krim Khas Jakarta 2013 di SMA, SMK, oh gitu. Oh yang tadi ya kamu kirimin ya Kak Timothy ya. Thank you. Untuk lagunya Mahal ini sebentar aku coba cek dulu Mahal ini mau lagunya apa. Takutnya nanti aku putar. Mau lagu apa nih? Janji Kita, Mahal ini ex Nuka, Janji Kita atau Bawa Dia Kembali Kak? Atau mau Percuma, Ingat-ingat Lagi atau mau apa nih? Coba kasih tahu aku. Komen-komen ya Kak Timothy, aku tunggu kok komentarnya. Oke, terima kasih juga katanya. Terus sambil menanti jawaban dari Kak Timothy, ada yang masuk juga nih yang bergabung. Katanya gini, siang Kak aku mau request Merry Christmas, I miss you, Alex Kristen katanya. Oh, request Merry Christmas. Aku coba cek dulu ya lagunya yang ada gak di playlist kita. Kalau misalkan gak ada, nanti coba ganti yang lain boleh gak Kak? Gitu ya, nanti aku bakal kabarin kamu. Oh, Kak Timothy maunya lagunya yang Sial, Sialnya Mahal ini. Oke, siap. Aku bakal puterin buat kamu kakak, ditunggu ya lagunya ya. Kalau gitu kita langsung aja bakal puterin Is It The Answer buat Kak Catur dan semua teman Pro 2 dimanapun kamu berada.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja. Ah, jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya. Kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Teman Pro 2, kita beralih ke informasi tentang Asian Games 2026 yang sudah resmi ditutup dan akhirnya ini Dubes atau Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Nurmala Kartini P. Syahrir ini mengapresiasi perjuangan seluruh atlet, pelatih dan juga official Indonesia setelah Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi ditutup di Stadion Paloma Nagoya, Jepang kemarin. Dan Kartini ini mengatakan kalau misalkan Indonesia tuh berhasil melampaui target perolehan medali emas yang ditetapkan sebelumnya. Tim Indonesia tuh mengoleksi 5 medali emas dari target 4 emas saja teman Pro 2. Dan menurutnya pencapaian tersebut tidak terlepas dari perjuangan seluruh kontingen serta koordinasi antara Chief de Mission ya, terus ada juga Komite Olimpiade Indonesia, NOC Indonesia dan juga Kementerian Pemuda dan Olahraga. Pada Asian Games Aichi Nagoya 2026, Indonesia tuh mengoleksi 39 medali yang terdiri dari 5 emas, 11 perak dan 23 perunggu. Indonesia menempati peringkat ke-16 klasemen akhir teman Pro 2 dan Kartini juga menyampaikan apresiasi KBRI Tokyo kepada seluruh kontingen Indonesia yang telah berjuang mengharumkan nama bangsa. Wah, keren banget ya. Dan sebanyak 52 atlet dan official dari 5 cabang olahraga mengikuti defile penutupan. Mereka ini berasal dari cabang judo, hoki, ada juga tenis, panahan dan juga gulat, ditambah 5 anggota lainnya ya dari headquarter teman Pro 2. Wah, pokoknya seru banget sih. Dan tentunya informasi tadi teman Pro 2 aku kutip dari rri.co.id.

0: kita masih tanya-tanya seputar lomba kemarin di Jepang ya. Kira-kira proyeknya itu kayak gimana gitu? Mungkin boleh cerita nih ke teman Pro 2.
1: Jadi tuh Mipami itu kayak alat pasteurisasi susu. Kita membuat itu karena kita melihat dari Solo ini kan banyak penjual susu segar gitu kan. Kita melihat memasak susunya itu pakai kompor. Oke, jadinya gizinya itu kayak hilang gitu. Soalnya apinya terlalu panas. Makanya kita membuat Mipami ini. Soalnya ada stabil suhunya, sensor suhunya agar gizinya itu tidak hilang saat dimasak gitu.
2: Minat pakai barang bekas, pemanas suprika.
3: Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus, bawa
0: teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.
0: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

mau bahas-bahas sesuatu yang kayaknya udah lama banget, karena hampir 115 tahun mungkin, ya gak sih? 100 tahunan gitu ya, 100 tahunan. Iya, benar gak sih? Coba ntar aku lihat dulu ya teman Pro2 untuk memastikan, Cailnya untuk memastikan, tapi kayaknya iya deh teman Pro2 ya. Jadi aku mau bahas tentang kapal Titanic. Tahu kan ya film Titanic? Kapalnya, kita nggak bicara filmnya, ya aku nggak tahu apakah akan diproduksi lagi Titanic 2, kan nggak ada kelanjutannya ya kakak ya, gimana mau mengembangkan ceritanya, ya mungkin bisa-bisa aja tapi nggak Titanic gitu mungkin ya. Sekarang kita mau bahas kapal Titanic yang katanya bakal kembali berlayar. Jadi Titanic 2 ini kan memang udah di produksi gitu ya, udah dibuat lagi gitu teman Pro2, dan ditargetkan tuh bakal berlayar di bulan Juni 2027. Tetapi jadwal ini tuh belum menjadi kepastian yang mutlak, tapi katanya sih 2027 nih teman Pro2, gonggongnya sih ya. Jadi pertama kita mau bahas dulu nih tentang si proyek Titanic 2 ini. Proyek replika kapal pesiar ini tuh digagas oleh perusahaan asal Australia, benar, Australia Cliff Palmer, melalui perusahaan Blue Star Line. Dan rencananya rutenya pun sama dengan yang dulu teman Pro2. Kalau nggak salah Blue Star Line ini juga yang produksi kapal selam itu, bukan sih kalau nggak salah ya teman Pro2. Nanti aku coba cari-cari lagi informasinya. Terus jadi teman Pro2 ini tuh rutenya sama kayak Titanic di tahun 1912, dari Southampton, Inggris, terus ke New York, Amerika Serikat, ya lewat Perancis teman Pro2. Jadi rutenya sama sebenarnya gitu. Nah, dan kapal ini tuh bakal punya interior dan tata ruang yang klasik, mirip sama aslinya teman Pro2. Tapi ini tuh dia dilengkapi dengan teknologi navigasi dan sistem keselamatan yang modern. Kira-kira nih, kalau kamu dikasih kesempatan, kamu mau naik Titanic gak? Aku sih mau, mau banget aku. Gak tahu, ini salah satu film yang dulu pas masih kecil aku nonton dan nangis. Sampai sekarang pun kalau aku denger lagunya tuh, My Heart Will Go On itu, bisa nangis teman Pro2, serius aku gak bohong. Jadi kayak mungkin kalau dulu kita melihatnya cinta sejati, kalau sekarang bilangnya red flag lah, yang green flagnya malah sebenarnya yang pasangan Rose yang awal itu loh, yang orang tajir itu, bukan si Leonardo DiCaprio-nya ini, bukan si Jack-nya ini, bukan gitu ya, karena si Jack-nya tuh dinilai red flag kalau zaman sekarang. Tapi kalau zaman dulu tuh kita menilai kayak so sweet banget sih, terus dia tuh Jack itu harus kehilangan nyawanya karena biar si Rose ini bisa hidup, karena dia bisa naik di atas bongkahan kayu patahan kayu atau patahan pintu ya, semacam itulah ya teman Pro2, kayaknya patahan lemari deh, pintu lemari kayaknya. Dan akhirnya karena nggak seimbang, si Jack ini akhirnya ya udah dia ngedampingin Rose tapi dari bawah, jadi badan dia tuh tenggelam, akhirnya dia meninggal dunia gitu kan. Kayak sedih aja kisahnya gitu teman Pro2, di mana zaman dulu kan jarang banget ya dapat film-film sedih di mana pemeran utamanya itu pasangannya tuh meninggoy gitu kan. Nah kalau ini tuh kayak sedih aja, deep banget lah teman Pro2. Nah terus katanya sih bakal mirip banget nih. Aduh aku jadi penasaran banget, pengen banget, aduh. Dan meskipun tahun 2027 sering banget disebut menjadi target pelayaran perdananya, tapi belum ada kontrak pembangunan galangan kapal atau tanda-tanda konstruksi fisik yang diumumkan secara pasti teman Pro2. Tiketnya resminya juga itu tuh belum dijual oleh pihak perusahaan. Mengingat rutenya dia itu rute yang kemarin tuh ada, kan tragedinya gara-gara ini ya teman Pro2, kejadiannya gara-gara ada bongkahan es gitu kan yang ditabrak sama mereka. Ya semoga lebih update lagi ya untuk masalah desain and teknologinya, berkaca dari kasus-kasus yang sebelumnya teman Pro2 ya. Yang pasti satu sih, jangan sampai overload aja teman Pro2 ya. Dan kayak kapal Scotchy dan lain-lainnya itu disiapkan lebih banyak juga, karena ini yang di film itu katanya kurang atau dan lain sebagainya kan. Dan proyek Titanic 2 ini tentunya menyimpan banyak sekali detail-detail yang menarik.
mengenai apa? Mengenai kemiripan desain, fasilitas dan juga kontroversi di balik pembuatannya, teman Pro 2. Jadi ini ada informasi-informasi tambahan yang aku himpun dari laporan resmi Blue Star Line dan pengumuman dari Cliff Palmer, teman Pro 2. Habis ini bakal aku bahas, jadi kamu jangan kemana-mana.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

Kembali kita mau bahas tentang Titanic lagi, teman Pro 2 ya, yang punya konsep dan juga apa ya, yang nggak meninggalkan apa ya, karakter-karakter dari Titanic pertama, kapal yang pertama teman Pro 2 gitu ya. Dan ini aku himpun dari laporan resmi Blue Star Line dan juga pengumuman Cliff Palmer tentang teman Pro 2 tentang lagi sebagai sistem

pembagian kelas mereka. Jadi kalau dulu kan ada tuh kelas 1, 2, 3 gitu kan ya. Jadi seperti, sama seperti kapal aslinya di tahun 1912, Titanic itu juga bakal mempertahankan pemisahan penumpang secara ketat antara kelas 1, kelas 2, sama kelas 3. Kan ada tuh di ceritanya tuh, kalau ini masuk ke sini, ini masuk sini, ini masuk sini gitu teman Pro 2. Dan Palmer juga sempat merencanakan untuk menyediakan pakaian atau kostum era abad ke-20 atau 1900-an gitu bagi para penumpang supaya mereka tuh bisa merasakan pengalaman otentik melintasi waktu. Ih, aku gak bayang bisa semerinding apa kalau aku ada di situ gitu. Dengan pakaian kostumnya itu gitu ya, ala-ala Rose Dawson gitu ya. Wah, gak kebayang sih aku. Terus, kapal ini juga bakal dilengkapi dengan replika tangga utama yang identik banget, pasti kamu lihat pada saat dia nari dan lain sebagainya. Terus juga ada di, ada pemandian Turki ya, dan kolam renang dalam ruangan. Terus juga ada gedung teater, kasino, dan olahraga, ruang olahraga jadul. Aduh, gak kebayang vibesnya bener-bener deh. Terus untuk menjaga nuansa masa lalu, katanya kamar penumpang pun dirancang tanpa televisi. Dan aku ada lihat foto-fotonya teman Pro 2, itu tuh kayak mirip banget. Kayak mirip banget, tau gak sih? Serius mirip banget teman Pro 2. Dengan warna-warnanya, ornamennya pun mirip-mirip, so-so lah menurut aku gitu teman Pro 2. Aduh, keren banget nih. Dan kemudian walaupun fisiknya atau kita katakan apa ya, kosmetiknya lah, atau ya fisiknya lah sebutnya ya, fisiknya tuh dibuat semirip mungkin teman Pro 2 ya. Bagian teknis bawah air dan keselamatan sepenuhnya modern untuk mematuhi aturan pelayaran internasional atau SOLAS teman Pro 2 ya. Jadi kapalnya ini dirancang lebih lebar ya, sepanjang 269 meter sama seperti aslinya panjangnya. Tapi lebarnya itu dibuat lebih lebar beberapa meter. Kurang lebih itu 32,2 meter untuk meningkatkan stabilitas kapal di lautan. Terus kapasitas skocinya tuh penuh teman Pro 2. Berbeda dengan tragedi masa lalu di mana Titanic 1 itu kan bermasalah dengan skocinya ya, gak sesuai dengan penumpang dan lain sebagainya. Nah, Titanic 2 ini bakal punya dek keselamatan khusus yang menampung skoci modern. Skoci, gak tuh bahasanya. Skoci modern dengan kapasitas yang cukup untuk seluruh penumpang. 2.345 penumpang dan juga kru teman Pro 2. Jadi harusnya aman skoci itu ya, untuk merekanya gitu ya semuanya. Terus ada lagi nih, cerobong asap yang ikonik yang biasa kamu lihat dari atas kapal itu berfungsi sebagai estetika atau saluran buang udara biasa. Tapi kapal ini tuh bakal digerakkan oleh sistem pendorong listrik dan diesel modern dan kemudian digital. Wah, keren banget sih, keren banget. Dan faktanya yang menarik lainnya teman Pro 2 adalah anggaran fantastis. Tis. Jadi biaya pembuatan proyek ini tuh diperkirakan bakal mencapai 500 juta USD sampai dengan 1 M USD. Ingat, bukan 1 M-nya kita, bukan. 1 M USD kawan-kawan. Kayak aku narik napas dalam-dalam gitu ya. Dan saat menanggapi keraguan publik, Palmer itu mengklaim bahwa punya kekayaan yang cukup untuk membangun Titanic 10 kali lipat. Beuh, keren banget. Dan rencana awal proyek ini tuh pertama kali diumumkan di tahun 2012 gitu ya. Untuk berlayar di tahun 2016. Kalau gak salah aku sempat dengar berita ini tuh 2008. Maybe around 2008 gitu kalau gak salah gitu kan ya. Karena sudah sempat ada yang nyinggung-nyinggung. Terus akhirnya digas lah ini, diumumkan lah tahun 2012 buat berlayar 2016. Tapi proyek ini tuh terus tertunda berturut-turut ke tahun 2018 sampai 2022. Hingga target terbaru tuh Juni 2027 akibat masalah hukum, finansial, dan pandemi COVID-19. Hingga saat ini para pengamat industri pelayaran tuh sangat meragukan target peluncuran Juni 2027. Karena kenapa?
Membangun kapal pesiar sebesar itu tuh membutuhkan waktu yang bertahun-tahun. Sementara Blue Star Line itu belum mengumumkan kontrak resmi dengan galangan kapal manapun untuk mulai pemotongan baja pertamanya. Gitu teman Pro 2. Oke deh, itu dia ya pembahasan kita di siang ini, dan tentunya habis ini Sisil balik lagi untuk pamit. Untuk pamit gak tuh ya. Oke deh teman Pro 2, jadi kamu jangan kemana-mana, selain ini Sisil bakal balik lagi.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.

Teman Pro 2, aku ngucapin makasih banget ya kamu udah nemenin aku dari jam 10 sampai jam 3 ini. Pokoknya sehat selalu buat kamu, ya kita semua tentunya, supaya kita tetap bisa bersua melalui udara, Teman Pro 2. Aku Sylvia Zee pamit, dan selain ini bakal ada teman aku yang ciwi-ciwi-ciwi-ciwi, ya yang nemenin kamu, pokoknya banyak banget deh. Ditunggu aja Teman Pro 2 ya, bye.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Kutrada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Daniel Vico.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: FYP kamu boleh random.
1: Tapi update Solo harus tetap di plat AD dong.
0: WhatsApp Solo bareng plat AD.
1: Informasi Solo dan sekitarnya.
2: Seratus 5.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu.
3: Yeay, teman Pro 2.
2: Oh my god, so excited. Oh my god.
3: Oh my god, hai.
2: Hai cuy-cuy cantik. Bukan lagi.
3: Heboh ya, heboh, yeah. Sangat heboh.
2: It's a special day.
3: Oh my god, yes.
2: For me. For me too. Ada Atika dan juga Audrey, kami bertiga akan nemenin teman Pro 2 di sore ceria.
3: Wow. Benar banget, wah, it's our first time ya buat tandem bener. Bertiga juga dan
2: bener.
3: Please welcome the new member ya Kak Shirley,
2: yes,
3: di Pro 2 nya. Ada Audrey.
4: Halo.
3: Teman magang kita yang akan menemani selama kurang lebih 6 bulan ya.
4: Iya, betul.
3: Oke, okay, jadi kita hari ini enggak usah yang gimana-gimana banget lah ya. Lumayan enteng hari ini kerjanya ya, Sis.
2: Iya, alhamdulillah seneng banget teman Pro 2. Aduh, udah enggak bisa ngomong apa-apa deh.
3: Lumayan nervous ya aku.
2: Tapi bisa enggak ya aku disuruh duduk bertiga di situ kayak merasa diasingkan gitu loh teman Pro 2.
3: Sebenernya bisa ya. Mau juga, kan mic-nya bisa terus ini.
2: Oh, iya juga
3: ya
2: sih.
3: Kan?
2: Iya. Enggak usah sih kayaknya.
4: Atau aku yang di situ deh.
2: Oh, enggak usah. Lebih baik aku pulang aja deh gimana.
3: Nanti kamu harus di sini, Audrey.
4: Oh, kenapa tuh?
3: Iya, biar hafal semuanya.
4: Oke deh.
3: Gitu. Mana kita yang enggak hafal lagi.
2: Iya, mana jadi lupa.
3: Tahu enggak sih tadi ada cerita dikit. Audrey kan tanya ya. Bukan tanya sih, aku bilang nanti jangan lupa spot plat AD-nya gitu kan. Terus Audrey bingung di mana? Aku carilah. Kok enggak ada gitu loh. Kok tiba-tiba enggak ada? Kan biasanya kan Cing Sisil kan suka merubah layout kan. Aku kira apa diubah ya gitu. Kok enggak ada. Ternyata aku ikutan nervous ya di sini. Ternyata bukan enggak ada, tapi akunya yang enggak detail bacanya.
2: Oh gitu.
3: Iya, aku yang lupa ternyata.
2: Tapi foldernya masih di folder yang sama.
3: Masih sama.
4: Masih OBB.
2: Oke, baiklah.
3: Yoi. Habis ini
2: kita akan lanjut dengan segmen Plat AD Informasi Solo dan sekitarnya dengan info-info terupdate seputar Solo Raya, bisa jadi dari Klaten, dari tempat tinggal kamu di Boyolali atau di Sragen, Karanganyar, dimanapun itu, tetap di sini aja teman Pro 2. Siapa tahu kalau kamu juga punya update-update informasi di sekitar tempat tinggal kamu, boleh silakan WhatsApp.
3: Boleh dong.
4: Di 081-327-866-966.
3: Let's go teman Pro 2.

hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Baby, let's go! Stay tune di 105.5 FM, Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.

0: Balik lagi teman Pro 2, kali ini kita di Plat Ade.
1: Informasi Solo dan sekitarnya.
0: Yes, hari ini kita solonya di Boyolali ya, sister-sister.
1: Boyolali.
0: Betul banget, ada ternyata di Boyolali bakal, bukan bakal sih. Ada event
1: packing jalan-jalan.
0: Oh, mau juga dong. Jadi di Boyolali teman Pro 2 ada Pengging Fair 2026 yang lebih tepatnya letaknya di Banyudono Boyolali teman Pro 2.
1: Yes, hari Sabtu kemarin 3 Oktober 2026 dan emang ini tuh adalah agenda tahunan yang diawali dengan karnaval yang tahun ini tuh mengusung tema Semangat Makaryo Sesarengan atau Sekarso.
0: Sekarso. Artinya apa tuh, Sister?
1: Ya itu tadi, semangat
2: makaryo semangat bekerja bersama-sama.
0: Oh gitu.
2: Iya.
1: Klaten ya, Klaten.
0: Oh iya ya, kalian agak-agak Klaten-Klaten gitu ya.
1: Klaten. Enggak sih, aku Sukoharjo.
0: Oh, maksudnya Sukoharjo ya Mas Ian ya? Oke, okay, di yang geronjalannya banyak itu kan.
1: Iya. Itu kalau teman-teman saya kalau mau ke rumah tuh malas karena ada geronjalan yang
0: jujur
1: iya.
0: Aku pernah pas OTW dari Jogja, ini malah jadi cerita gimana sih? Tapi dikit aja ya.
1: Dikit boleh.
0: Pas aku OTW dari Jogja ke Solo belum ada tol tuh ya. Aku kan langsung itu nyetir sendiri. Aku pengennya kayak cepat sampai kos gitu loh. Tau enggak itu aku terabes. Jadi mobilnya gonggong-gong, lompat-lompat gitu.
1: Kasihan ya
0: mobilnya. Iya, makanya cepat rusak ya.
1: Jangan dong, enggak dong.
0: Jangan dong. Yes.
1: Tapi kalau balik lagi ngomongin Pengging Fair ini emang udah dari lama selalu diadakan karena dulu aku sempat ke sekolahnya kan juga di daerah Boyolali kan ya. Jadi sudah tidak asing lagi dengan namanya Pengging Fair. Kemarin sempat juga tuh aku dikontak untuk jadi MC-nya.
0: Serius?
1: Ya, terus habis itu aku kasih ke Silviazi.
0: Enggak dong, itu udah kayak di sini ya. Kayak di kantor aja gitu dilempar-lempar.
1: Lempar-lempar. Enggak, tapi beneran terus akhirnya karena ada agenda enggak bisa gitu dan ternyata rame banget karena ada temen aku yang emang jadi panitianya.
0: Oh, panitia juga.
1: Panitia Pengging Fair ini. Yes, dan karnavalnya ternyata kalau rutenya enggak begitu jauh,
0: jauh
1: sih.
0: Jauh nih? Jauh ya?
1: Enggak.
0: Oh, enggak jauh. Oke. Okay. Dari mana tuh, Sis?
1: Dari kantor kecamatan Banyudono
2: sampai ke panggung utama di alun-alun Pengging.
0: Oke.
2: Okay. Dan ini terpantau ya, warga itu udah memenuhi bahu jalan buat menyaksikan iring-iringan peserta dari dekat.
0: Seru ya?
2: Seru-seru, karena karnaval ini tuh melibatkan pelajar mulai dari TK hingga SMA, begitu.
0: Rame banget berarti.
2: Nah, selain itu juga di karnaval ini menampilkan beragam pertunjukan, ada dari paskibra, terus ada dari marching band, kesenian tari, sampai reok.
0: Oke, dan sejumlah komunitas seperti Himpunan Ahli Rias Pengantin Indonesia Teman Pro 2 atau HARPI ya ternyata turut menampilkan sepasang pengantin juga dengan busana khas Jawanya. Ada juga Bupati Boyolali Agus Irawan, mungkin si Shirley kenal ya.
1: Semuanya kok kenal.
0: Kabe ya. Bersama Ketua DPRD Susetya Kusuma Dwi Hartanta dan jajaran Forkopimda Sekretaris Daerah M. Syawaludin beserta jajarannya juga Kepala OPD juga tampak dalam rombongan. Rame banget ya di sana teman Pro 2.
1: Rame banget. Terus juga pemotongan pita ya sebagai tanda dibukanya Pengging Fair Karnaval itu dilakukan langsung oleh Bupati Kabupaten Boyolali.
0: Yaitu
1: teman Pro 2.
0: Wow, tapi kan si Shirley udah pernah nih ya ikutan event ini gitu ya.
1: Emang ya?
0: Iya, udah pernah belum sih?
1: Belum.
0: Oh, belum ya.
1: Sudah belum ya? Kayaknya pernah tak lihat-lihat
0: tapi
1: enggak ikut.
0: Oh, tapi enggak ikut. Gitu. Oh, itu berarti di mana sih maksudnya? Di pinggir jalan atau?
1: Yes, betul.
0: Oh, gitu.
1: Jadi
0: ya?
1: Nanti karena kan karnaval memang diawali dengan karnaval. Ada anak-anak sekolah.
0: Betul.
1: Terus juga itu tadi ada apa paskibra dan lain sebagainya. Mereka itu karnaval mulai dari kecamatan Banyudono, kantor kecamatan Banyudono itu sampai ke alun-alun Pengging gitu. Itu jaraknya nggak jauh kok.
0: Oke. Okay.
1: Tapi itu karnavalnya ya lumayan rame sih.
0: Rame.
1: Banyak
0: ya?
1: Dan biasanya di kan itu di jalur utama Pengging gitu ya. Jadi banyak juga warga masyarakat area Pengging Banyudono itu semua di pinggir jalan gitu ya untuk menyambut Pengging Fair ini. Terus nanti ada hiburannya juga, jadi ada panggung musik dan seni juga gitu. Jadi ada tarian, ada Kemudian pentas musik dan lain sebagainya. Terus UMKM juga banyak banget di pinggir jalan gitu sih.
0: Oke, benar yang kata si Shirley tadi bilang ya, ternyata rangkaian kegiatan Pengging Fair tahun ini teman Pro 2 sebelumnya diisi dengan pembagian pakaian layak pakai kepada anak-anak panti asuhan. Bakti Sosial bekerja sama juga sama Basnas Kabupaten Boyolali dengan menyalurkan 60 paket sembako serta turnamen sepak bola SD sekecamatan Banyudono nih, Kak.
1: Keren abis. Dan tahun ini ternyata di Maria kan dengan 6 panggung hiburan.
0: Oke, okay. Banyak ya.
1: Banyak jujur. Ya.
0: Ada siapa aja tuh, Audrey?
2: Ada dari Argasa Musik dan Tiara Amora. Terus ada juga panggung wayang nih, ada dengan dalang Kidanang Sarwoko.
0: Oke. Okay.
2: Terus ada juga panggung tembang kenangan, panggung band, panggung metal. Wow. Dan panggung anak-anak.
0: Wow, yes, semua genre ada di situ ya.
1: Semua genre ada, yang budaya pun juga ada. Yes. Ya kan UMKM juga banyak juga. Banget, ada ratusan gitu. Nah,
0: teman-teman. Maaf ya teman produk, ini baru pertama kali ya. Jadi kita saling sambil membaca karakter gitu kalau siaran bagaimana gitu.
1: Iya benar. Okay, tapi seru banget sih kelihatan sih ya. Tapi kalau kamu juga mau tahu informasi selengkapnya, silakan kamu bisa cek di
0: rri.co.id. Oke, kita lanjut lagu dulu kali ya.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, update informasi bareng aku, Devanda Rizky. Badan Gizi Nasional atau BGN menambah 480 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Untuk memperluas program makanan bergizi gratis atau MBG, khususnya ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Penambahan ini dilakukan serentak di 16 provinsi, sehingga total SPPG yang berpotensi di Indonesia kini mencapai 27.022 unit. Perluasan SPPG ini mencakup sejumlah wilayah di antaranya Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Langkah ini dilakukan untuk memperluas jangkauan program MBG agar manfaat pemenuhan gizi dapat dirasakan masyarakat di berbagai daerah. Setelah sebelumnya sempat memperlakukan moratorium pembukaan dapur baru, BGN kini kembali melakukan perluasan secara bertahap termasuk ke wilayah Kalimantan, Bali, dan Sumatera.
0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Badan Karantina Indonesia atau Baratin melalui Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Lampung memusnahkan sejumlah barang bawaan penumpang asal Malaysia karena tidak memenuhi persyaratan karantina. Pemusnahan ini dilakukan di Lampung setelah petugas menemukan berbagai produk hewan, hasil perikanan, buah-buahan, sayuran, hingga benih tanaman pada jalur kedatangan dan keberangkatan internasional. Barang yang dimusnahkan diantaranya bakso, daging, sosis, produk susu, telur, ikan, buah sayuran serta benih tanaman. Kepala Karantina Lampung Doni Muksdayan menghimbau masyarakat untuk melaporkan barang bawaan berupa hewan, ikan, tumbuhan, dan produk turunannya kepada petugas karantina guna mencegah masuknya hama dan penyakit ke Indonesia. Teman Pro 2, untuk info selanjutnya bisa dicek di rri.go.id.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu, masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: Halo, selamat siang dengan Kak Rido. Halo,
2: selamat
1: Kak.
2: Sore Kak Audrey.
1: Halo, sore. Oke Kak, bagaimana informasi lalu lintas pada sore hari ini? Silakan.
2: Terima kasih Kak Audrey. Selamat sore. Hari ini saya dari Dinas Perhubungan Kota Surakarta akan menyampaikan traffic report untuk pantauan jumlah traffic di Kota Surakarta hari ini bersama Kak Rido. Kita mulai dari Simpang Kleco untuk arah barat dan timur ini didominasi dengan mobil dan kendaraan roda 2. Kemudian Simpang Kerten dari arah barat dan dari arah timur juga didominasi dengan kendaraan roda 2 dan roda 4. Untuk dari arah utara didominasi mobil besar, kendaraan besar. Kemudian dari Tugu Wisnu untuk sebelah barat, ini barat ini cukup ramai lancar dan didominasi dari kendaraan roda 2 dan roda 4, dan sebagian ada kendaraan besar atau truk ini. Lanjut lagi sepanjang Selamat Sehati, mulai dari Porosari, Gendengan, Manonongan, dan sampai Ngeledek terpantau cukup lancar, ramai lancar, dan didominasi dengan kendaraan roda 2 dan roda 4. Kemudian dari Simpang Amplak, untuk yang dari barat didominasi dengan kendaraan roda 2 dan roda 4, dan terpantau masih cukup lancar. Dan hari ini ada penutupan jalan Tara Pelajar dari Simpang Kandang Sapi sampai Simpang Tugu Jembengan. Jadi diimbau untuk menghindari area itu karena sudah dilakukan penutupan. Dan untuk arus lintas terpantau cukup padat, tapi terpantau juga masih sangat lancar sekali. Kemudian dari Simpang Mojosongo ini juga terpantau cukup padat, didominasi dengan truk-truk besar ini juga, tapi juga ada kendaraan dan roda 4. Demikian traffic report untuk sore hari ini. KTP lalu lintas Cermin Budaya Wong Solo. Kembali ke Kak Audrey.
1: Baik, terima kasih Kak Rido. Selamat bertugas kembali. Baik teman Pro 2, demikian informasi lalu lintas dari Dinas Perhubungan Kota Surakarta.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

0: Sen, Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih, awalnya plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: 105,5 Pro 2 FM, Shalom.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yeay, teman Pro 2, balik lagi. Kita adalah setitik.
1: Apa itu?
0: Shirley, Audrey, dan Tika.
1: Setitik.
0: Yoi.
1: Lucu-lucu.
0: Oh iya, benar-benar. Kayaknya hidup kamu penuh dengan es ya.
1: Kayaknya iya ya.
0: Iya kan, mana es batu lagi.
1: Iya, mau ke situ sebenarnya.
0: Oh gitu.
1: Tapi enggak kan, aku orangnya enggak dingin kayak es kan.
0: Dikit. Makasih Audrey, aku udah berusaha menyimpan ya. Kamu ternyata tapi memang jujur ya, ini kalau ngomongin first impression ya teman Pro 2, dulu ya cerita mulu ya, tapi kan karena ada Audrey baru ya. Dulu waktu kan aku waktu magang kan juga sama si Shirley kan. Ada, maksudnya si Shirley udah ada di sini gitu. Aku waktu itu magang sore lah, Audrey ceritanya. Iya, terus aku tuh kan masuk studio kan. Biasanya kalau penyiar lain tuh biasanya kayak nyapa atau oh ya sini on air gitu. Berbeda. Berbeda dengan yang satu ini.
1: Kenapa tuh?
0: Karena kalau si Shirley lebih, tapi kan emang orang beda-beda ya. Jadi kayak mungkin ada yang kerjanya enggak suka diganggu gitu. Nah, kalau dia lebih ke situ, terus aku kayak oke, okay. aku duduk sini diem aja Audrey, nggak nyapa nggak apa, dan si Shirley pun juga begitu. Jadi first impression aku si Shirley sih dingin ya kalau menurut aku.
1: Iya sih.
0: Iya kan?
1: Iya sih.
0: Tapi beneran?
1: Bener.
0: Kalau kamu gimana menurut kamu?
1: Bener lagi. Iya gitu. Jadi. Tapi tadi dia tuh bener-bener nggak ada 0, sekian detik langsung bilang dingin.
0: Dingin
1: gitu.
0: Iya,
1: tapi ya, makanya kan emang bener gitu ya.
2: Tapi informatif. Tapi
0: oh iya benar.
2: Iya benar. Dingin tapi informatif.
0: Iya sih.
2: Jadi oke deh.
1: Gimana itu?
0: Kok gitu sih? Menegangkan ya.
1: Ya Allah.
0: Tapi sebenarnya kadang kayak gitu tuh seru juga tau sis. Karena kayak ya orang lain jadi kayak enggak gampang untuk sama kita, ngerti gak sih?
1: Oh iya.
0: Kayak maksudnya enggak semena-mena kayak, gitu
1: iya,
0: ya kan.
1: Segan ya.
0: Heeh, jadi segan gitu. Makanya kalau terlalu ramai bagus juga sih. Cuman kadang kan ya bukan Audrey ya, mungkin oknum-oknum yang kayak suka aneh gitu loh, yang gak sopan gitu, kadang kesel juga gitu.
1: Iya. Lebih ke ini sih ya. Ya gimana ya, gak ngerti sih sebenarnya gitu aja. Tapi tapi kan habis itu kayak ya udah gitu.
0: Iya saja habis itu, iya sih benar-benar.
1: Tergantung situasi dan kondisi juga kali ya.
0: Iya betul. Karena
1: tapi emang iya ya, ya Allah sedih banget.
0: Tapi gak apa-apa,
1: gak apa-apa,
0: gak apa-apa. It's okay. Tapi emang penyiar tuh kadang kayak, pasti Audrey juga ngerasain ya, kan siaran tuh gak gampang ya Audrey.

0: Iya, iya.
1: Dan lelah juga kan, capek, walaupun walaupun mungkin fisik sih nggak kemana-mana ya teman Pro 2, tapi mulut dan otaknya bekerja keras gitu. Jadi kalau bertemu lagi dengan orang-orang misalnya di luar di kantor gitu, kayak aduh agak drain gitu kan.
0: Udah habis energinya pak.
1: Iya, bener banget, bener.
2: Gitu, first impression. Waduh, seru banget sih kalau ngomongin first impression ya. Karena tiap orang pasti punya impression yang beda-beda ya.
1: Betul, pasti.
2: Ke orang gitu ya. Tapi ternyata kalian punya first impression yang sama dengan saya. Uslah, kalian berdua aja. Jadi udah diasingkan duduknya. Udah digomongin dingin.
1: Tadi banget waktu aku masuk sini kan aku duluan kan tadi. Terus aku bilang sama Audrey, Audrey nanti kamu, iya kamu operator aja, tapi samping kamu si Shirley ya, aku di situ kan Shirley senior kita ya.
2: Gak ada.
1: Si Shirley samping kamu buat ngarahin gitu. Ternyata si Shirley mau di situ kan saya jadi nggak enak ya.
2: Gak ada.
1: Mana mau yang di atas genteng lagi. Aduh. Tapi udah. Ya, amat ketawanya. Eh berhenti, eh.
2: Oke.
1: Tapi apa? Tapi mungkin kita tanya ke Audrey kali ya, Sis.
0: Apa tuh?
1: Gimana? Kan ini benar-benar first time kamu untuk jadi pilot ya, Audrey di sini ya.
0: Jadi orang ketiga di sini.
1: Kok orang ketiga sih? Komputer.
2: Hi-fi orang ketiga.
1: Oh iya benar, atau apa sih sang penggoda?
2: Sang penggoda bisa atau antara. Oke, featuring Quincy Jordan tuh enak abis sih.
1: Itu bagus lagi lagunya.
2: Iya.

0: Itu lagu itu aku tahu dari tahun 2024 kalau nggak salah.
1: Oh, udah cukup lama ya.
0: 2024 iya, iya. Sampai sekarang
1: tapi
0: lagu itu.
1: Tahun itu ya.
0: Iya. Dia. Dan sampai sekarang lagu itu masih jadi favorit juga sih.
1: Betul.
0: Karena seenak itu dan
1: enak.
0: Maknanya juga lumayan
1: lucu sih.
0: Lucu, deep dan wow.
1: Iya, betul. Wow. Tapi nggak relate kan?
0: Enggak.
1: Enggak ya, jangan ya.
0: Iya.
1: Oh,
0: pernah sih, tapi pernah gitu.
1: Kenapa mikir?
0: Pernah,
1: iya, pernah kan? Aku juga pernah lagi.
0: Iya, segitu.
1: Makanya kayak, oh. Gitu. Tapi kayak dia tuh lagu pihak ketiga cuman bukan yang kayak, bukan kayak sang pemuda yang mengiris hati, bukan.
0: Betul.
1: Lebih ke kayak, ih gitu loh, centil-centil gitu kan lagunya.
2: Bener. Nanti aku puterin tahu, ya, Audrey. Oke deh. Tapi aku gak tahu tuh lagunya.
1: Gak tahu ya?
0: Gak tahu, tapi tahu kan first impression Audrey ke
2: siapa?
0: Kita. Tadi kamu mau nanya apa Tik ke Audrey?
1: Yang mana ya? Oh, first time. Ya. Gimana first time kamu buat siaran di sini Audrey hari ini?
2: Hari ini aku cukup berpikir keras.
1: Oh ya? Kenapa
2: serius?
1: Gitu?
2: Karena aku takut.
0: Wajar sih.
1: Iya. Wajar ya, belum. Jadi, yang enjoy gitu ya.
2: Iya, aku kayak di otak aku, ayo Audrey zero mistake, tapi gak mungkin.
1: Ih, gak ada Audrey, gak ada orang yang bisa zero mistake, jujur.
2: Iya, iya.
1: Kita, apalagi si Shirley yang udah lama juga, aku juga udah setahunan kurang lebih. Itu juga masih sama kayak tadi, kamu lihat sendiri kan aku lupa di mana BB-nya, sama aja Audrey sebenarnya.
0: Lucu banget.
1: Penyiar akan seperti itu,
0: iya,
1: juga
0: gitu ya. Karena justru dari kesalahan-kesalahan itu kita bisa belajar sih.
1: Iya, betul, betul.
0: Sih banget waktu dulu awal-awal juga tuh dulu aku barengan sama Dina Rusdiana kan.
1: Oh iya. Oh dulu tandem berdua.
0: Iya. Diajarnya sama Kak Dinar, iya, gitu. Iya, iya. Seru sih. Tapi sejauh ini gimana Audrey dari magang HUB? Terus banget ya, pokoknya magang HUB.
2: Sejauh ini oke sih, aku suka.
0: Tapi satu hal yang aku suka dari Audrey, Tika, itu adalah dia mau belajar.
1: Oh iya benar.
0: Dia, pokoknya rasa ingin tahunya gitu tuh ada banget,
1: ada,
0: gitu. Apa
1: iya.
0: gitu ditanyain.
1: Terus bertanya.
0: Benar. Apa kita ngejelasin apa gitu ya, ngasih informasi apa gitu ya. Dia kemudian nanya lagi, oh gini, terhabis tuh mau belajar. Aku coba ya kak gitu, yeah. kayak misal info pro 2 gitu, caranya gimana sih mixing gitu. Bagus, aku suka banget ada teman yang kayak begitu.
1: Memang jiwa ambismu tuh,
2: aduh,
1: itu bisa dipakai di sini Audrey, serius
2: jiwa,
1: deh.
2: Ambis, masa ambis sih kak? Enggak
1: ya,
2: deh.
1: Maksudnya apa ya, jiwa mau belajar
0: mau
1: kali
0: belajar,
1: ya.
0: Curious gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya betul, itu tinggi jadi
2: iya, kali
1: bagus
2: ya.
1: Kali.
0: Mana Curious George lagi?
1: Bukan dong, apa tuh ya?
0: Yang itu. Kartun.
1: Oh yang George,
0: George
1: itu
0: yang sama si topi kuning.
1: Monkey ya sih.
2: Oh, iya,
1: iya benar. Itu iya. Lucu tahu.
0: Iya bagus kan.
1: Enggak bukan deh. Kamu ya Punch.
2: Enggak
1: lucu ya?
0: Kasihan aku.
1: Horor ya?
0: Horor. Emang iya.
1: Katanya Audrey enggak lucu.
0: Yang mana?
2: Yang itu, Monkey.
0: Monkey yang mana?
1: Si George.
2: Iya.
1: George itu.
0: Enggak ah.
2: Masa lucu sih?
0: Lucu.
1: Lucu tahu dia.
0: Aneh.
2: Aku tuh.
0: Audrey mah.
1: Kok dendam gitu?
2: Ngeselin tau kah itu?
0: Ngeselin?
2: Iya. Ngeselin. Monkey tuh ngesel. Enggak deh. Enggak jadi deh.
1: Oh enggak. Mungkin di kartun itu ya?
2: Iya di kartun.
1: Ya. Eh tapi bisa dilihat kan Audrey kayak si Shirley tuh suka kartun loh.
2: Iya.
1: Kamu gak lihat ini semua punya siapa?
2: Iya. Ih mana Doraemon itu? Kok enggak ada sih?
1: Oh lah biasanya dibawa pulang dulu.
2: Oh iya,
1: iya diistirahatin pulang, dulu biasa.
0: Iya.
1: Ntar juga sini lagi, terus itunya balik sana gitu.
2: Oh gitu ya.
1: Bisa kan gitu ya?
2: Iya Doraemon
1: terus
2: semua.
1: Itu juga tuh punya si Shirley tuh.
2: Oh iya?
1: Iya si Punch.
2: Siapa namanya? Punch.
1: Sebenarnya namanya siapa sih?
0: Nama aslinya dia itu sih Punch sih. Tapi yeah. namanya siapa ya? JJ yang ingat sore aku juga lupa namanya siapa.
1: Itu namanya JJ sih kebetulan.
0: JJ sih. Aduh seru banget sore cerianya.
1: Yoi.
0: Bertiga. Jadi stay tune di Prodo FM Solo aja. Kamu bisa kasih update-update ke kami bertiga.
1: Boleh
0: ada
1: banget.
0: Audrey, ada Atika, ada Shirley juga. Kamu mau cerita-cerita, mau kasih update, boleh silakan aja.
2: Di 081-327-866-966.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Waduh, mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan inak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Lagunya barusan dari It Get Up Sari Aku Sebelum Hujan.
2: Yay.
1: Dikasih spesial buat teman Prodo yang udah gabung sama kita lewat WhatsApp 081327866966. Ada
2: siapa tuh?
1: Noval.
2: Noval. Hai Kak Noval, selamat sore ya. Tadi lagunya udah diputar sama Audrey ya. Tapi ternyata request lagu selain Sedia Aku ya.
3: Iya, ada apa tuh? Seribu Kali dari Gea sama Mati-matian dari Mahalini.
2: Okay. Kadang aku iri melihat mereka tercipta ya, seperti dikit-dikit nyanyi ya.
1: Makanya
2: Nora juga ada penyanyi.
1: Oh iya.
2: Kita semua maksudnya.
1: Oh gitu ya.
2: Iya.
1: Tapi ada RBM Family juga.
2: Okay.
1: Kalau bilang suaranya tadi bagus banget. Aduh. Gitu waktu tadi nyanyi lagu Antara.
2: Makasih ke RBM Family.
1: RBM Family
2: langsung something brutal.
1: Brutal banget. Terima kasih RBM Family. Sukses selalu, sehat-sehat.
2: Betul. Thank you ya Kak RBM Family. Boleh lo Kak RBM kalau mau request lagu bareng setitik Shirley, setitik Audrey dan Tika ya kan, selatan yeah. aja.
1: Setitik SE TITIK.
2: Iya.
3: A-nya di mana ya?
1: Audrey-nya dari mana?
2: Maksudnya E.
1: Audrey.
2: Iya.
3: Oh, E.
1: Se Shirley,
2: Shirley, Audrey, Tika.
1: Iya. Doba doa TITIK.
2: Iya, Tika.
1: Gitu. Boleh. Kalau mau request lagu silakan aja, 50.000 dulu.
2: Aduh.
1: Oh, enggak usah ya.
2: Beli tahu kocek.
1: Oh iya, tadi kasih tahu tahu kocek, penasaran kayak mana rasanya. Bolehlah nanti kirim linknya
2: kita coba ya. Iya, boleh. Nanti kita coba ya.
1: Kalau ngomongin thank you.
2: Apa sih ini?
1: Kenapa?
2: Kenapa sis?
1: Kenapa ya?
2: Kalau ngomongin apa tadi?
1: Kalau ngomongin uang ya.
2: Aduh, di kesukaan kita sih uang.
1: Kesukaan kita. Yes. Uangnya belum masuk, belum clothing tapi
2: iya.
1: Ya.
2: Udah tanggal segini kok belum clothing sih?
1: Clothing. Yang clothing handphonenya doang nih.
2: Iya.
1: Dikasih WhatsApp ya.
2: Tahu yang clothing ini doang, bunga ya.
1: Bunga.
2: Iya.
1: Apa itu?
2: Biasa kan kalau di bank yang itu kan kadang ada notif apa gitu. Iya, berapa persen gitu kan.
1: Oh iya benar.
2: Kalau enggak ada tuh notif-notif yang satunya edah.
1: Oh benar, buset deh. Tapi jujur aku itu adalah orang yang enggak suka ada notif
2: tentang bank itu.
1: Itu dan yang lain juga.
2: Oh iya.
1: Jadi aku selalu mematikan notifikasi.
2: Oh iya.
1: Notifikasi, misal aku juga lagi download Instagram, lagi punya aplikasi Instagram. Aku notifnya tak matikan. Jadi notifikasi buset. Hanya notifikasi WhatsApp sama pesan telepon, udah itu aja.
2: Demi apa sih?
1: Iya, yang lain aku matikan.
2: Tapi kalau WhatsApp tetap ada notif ya berarti ya?
1: Iya, aku tetap.
3: Tapi ada kenapa? Suaranya gitu ya?
1: Ada suaranya. Lebih ke ini sih juga sih, sama kayak biar gak menuhin apa namanya, bila
2: memory
1: status juga gitu loh.
2: Oh iya benar sih, iya. Tapi memang kayak gitu tuh bikin gak terganggu gak sih kadang? Kayak duh gitu, di IG ini, di TikTok ini kayak gitu.
1: Terus juga di mana namanya? Di apa? Kan biasanya kalau di layar kunci gini bisa ada kan
2: ada notifnya.
1: Notifnya itu aku matikan WhatsApp dan semuanya gitu ya.
2: Jadi adanya kalau pas buka aplikasinya.
1: Benar.
2: Oh gitu.
1: Kalau pas udah di layar utama gitu.
2: Wow.
3: Kenapa? Tapi aku lebih suka baca notif tau
2: daripada buka WhatsAppnya.
3: Iya.
2: Wah, itu lebih parah kalau gitu.
1: Enggak dibalas kan?
2: Iya, enggak dibalas lagi.
3: Dibalas. Cuman kayak emang lebih seru baca dari notif.
2: Oh, balasnya dari notif tapi?
3: Enggak dong.
2: Oh, di WA-nya.
3: Iya, di WA-nya.
1: Tapi aku juga suka sih ngebalas di notifikasi.
2: Iya, aku kurang suka lagi.
1: Iya, soalnya
3: gak suka.
1: Iya, soalnya Tika kan online-nya dimatiin.
2: Iya.
1: Sama Jojo juga.
2: Tahu kan sekarang, tapi aku selalu nyalain kalau aku bikin story.
1: Iya.
2: Oh gitu.
1: Centang videonya juga dimatiin. Kenapa sih?
3: Aku juga.
2: Oh iya.
3: Iya, aku matiin semuanya.
1: Tuh.
2: Emang mostly sis. Karena apa ya?
1: Tapi karena takut. ada kenapa? Takut apa?
2: Takutnya kayak misalnya belum siap bales nih gitu loh. Iya. Tapi aku ngecek dulu kayak biar bisa mikir nanti bakal bales apa gitu sih.
1: Iya sih. Paham
2: iya
1: sih.
2: Gitu. Kan mikir gitu.
1: Dulu aku juga gitu sih jujur. Cuman udah lama ini enggak sih.
2: Oh, lebih nyaman centang biru berarti.
1: Centang biru gitu.
2: Iya sih. Kadang mut-mutan juga kayak gitu.
1: Iya.
2: Ya kan?
1: Dan lebih ke juga rasa untuk menghargai orang yang ngirim pesan itu juga sih sebenarnya.
2: Ngerasa kesindir nih Audrey kalau begini nih.
1: Soalnya aku kan kadang dulu tuh matiin centang biru kan.
2: Okay.
1: Kemudian ibu aku kan WhatsApp gitu. Terus aku sudah buka gitu. Terus habis itu ibuku nggak tahu kan kalau centang birunya tuh aku matikan.
2: Matiin, okay.
1: Terus aku bilang sudah aku baca gitu. Terus ya terus dikasih tahu, iya juga sih benar gitu. Dan kayaknya sudah lama ini aku akhirnya centang birunya aku aktifkan terus.
2: Kadang gitu. Bikin salah paham sih emang. Sama banget agak relate ya kalau ngomongin itu. Karena mamaku juga kayak gitu jujur. Oh, iya? Tapi kalau mamaku lebih ke story WhatsApp ya. Katanya kok story-nya enggak di tonton, katanya gitu. Udah aku tonton. Kok enggak ada tulisannya toh gitu. Iya. Ya kata matiin. Jadi harus dilope biar tahu ya kalau udah
1: nonton. Iya, gitu kan. Tapi kalau yang online benar sama. Aku kayak kadang pengen balesnya agak nanti dulu. Misal ada juga WhatsApp orang yang mungkin nggak penting ya WhatsApp-nya yang lebih basa-basi atau ngeselin atau apa gitu ya. Jadi biar dia nggak ngerti kalau online, jadi online-nya dimatiin dulu.
2: Oh, gitu.
1: Aku kadang masih ada gitunya juga gitu. Masih atau yang branding gitu loh.
2: Oh, paham sih.
1: Iya kan, itu juga agak kesel. Tapi kadang ya berdua sama juga sih.
2: Iya kadang, ya tergantung selera kita aja ya kalau ngomongin WhatsApp sih. Dan fiturnya ya teman Pro 2. Oke deh, kita ke info dulu sebentar kali ya teman Pro 2. Tadi ngomongin, benar kata si Shirley, ngomongin uang ya.
1: Uang.
2: Siapa sih yang gak tahu uang teman Pro 2? Tapi ya teman Pro 2, kadang kita tuh kalau punya uang ya udah gitu. Kayak okay, punya uang gitu, tapi tanpa kita sadari ya teman Pro 2, ya ternyata uang yang kita gunakan setiap hari itu sebenarnya membawa potret kekayaan alam Indonesia loh.
1: Betul.
2: Iya gak sih?
1: Yes. Uang yang paling besar punya kita tuh 100 ribu, ya kan?
2: Iya betul, kalau kita 100 ribu.
1: Dan kadang suka ngeliat juga sih duit gitu ya. Itu tuh gambar-gambarnya kan beraneka, ada orang nari, ada pemandangan alam,
2: yes,
1: ada
2: juga
1: apa ikan-ikanan gitu juga, ada gunung, ya kan? Bukan betul. Lagi nih.
2: Wow.
1: Terus kadang berpikir sebenarnya itu tuh
2: apa sih gitu, di mana sih gitu
1: dimana
2: ya?
1: Di mana sih?
2: Betul. Dulu sih waktu aku kecil aku enggaknya itu bukan pesona Indonesia sih. Terus apanya ya udah cuman kayak pahlawan aja ada di uang gitu.
1: Oh.
2: Iya, tapi ternyata di balik itu kan ada kekayaan alam Indonesianya ya.
3: Tapi dulu bukannya pahlawan doang ya?
1: Dulu
2: emang pahlawan doang ya berarti ya? Oh ya berarti gak salah sih, gak jadi salah ya teman-teman.
1: Gak jadi salah.
2: Iya.
1: Oke, terus ini karena saya ada uang, ada uang ya.
2: Yes.
1: Ya mohon maaf emang receh-recehan ya karena belum klunding tadi.
2: Iya benar. Tapi ada yang merah tetap ada lah.
1: Iya, terus ternyata kalau lihat uang, aku ini ada 5 ribu ya. Jadi gambarnya tuh adalah gunung-gunung.
2: Gunung-gunung,
1: gitu ya.
2: 5 ribu.
1: 5 ribu, dan ternyata ternyata teman Pro 2.
2: 5 ribu tuh gunung apa ya sis?
1: Gunung Bromo ternyata.
2: Oh wow.
1: Jadi ada lautan pasir dengan ada selimut kabut gitu ya.
2: Yes.
1: Dan ada macam apa, dua sosok. Gunung, ada sosok juga seorang perempuan yang menari gitu ya. Cuman kalau di pemandangan ini adalah kekayaan alam Indonesia ya, itu Gunung Bromo. Oh ternyata di sini ada tulisannya.
2: Oh emang iya.
1: Sis, iya.
2: Tuh kan kadang kita nggak sadar kan.
3: Iya loh, ini ada tulisannya, belum ngerti.
2: Di bawah kan?
3: Iya.
2: Iya di bawah ini. Ada. Oh iya, Bromo ya. Ternyata tanpa kita sadari teman Pro 2, di uang 5.000 rupiah itu ada pemandangan Gunung Bromonya dan sosok perempuan menari ya teman Pro 2. Keren sih.
1: Iya ya. Di sini juga ada loh tulisannya loh, 2.000 ini loh.
2: Buset.
1: Baru enggak Kak, kamu kita udah enggak belum sebelumnya?
2: Udah sih.
1: Udah ya.
2: Udah.
1: Masa sih aku udah enggak enggak ya? Iya loh, ini ada tulisannya ngarai Sianok. Dan ini yang penariannya adalah tari piring ternyata.
2: Wow.
1: Yang 5.000 ini apa? Tari gambyong loh ternyata.
2: Tari gambyong.
1: Ada keterangannya.
3: Berarti ini nih, terpantau tidak pernah melamun melihat uang.
2: Iya benar-benar. Berarti pokoknya tiap ada uang beli aja gitu. Bukan uangnya tinggal segini. Enggak ada kayak gitu, ternyata enggak ada.
1: Tapi kalian pernah ngeliatin uangnya?
2: Ya kalau gabut sih ya.
3: Yang lihat
2: pernah pasti
3: kalo
2: pernah.
3: Kalau misalnya kita ngantri beli makanan nih.
2: Iya
3: kan?
2: Iya, Dre, bener.
3: Ngantri beli makanan sebelum ngeliatin tuh uang.
2: Betul, iya.
1: Pernah lagi.
2: Masa sih? Apalagi dulu kalau dipecandain ini uang palsu apa asli. Terus kita kan pasti liatnya detail banget.
3: Iya.
2: Itu jadi sadar di situ.
1: Oh gitu ya.
2: Wah, gawat sih si Shirley sih.
1: Gawat sih.
2: Hati-hati nih kalau ada kegiatan apa gitu harus lebih detail ya, sister ya.
1: Iya ya.
2: Bahaya ya.
1: Terus ada juga uang 20.000 ya?
2: Oke, 20.000 itu
3: ini gambar penyu. penyu hijau. Terus ada juga apa namanya itu? Parimanta.
2: Tarimanta.
3: Pari.
2: Oh, pari.
3: Iya, parimanta.
2: Iya, betul.
3: Sama ada danau ubur-ubur yang sangat langka. Wow. Danau ubur-ubur.
2: Wah, bisa kesengat dong.
3: Iya ya.
1: Iya,
3: kan bahaya tuh.
1: Kesengat, tapi aduh gitu.
2: Enggak cuma adu sih.
1: Enggak.
2: Konslet dong kalau gitu dong listriknya.
1: Ada enggak yang bawa uang 20 ribu? Aku enggak ada soalnya.
3: Aduh, enggak ada.
2: Aduh, mana cashless lagi.
1: Ya ampun.
2: Tapi jangan dicontoh ya, teman-teman. Aduh.
1: Ternyata kalau di uang 20 ribu itu apa namanya? Berisi pemandangan alam kekayaan negara kita yaitu Kepulauan Derawan di Kalimantan Timur.
2: Kalimantan Timur. I see.
1: Aku belum dengar sih Kepulauan Derawan.
2: Derawan, iya betul. Iya. Wow, dan selain 20.000 ya teman Produa nih kita naik lagi ya. Mana banyak banget lagi. Naik lagi ke 50.000 teman Produa. Ini kayaknya enggak asing juga lah ya. Kalau di dalam uang 50.000 ada Taman Nasional Komodo teman Produa. Ya, keren ya.
1: Keren, 50.000.
2: Dan ya sekaligus juga nih jadi kawasan warisan dunia UNESCO juga. Dan panoramanya menghiasi lembaran 50.000 yang kita tahu ya. 50.000 memang kalau di mata kita sih agak berbinar-binar ya.
1: Iya.
2: Uang 50.000.
1: Biru, cakep.
2: Betul, gitu.
1: Taman Nasional Komodo, keren. Mm-hmm. Dan aja juga Tari Legong ya.
2: Tari Legong.
1: Tari Legong,
2: okay.
1: keren.
2: Yes, dan yang terakhir ada berapa?
3: Audrey? Ada ini, uang pecahan 100.000 yang yang aku suka banget.
2: Oh sama, sama kalau gitu ya.
1: Sama.
3: Yang aku suka banget ini merepresentasikan
2: asik
3: Raja Ampat ya di Papua Barat.
2: Aduh, pengen
3: jadi iya aku juga mau.
2: Iya ya.
3: Jadi ada gugusan kars yang menjulang di atas laut biru dan terumbu karang dengan keanekaragaman hayati laut yang tertinggi di dunia.
2: Wow, memang luar biasa ya Indonesia.
1: Iya.
2: Tuh benar-benar kaya banget, cantik banget sampai uang kita aja sampai punya.
1: Iya loh.
2: Lukisannya loh
1: iya,
2: kan berarti.
1: Iya loh.
2: Keren banget
1: keren
2: gitu
1: banget.
2: Kan.
1: Iya, sebagai banget. Pengingat buat kita juga
2: iya,
1: ya kan
2: betul.
1: Kalau kita tuh ternyata punya surga tersembunyi
2: yes,
1: di Indonesia yang bahkan mungkin kadang orang-orang mancanegara tuh udah pernah ke sana. Sebenarnya kita punya waktu untuk punya kesempatan lah
2: yes,
1: ya
2: betul
1: untuk
2: banget.
1: Bisa kesana. Salah satunya Raja Ampat sih aku pengen juga.
2: Iya sama.
1: Ya.
2: Pengen banget lihat laut.
1: Dan baru tahu kalau ternyata ada tulisannya. Aku ngerti.
2: Gak apa-apa.
1: Banget.
2: Makanya tadi benar kan, tanpa kita sadari sebenarnya uang kita tuh nggak cuma tulisan 100.000 aja gitu ya, tapi banyak detailingnya juga.
1: Iya. Dan keren banget juga di uang kita ini tertulis. Coba aku cek lagi di pecahan yang kecil. Semuanya tuh tertulis begini. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia mengeluarkan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai titik sekian-sekian. Entah itu 100.000 rupiah, 50.000 rupiah. Ternyata ada ya, kalian baca itu juga enggak?
2: Itu enggak terlalu ngeh sih.
1: Iya,
2: kalau itu enggak ngeh ya.
1: Oh ya Allah, ternyata aku... Ya udahlah.
2: Ya enggak apa-apa lah, enggak masalah juga. Kan malah bisa kita
1: aku
2: bahas di sini.
1: Iya,
2: enggak apa-apa, enggak masalah.
1: Tapi jujur kalau ngomongin cashless, Tika tuh cashless banget orangnya kayaknya kan? Setelah aku,
2: ya enggak terlalu
1: enggak
2: sih
1: begitu,
2: enggak.
1: Tapi lebih pilih cashless atau cash?
2: Cashless sih jujur
1: aku
2: ya.
1: Cash sih jujur.
2: Oh. Kenapa? Sangat milenial ya.
1: Iya benar, emang ini jiwanya Gen Z tapi jiwanya boomer ya.
2: Iya, iya. Ketuaan ya itu ya.
1: Ketuaan ya, enggak tahu kenapa karena
2: kenapa ya?
1: Lebih pilih cash aja gitu. Jadi kalau pergi dompet kosong tuh kayaknya gimana
2: gitu. Khawatir gitu ya rasanya.
1: Iya, harus tetap ada cashnya.
2: Ya sebenarnya lebih baik tetap ada cashnya.
1: Iya,
2: tapi
1: baik begitu.
2: Kadang ya kalau bawa cash itu aduh, cepet abis.
1: Iya.
2: Tiba-tiba udah hilang aja buat jajan kayak yes. Masih ada segini gitu.
3: Karena setauku dompet tuh emang gak boleh kosong.
2: Iya betul. Bener-bener kalau gak nanti rezekinya juga ikut kosong. Gitu. Katanya sih ya.
1: Iya sih.
2: Gitu. Tapi ya mau itu cash maupun cashless semoga rezeki kita tetap nomplok ya.
1: Amin.
2: Dan banyak juga dan merah-merah semua juga.
1: Amin.
3: Semoga rezeki kita 1.000 kali lipat.
2: Amin. Kayak lagunya siapa tuh?
3: Kayak lagunya Ghea Indrawati 1.000 kali.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, saatnya kita mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Korannya, Pak?
1: Enggak, Mas.
0: Korannya, Mbak?
2: Mau, Dek.
0: Yang berita kota, Mbak?
2: Yang itu aja, itu.
0: Ya, ini ya, Mbak. Budi, Derek Langkung.
3: Oh, iya, Le. Le. Tolong lampu dapurku kae sik, Le. Tolong gantinan ya, Le, ya.
0: Oh, nggih, Budi. Ampun, sampun. Guys, nggih sampun, Budi.
3: Ya, iki tinggu sangu.
0: Walah. Nggih, Budi, matur nuwun.
3: Nang, Ibu belum punya uang tuh buat bayar LKS-mu?
0: Nggak apa, Bu. Ibu kan seminggu ini sakit. Nggak ada penghasilan jadinya.
3: Oh, alah, Le. Sabar, yo.
0: Semoga juara, semoga juara. Amin. Pemenang esai Hari Kemerdekaan. Juara 1, Danik Mareta. Juara 2, yes! Bisa bayar uang buku dan kegiatan sekolah lainnya nih sekarang. Nggak sia-sia perjuangan aku selama ini.
4: Masa depan adalah kerja kerasmu hari ini. Memulai untuk hebat.

0: itu loh. Buruan, aku habis ini juga mau jemput Yayang.
1: Alah, kamu pacaran terus?
0: Yos toh, ayo.
1: Sek, bentar. Lah, helmku mana?
0: Oh iya, ini.
1: Ah, ini?
0: Yo ini, Mbak.
1: Lah, ini tempurung apa helm?
0: Alah, cerewet. Penting kan pakai helm toh.
1: Loh, naik motor itu wajib pakai helm SNI. Kalau enggak, hukuman maksimalnya itu 1 bulan penjara atau denda maksimal 250.000.
0: Alah, wong kamu aku boncengin loh. Penting kan aku yang di depan sudah pakai helm SNI.
1: Di depan ataupun yang diboncengin itu wajib pakai helm SNI. Gelem di penjara apa di denda?
0: Ya mah, nanti kalau aku di penjara ya ndak iso ngapel ayangku.
1: Makanya pakai helm SNI.
0: Terus ini gimana?
1: Yowis, mana helmmu?
0: Ini.
1: Kunci motormu?
0: Ini, Mbak.
1: Ya wes, aku pulang dulu. Kamu jalan kaki ya.
0: Lah, Mbak, aku malah ditinggal toh. Wah, terlalu ngapel Yayang gara-gara ndak bawa helm SNI.

0: 105,5 Pro FM Solo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih lanjut lagi sama Setitik,
1: Shirley, Audrey, dan Tika.
2: Aduh, gemes banget.
0: Kita udah kayak apa ya, Sis?
1: Kayak penyiar ya?
0: Iya, emang. Oh, emang. Ya, kalau itu emang. Balik lagi teman Pro 2, tadi kita udah break azan maghrib juga ya. Dan yes, kali you. Ini kok kita mau disclaimer dulu sama teman Pro 2 karena hari ini kita enggak ada batik.
1: Iya.
0: Iya, tapi diganti. Apa? Silakan. Tapi enggak ada batik ya, cuma diganti apa nih hari ini, Sis?
1: Yes, kita masih ada putaran 3 ya. Bintang Radio 2026 tingkat Korwil. Jadi antara RRI Surakarta, Jogja, Semarang, dan juga Purwokerto.
0: Dan hari ini kita bakal putar jam 18.30 ya teman Pro 2 di putaran 3 ini sampai ya kira-kira setengah jam ya teman Pro 2. Buat kamu juga yang mau voting silahkan langsung aja voting di mana ya kira-kira?
1: Bisa cek selengkapnya di Instagram aja @RRI_Surakarta. Yes. Kamu bisa tanya-tanya juga di situ atau bisa cek postingan-postingan di sosial media RRI Surakarta.
0: Bener
1: ya?
0: Banget teman Pro 2. Kali ini kita baca WhatsApp dulu kali ya, Sis.
1: Oke. Okay.
0: Karena dari tadi sudah ada yang menyapa kita ya.
1: Benar.
0: Aku mau sapa dulu dari Kak Ninda kali ya.
1: Boleh.
0: Katanya wait yang mana ya? Oh, katanya Desva kemana?
1: Hai Setitik katanya.
0: Iya, hai Setitik.
1: Desva kemana ya? Nanti malam.
0: Desva nanti malam, betul. Desva jaga malam ya Kak Ninda. Terus katanya disapa juga, katanya hai Setitik.
1: Yeah.
0: Halo.
1: Hai.
0: Hai juga Kak Ninda.
1: Hai. Oh sebentar, aku tahu Setitik itu lebih ke Shirley, Audrey, Tika, Cantik.
0: Oh,
1: kan Titik?
0: Iya, bisa. Sium.
1: Apa itu?
0: Ada bahasa Gen Z.
1: Oh. Aduh. Gak ngerti. Tahu-tahu, Audrey tahu.
0: Enggak
1: tahu.
0: Ah, aku enggak tahu sih.
1: Cium.
2: Itu dipakainya gimana tuh?
0: Ya udah maksudnya kayak cium gitu loh, beaut gitu.
1: Oke. Cute apa beaut?
0: Kalau biasanya sih manggil beaut kan, beautiful.
1: Oh, beautiful.
0: Yoi gitu.
1: Kalau apa tadi shoot?
0: Cium, cium.
1: Oh, cium.
0: Cium tuh kayak gitu loh, kayak roar gitu.
1: Oh, lucu banget sih Gen Z.
0: Gen Z banget ya kelihatan ya. Terus tadi Kak Ninda request lagunya siapa? Lagunya Liodra ya. Eh, lagunya siapa nih Kak Ninda? Kok aku request enggak diputer yang mana ya lagunya ya BTW ya?
1: Request lagu.
0: Pasti lagu apa? Mana nih?
1: Ini. Debat layar, kupu-kupu.
0: Oke. Oh, debat layar kupu-kupu.
1: Debat layar ngerius lagu kupu-kupu judulnya berarti ya.
0: Okay.
1: Baru tahu karena kalau kupu-kupu aku ngertinya Tiara Andini ya.
0: Betul.
1: Gimana lagunya, Tik?
0: Wahai cinta, beri pertanda, dengar kupu-kupu yang bicara, bisikkan darah,
1: au,
0: melantunkan nada.
1: Asmara.
0: Asik.
1: Oh iya, ada debat layar featuring Fight ya, kupu-kupu. Okay. Boleh nanti dicek dulu, disiapkan dulu lagunya.
0: Disiapin dulu ya,
1: ya
0: Kak Ninda sama Audrey karena hari ini pilotnya Audrey. Thank you ya Kak Ninda ya.
1: Thank you.
0: Lanjut lagi dari Yoram Rinaldo yang request lagunya dia X Indahku Semalu Malu. Oke, terima kasih ya Kak Yoram. God bless you juga pastinya ya.
1: Iya, Shalom Yoram
0: Shalom.
1: Rinaldo.
0: Yoi.
1: Terus ada juga RBM Family katanya, Mbak foto dong untuk buat status WA biar kita tahu.
0: Oh gitu.
1: Kita udah bergaya nih.
0: Kita udah bergaya dong. Siapa yang foto? Gak ada.
1: Gak ada ya.
0: Aduh kita malu kan RBM Family.
1: Iya mungkin RBM Family juga kepo karena kan kadang kalau Tika bikin kan.
0: Jangan
1: juga
0: gitu
1: kan.
0: Dong.
1: Aku tuh tadi di rumah udah kepikiran kayaknya bikin sama Tika berdua gitu ya. Karena bertiga itu kayak mending kalian berdua aja deh.
0: Waduh, bertiga ya kita hari
1: bertiga
0: ini ya.
1: Bertiga ya nanti.
0: Yoi. Nanti ya Kak RBM Family.
1: Oke.
0: Ada siapa lagi?
1: Ada juga ini Putra di Solo Baru. Selamat sore.
0: Sore.
1: Aku Musang alias Putra di Solo Baru, request lagu Denganmu Cinta dari Mita, boleh? Boleh banget.
0: Okay.
1: Lagu itu enak sih jujur. Tika tahu enggak lagunya?
0: Belum tahu lah. Kayak gimana ya?
1: Denganmu bagai terbang melayang.
0: Oh, iya.
1: Kita berdua selalu bersama bagai di surga. Enak banget.
0: Oh iya, itu Mita ya ternyata ya.
1: Mita
0: betul,
1: Lestari.
0: Betul. Emang Mita sih enak ya lagu-lagunya.
1: Enak
0: ya.
1: Benar. Sama ada juga yang kamu berbohong,
0: aku pun percaya. Kamu lukai, ku lukai Bali. Oh, iya. Tapi sekarang di recycle lagi sama Meiska.
1: Oh gitu.
0: Yoi.
1: Oh, belum pernah dengar. Waduh, Meiska yang nyanyi ya, gila sih itu kayaknya sih.
0: Iya kan? Cocok
1: so
0: sih.
1: Sih.
0: Gong.
1: Okay.
0: Benar.
1: Coba nanti aku dengerin.
0: Nanti
1: terus,
0: dengerin.
1: Terus katanya si Putra di Solo Baru juga. Maaf nih kak, Tika aja yang bacain deh.
0: Yang mana
1: malu, ya?
0: Oh maaf nih kak, aku tuh pengen tanya-tanya sama kak Shirley. Tapi kok sedang siaran bertiga ya? Duh, mana udah sangat mendesak banget lagi, gimana nih kak kebaiknya? Emang apa sih kak? Apa yang mau disampaikan sih? Emangnya sampai kita berdua gak boleh tahu ya, ya Audrey ya? Kenapa sih? Gitu loh. Katika kak Shirley tuh kalau sama Putra tega banget. Emang iya kak Shirley?
1: Gak ngerti.
0: Tega kenapa kak Shirley sebaik itu?
1: Gak
0: ada tega-tegaan sama kamu ya.
1: Iya loh.
0: Kak Putra jangan ngadi-ngadi deh.
1: Tuh kan. Sama mungkin, pendengar lain enggak lu ya katanya.
0: Emang pilih kasih enggak kan?
1: Enggak.
0: Mungkin lebih ke kamu kali yang ngisengin si Shirley.
1: Iya.
0: Gitu. Au gitu ya.
1: Au shoo.
0: Shoo. Gila jadi begitu ya. Gawat banget.
1: Aduh gemes banget ada yang family juga.
0: Thank you.
1: Ada lagi April.
0: Mm-hmm.
1: Penjaga sore. Berarti kali ini bahas apa teman?
0: Berarti kali ini lagi gak bahas apa-apa ya Kapril, karena abis ini kita langsung kasih kamu bintang radio Korwil putaran 3 pastinya, so kamu bisa menyimak juga dan boleh kali support bintang radio dari Solo pastinya ya. Ada Ananda dan juga siapa ya?
1: Fanya.
0: Jadi mungkin bisa bantu support dan voting juga ya teman Pro 2. Informasi selengkapnya silakan mungkin di Instagram RRI Surakarta, RRI Official, Bintang Radio. Mungkin juga ada juga.
1: Betul.
0: Teman Pro 2. Thank you Kak April.
1: Thank you.
0: Oke deh, kalau gitu sis.
1: Yes.
0: Kita lagu-lagu dulu ya, okay. Audrey.
2: Kita puterin
0: lagu apa tuh?
2: Malu-malu ya? Malu-malu. Tadi malu-malu kan ya?
0: Malu-malu-maluku tapi mau
1: lebih enggak ngerti lagi. Taunya malu-malu dong, malu-malu dong.
0: Kau ketahuan bohong.
1: Ada lagi.
2: Itu lama banget lagunya.
1: Ya, emang apa?
2: Boomer.
1: Makasih ya Tik. Tapi benar sih aku tuh kayak boomer banget sih. Boomer itu sampai tahun berapa ya?
0: Boomer itu pokoknya di atasnya milenial kan.
2: Iya.
0: Iya. Iya, pros gitu lah.
1: Orang tua
0: kali ya.
1: Orang tua milenial. Maksudnya apa?
0: Maksudnya tergantung juga sih umur orang tua kita, aduh kan gak sama ya.
2: Iya sih.
0: Ampun dah. Ya udah deh teman Pro 2, si Audrey mau puterin lagu Malu-Malu dari Dia dan siapa Audrey?
2: Indahkus.
0: Let's go.

0: inilah saatnya para bintang terbaik kembali menunjukkan kemampuannya. Perwakilan terbaik dari RRI Yogyakarta, RRI Semarang, RRI Surakarta, dan RRI Purwokerto kembali bertarung dalam seleksi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 11. Ini satu langkah semakin dekat menuju panggung nasional Bintang Radio Indonesia 2026. Dengarkan dan saksikan penampilan para peserta melalui 102,5 FM Pro 2 RRI Yogyakarta, 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, 105,5 FM RRI Surakarta, dan 99 Pro 2 RRI Purwokerto. Saksikan juga melalui YouTube RRI Jogja Official, RRI Semarang Creative Board, RRI Surakarta, dan RRI Purwokerto. Berikan dukungan untuk peserta favoritmu dengan memberikan voting sebanyak-banyaknya melalui bintangradio.rri.id. Siapakah yang akan melangkah mewakili Korwil 11 di tingkat nasional? Inilah seleksi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 11.
1: Saya Abian Rizky Aji, peserta Bintang Radio 2026 dari RRI Purwokerto.

Hai semuanya, perkenalkan nama saya Kesha Diva. Saya berasal dari RRI Semarang dan kali ini saya akan menyanyikan lagu yang berjudul Sinaran.

Itulah penampilan para peserta dalam seleksi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 11. Perjalanan mereka belum berakhir. Jangan lupa terus berikan dukungan untuk peserta favoritmu melalui voting di bintangradio.rri.id. Ikuti terus rangkaian seleksi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 11. Siapakah yang akan melangkah lebih jauh dan membawa nama Korwil 11 ke tingkat nasional? Nantikan kelanjutan perjalanannya.

0: Balik lagi teman Pro 2 bareng Setitik.
1: Yes, Shirley Aude dan juga Atika. Barusan kita juga simak putaran ketiga Bintang Radio tingkat Korwil 11 antara RRI Surakarta, Yogyakarta, Semarang dan juga Purwokerto. Jangan lupa voting finalis, ya bisa dibilang finalis karena sudah terpilih dari juara-juara di masing-masing satuan kerja.
0: Betul.
1: Ada 4 satuan kerja, jadi mereka akan
0: berjuang lagi
1: untuk nantinya berjuang lagi
0: dan lagi dan lagi.
1: Lagi di tingkat nasional nanti.
0: Betul.
1: Kamu bisa vote di website bintangradio.rri.id atau kamu bisa cek juga di Instagram sosial medianya Bintang Radio, yaitu @bintangradio.id.
0: Oke, teman Pro 2, kalau gitu karena sudah jam segini teman Pro 2, Setitik harus undur diri dulu dari flight hari ini.
1: Yep.
0: Dan habis ini bakal ditemenin sama Music Live Chat barengan Bukan Grace dan Yuka Music dan ada hostnya Editama teman Pro 2.
1: Yes,
0: yuk. Kalau gitu kita pamit undur diri dulu kali ya.
1: Iya,
0: guys.
1: Terima kasih buat Aldia Matika.
0: Terima kasih juga Shirley Audrey.
1: Terima kasih
0: kakak-kakak.
1: Thank you teman Pro 2, jangan dipindah frekuensinya, tetap di 105.5 FM aja. Kita langsung gabung aja sama Music Live Live Chat dari Pro 2 FM Jakarta.
0: Betul banget. Bye bye teman Pro 2. Terima kasih.
1: See ya.

0: masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edi Taman dengan lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah tergabung bersama kita melalui Zoom. Ada Bukan Grace dan juga Yoka. What's up? Bukan Grace kali ini ya. Berarti gue manggilnya harus Bukan Grace dong di sini dong.
1: Bukan Grace, Grace aja kali ya biar gak usah.
0: Iya kan, soalnya tadi gue sempat cerita ke Grace juga kan, sebelum solo on air kan, gue kayak baca press release-nya gitu kan, bukan Grace ya HP ya kan, terus lihat fotonya, bentar nih kayaknya Grace Kathleen gak sih gitu.
1: Kok mirip mukanya ya?
0: Iya makanya, kok mirip gitu kan, iya bukan ya, terus gue baca lagi, oh iya bener kayak Grace Kathleen, berarti ini adalah alter ego lu sebenarnya ya?
1: Betul, alter ego.
0: Alter ego ya, kenapa akhirnya lu membuat sebuah alter ego, kenapa gak disamain aja sama si Grace Kathleen itu?
1: Karena ini, gue merasa terlalu jomplang aja sih. Awalnya sampai kepikiran apa pengen di Grace Kathleen aja. Cuman kan terlalu kayak Grace Kathleen tuh sendu banget, galau banget, kalem tuh. Sedangkan di sini gue mau gini-gini nih.
0: Benar.
1: Makanya kayak bikin baru aja deh gitu.
0: Oh gitu. Ini emang ide lu sendiri bikin Bukan Grace, bikin alter ego ini atau ide siapa sebenarnya pertama kali?
1: Sebenarnya ada dari orang produser gue, Aji, tau enggak Aji Kor?
0: Oh.
1: Dia yang bikin lagu-lagu enggak dulu kasih tau mama, lagu-lagu yang rame juga.
0: Yeah.
1: Dia tuh awalnya yang Grace Kathleen pun pengen dibikinnya sebenarnya lebih ke pop Amerika gitu sih, jadi kayak Sabrina dan lain sebagainya. Cuma karena udah terlanjur kesana, makanya kita yaudah deh yang Bukan Grace aja dieksplor. Makanya kita gitu deh bikin hidup.
0: Oke, berarti sebenarnya kalau Bukan Grace ini secara genrenya berarti lebih ke hip dude gitu ya berarti ya?
1: Iya. Ke depan akan eksplor banyak juga sih, mungkin bakal afro mungkin atau EDM, nggak tahu ya, kita coba-coba ya.
0: Benar-benar, karena kalau gue dengerin di single terbaru ini juga menurut gue apa ya, ini hip dude, cuman gue mendengar sesuatu yang baru aja dari musiknya gitu, jadi kayak mungkin gak hip dude pada umumnya.
1: Iya.
0: Ada kan, benar-benar. Dan di single terbaru ini lu collab barengan sama Yoka Musik. Yoka, ini gue tadi pas say hi ke Yoka gitu kan, halo gitu kan, kayak suaranya deep banget gitu. Terus sekarang ya, suara rapper bro. Suara rapper harus begitu ya. Ya, patut suara gue kayak gini gak cocok jadi rapper sih. What's up bro, apa kabar?
2: Ustaz, baik bang.
0: Gokil. Lu udah nge-rap dari kapan bro?
2: Udah dari lama sih bang, kayak dari 5 SD gue udah mulai dengerin Rich Brian.
0: Gokil.
2: Iya. Udah mulai kan.
0: Benar. Ya. Lu 5 SD dengerin Rich Brian.
2: Lagunya yang Dead Stick.
0: Iya, I know. Oh, kayaknya gue SMA deh itu deh. Gue kayak SD dengerin Rich Brian, bentar, kayaknya gue ke setua itu kah, gitu gue merasa itu. Karena Rich Brian kan juga bisa dibilang baru kemarin ya kan.
2: Iya.
0: Oh berarti yang pertama kali nge-influence rap itu adalah Rich Brian.
2: Yes, Rich Brian. Gue kenal sama rap, terus kayak suka sama rap itu dari Rich Brian. Ketika denger lagunya itu kayak, ini orang keren banget gitu. Gue pengen, kan gue belajar bahasa Inggris aja gitu dari dia gitu. Karena dia gitu.
0: Bener. Terus pertama kali yang bikin lo berani buat nyanyi nge-rap tuh kapan? Itu karena kan beda ya, maksudnya kita suka sama musik, sama nyanyiin tuh udah kayaknya menurut gue udah hal yang berbeda gitu.
2: Awalnya sih ketika gue waktu itu SMP nih, SMP itu gue dengerin XXXTentacion kalau lo tau, dan lagu-lagu oldnya itu benar-benar raw gitu, kayak gak di mix gitu, dan dia kayak berani gitu, ya walaupun kayak agak jelek secara mixing gitu, tapi dia berani. Dan itu yang ngebikin gue berani juga buat kayak bikin lagu gitu, karena X.
0: Ya. Alright, berarti apa single? Lu udah punya single? Atau belum?
2: Udah.
0: Oh udah punya single? Kapan?
2: Yeah.
0: Singlenya apa?
2: Namanya ada Pull Up to Hajatan. Itu kayak membadukan Sunda sama hip-hop.
0: Oh, I see.
2: Kayak rap gitu. Dan ada juga yang lain-lainnya.
0: Bener. Sekarang banyak sih, maksudnya mungkin ranah hip-hop, ranah rap gitu. Banyak banget yang masukin unsur-unsur budayanya sendiri gitu. Kayak culture-nya kan. Mungkin kalau dari Yoka, Sunda, gue juga pernah denger beberapa orang yang masukin unsur ngapak di situ.
2: Oh iya.
0: Iya kan? Iya kan? Lu bayangin aja nge-rap tapi ngapak gimana coba?
2: Emang unik-unik.
0: Unik-unik ya. Benar-benar. Tapi kalian berdua pertama kali ketemu dan akhirnya memutuskan buat kerja sama bareng tuh gimana ceritanya tuh? Mungkin dari Grace.
2: Awalnya tuh di... Boleh, kalau Grace mau.
0: Gimana?
1: Yoka dulu.
0: Yoka, silakan.
2: Oh, aku dulu. Awalnya sih di kontak Bang Haji.
0: Oke.
2: Produser. Kayak, ini gue ada project nih sama Grace. Lu mau ikut gak gitu? Terus gue ya udahlah, let's go. Gitu, gue coba denger, asik nih hipdut gitu. Gue kan gak pernah hipdut tuh.
0: Yes.
2: Jadi gue udahlah, coba aja gitu. Dan ternyata ya seru gitu.
0: Iya, benar-benar. Ya kan genrenya hip-hip-dut gitu. Sebenarnya lu mungkin yang benar-benar basic hip-hop, rap gitu kan.
2: Iya. Yeah.
0: Lu menemukan sebuah perbedaan gak ketika akhirnya nyanyiin bagian rap berarti di lagu ini?
2: Ada sih, kayak lebih ceria aja gitu. Kan gue ringnya tuh swaggy gitu. Tapi di lagu ini gue kayak harus cheerful gitu. Gitu sih.
0: Asik. Alright. Nah buat Grace, ini kan jadi berarti jadi kali kedua lo ya kerja sama-sama si produsernya Ajikor ya?
1: Iya, betul.
0: Ini pertama kali lo ketemu dan diajakin buat bikin lagu hip-dut tuh gimana ceritanya dari image lo yang ya lo tau lah ya waktu itu sama
1: lagu-lagu
0: kalem banget tiba-tiba jedak-jeduk gitu, gimana tuh ceritanya?
1: Awalnya tuh sebenarnya sebelum bikin Alter Ego pun udah kenal sama si Kak Aji nih. Dari mana ya? Dari aku zaman lagu Bunga Maaf tuh.
0: Oh iya, oke.
1: Udah lama kan? Iya, makanya dari situ akhirnya kayak kita ayolah nge-produce lah, kita rilis lagu lah dari sini. Habis itu awalnya coba langsung hip-dut sih kita langsung.
0: Okay.
1: Dan itu langsung collab juga sama Zinakal berdua, lagu Aku. Terus ke yang kedua ini juga hip-dut. Mungkin ketiga aku kayaknya pengen afro sih. Kita pengen coba explore banget. Dan so far aku kerja sama Kak Aji tuh emang fun banget sih. Karena emang dia bukan yang cuman kayak, gue punya lagu lo nyanyiin, enggak.
0: Okay.
1: Cuman kayak, malah dia nyuruh kayak, lo sukanya apa sih, dengernya apa, mana coba sini gue denger gitu. Iya, minta, lo cocoknya kemana gitu, biar minta, emang nyambung gitu.
0: Minta referensi ke lo berarti ya?
1: Seru sih kalau
0: asik. Kerja sama seseorang yang mungkin mendengarkan kita juga gitu kan. Jadi kita di sini lebih banyak terlibat di dalamnya gitu kan.
1: Itu.
0: Alright, dan di single ini berarti lu sama Yoka ngerilis lagu apa nih berarti judulnya?
1: Jangan Tes Aku.
0: Wedi, Jangan Tes Aku. Asik, seru sih. Gue gak tau kenapa dari judul sebenarnya hipdut banget sih.
1: Iya, parah ya.
0: Iya kan? Gue gak tau kenapa deh. Ini hipdut deh, kayaknya deh.
1: Ini pasti hipdut. Judul-judul begini hipdut nih.
0: Iya, kayak gue gak tau kayak ada template-nya atau apa. Gue juga gak paham gitu lah. But anyway, buat kamu sama Bro 2, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nanti barengan sama Grace dan juga Yoka. Jadi buat kamu yang pengen tanya-tanya, penasaran gitu kan sama lagunya mereka, boleh banget nih teman Bro 2, lu bisa langsung bertanya aja, langsung seru-seruan di malam hari ini merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05. Alright, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Grace dan juga Yoka. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chelsea Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoga. Alright, kita sekarang ngobrolin soal single collab-nya kalian ya, yang ini jadi single bukan Grace yang kedua ya.
1: Betul.
0: Bener-bener, jangan tes aku nih. Secara garis besar berarti apa nih yang dites di lagu ini tuh sebenarnya apa?
1: Sebenarnya lagu ini tuh ngeceritain tentang cewek yang dari awal tuh udah ragu buat jalanin hubungan ini, kayak ini gimana ya, cuman karena emang dia sayang jadi kayak ya udah coba dulu deh, cuman kok makin lama nih cowok kayaknya banyak banget aneh-anehnya gitu. Anehnya lebih kayak ke banyak maunya, nggak pernah cukup apapun itu, tapi ini cowok juga bingung gitu, dia maunya apa, kayak tipe-tipe cowok avoidant labil gitu. Makanya nih cewek yang awalnya sayang masih mau coba, lama-lama kayak ah gue mendingan sendiri aja deh, jadi jangan tersapunya di situ, kayak lo jangan aneh-aneh gitu.
0: Oke. Ini gara-gara ya udah cobain dulu deh, ya udah jalanin dulu deh gitu ya.
1: Tipikal.
0: Oke. Tapi berarti di lagu ini adalah mencari jalan keluarnya kan dari sebuah hubungan itu atau gimana tuh berarti?
1: Lebih ke ngeluh aja sih sebenarnya. Mengeluh perasaan yang emang awalnya pengen nyoba, terus kayak ya ujungnya itu kayak mendingan gue sendiri, cuman belum ada yang kayak gue cut hubungan kita selesai di sini tuh, belum ada. Emang muter-muter aja gitu.
0: Oke. Udah kayak udah ya terlanjur nyemplung di dalam gitu kan. Bener-bener. Tapi kan berarti definisi jalanin dulu aja itu bisa jadi salah dong, karena mungkin pada akhirnya ya begini ujung-ujungnya gitu.
1: Iya, bisa.
0: Bener-bener. Kalau dari Yoka gimana Yok? Lu pernah ada di sebuah hubungan ini gak?
2: Belum sih bang sebenarnya.
0: Belum pernah ya. Bener-bener. Tapi kalau misal ya, lu menemukan seseorang yang bilang, kayak misal lu nembak gitu kan, lo mau nggak jadi cewek gue gitu, tapi ceweknya tuh kayak ya udah jalanin dulu deh gitu. Lo ngelihat hal itu gimana?
2: Aduh, kayak gue digantung banget.
0: kayak iya, tapi kok kayak enggak ya gitu ya?
2: Iya, mending jawab iya atau enggak aja dah gitu.
0: Bener, maksudnya kayak iya enggak gitu loh. Jangan nyoba-nyoba gitu ya. Bener.
2: Iya.
0: Ini kita nyerang Grace apa gimana nih berarti ini?
1: Gue lagi aja deh, enggak
0: apa-apa.
1: Kamu aja.
0: Alright. Berarti lagu ini ditulis sama siapa aja nih berarti?
1: Awalnya ada aku, ada Zinakal, ada Aji, ada Leon, sama karena akhirnya collab sama Yoka, jadi Yoka juga ikut.
0: Oke. Oh berarti ini sebenarnya masih lanjut lagi kolaborasi bareng sama Zinakal, sama Aji Kor lagi gitu ya?
1: Pasti.
0: Benar-benar. Dan akhirnya maksudnya pertama kali dipilih si Yoka ini, kenapa gitu? Kenapa akhirnya Yoka dipilih yang ngerasa kayaknya cocok di lagu ini gitu?
1: Awalnya tuh video Yoka, salah satu dia tuh apa ya, kayak Pull Up to Hajatan atau yang mana gitu. Lagu dia sendiri, rap itu rame kan, dan lewat di FYP aku kayak bro, go for the first time in my life liat orang Indo bisa nge-rap kayak keren gini nih, di mana gitu. Gue kayak ngerasa gue nemu berlian gitu. Gue save kan. Terus akhirnya pas beberapa bulan kemudian, beberapa minggu gitu, project ini dateng kan. Kebetulan si Kak Aji nih gitu kayak, bro ini kayak kalau ditambahin rap kayak cowok gitu lucu deh. Habis itu gue keinget kan ada si Yoka kan. Makanya gue kayak gimana kalau si Yoka aja. Akhirnya dicoba approach, syukurnya mau. Jadi kayak yeay gitu.
0: lu pertama kali diajak collab tiba-tiba gitu, lu bingung gak sih Yok pertama kali di approach gitu?
2: Awalnya bingung sih bang, kayak ini Grace gitu, kayak bukan Grace itu siapa gitu kan. Kan ininya dikenalnya Grace Kathleen tuh.
0: Bener.
2: Apa kata gue tuh. Terus kayak bikin lagu hip dude gitu. Gue kan gak pernah tuh. Tapi pada akhirnya gue coba dah. Dan akhirnya ya jadilah lagu ini gitu.
0: Jadilah ya. Bener. Ya. Yang menarik adalah ini berarti lu nulis juga bagian rap lu di lagu ini. Iya kan? Lu menemukan kesulitan gak? Di ketika nulis di lagu yang mungkin base-nya adalah hip dude gitu kan, beda sama mungkin yang lagu lu sendiri gitu.
2: Kesulitannya paling hip dude itu kan easy listening ya. Hmm. Sedangkan rap itu kan ribet gitu.
0: Yes.
2: Dan ya ribetnya itu kayak gimana sih kita nulis lagu rap tapi easy listening gitu.
0: Ya. Berarti pemilihan diksinya ya yang benar-benar diperhatikan kalau nulis di rap bagian hip dude gitu ya.
2: Iya. Yeah.
0: Benar-benar. Alright. Dan kalau Grace sendiri berarti nulis lagu ini berapa lama nih? Total.
1: Ya untuk nulis sebenarnya karena kita kan bareng-bareng ya. Hmm. Jadi per pertemuan karena online juga kan. Hmm. Kayak 2 atau 3 pertemuan gitu lah.
0: Oh, lumayan cepat berarti ya.
1: Lumayan. Karena rame-rame juga kan.
0: Benar. Tapi mungkin yang gue pengen tanyain adalah ketika menulis lagu untuk yang benar-benar untuk Hip Dude ini, apakah ada bedanya nggak sih? Kalau tadi kan kita sempat bahas di awal ya, dari judulnya aja udah kelihatan, oh ini Hip Dude doang nih kayaknya nih. Gitu
1: parah,
0: kan?
1: Parah.
0: Bener kan? Ada nggak maksudnya perbedaan yang signifikan gitu ketika nulis mungkin lagu buat Hip Dude atau mungkin lagu yang mungkin lebih ke ballad, pop ballad gitu-gitu?
1: Ada sih, dari pemilihan kata aja udah beda banget ya.
0: Bener.
1: Hip-hop tuh kayak lu ngomong sendiri kayak dah gue maunya begini tuh bisa gitu. Terus kalau di hip-hop tuh pasti akan ini sih, kita harus menemukan satu kata yang emang lagi tren gitu.
0: Ah, I see.
1: Iya kan, misalnya di TikTok lagi ramenya apa, kita harus ambil itu, taruh ke lagunya biar jadi hook gitu. Biasanya kayak gitu kok.
0: Bener. Tapi kan berarti di Hip Dude ini ada apa ya? Kalau tadi dari ceritanya juga itu kan sebenarnya kayak agak sedikit emosional, cukup kompleks. Tapi dibawain dengan lagu yang ya mungkin lebih ke fun, cheerful, playful gitu lah ya bahasanya. Yes. Ya. Kan ada kontras gitu antara lagu sama perasaan gitu kan?
1: Yeah,
0: gimana akhirnya buat nge-elaborate itu semua?
1: Sebenarnya kalau di Hip Dude ini aku nggak kalau aku pribadi ya, aku nggak merasa harus taro my feelings ke lagu ini gitu.
0: Okay.
1: Jadi lebih ke kata-kata yang sekiranya mungkin relate untuk banyak orang, cuman bisa dijogetin juga gitu. Jadi untuk makna lagu nggak akan terlalu di kedepanin banget gitu loh, lebih ke asiknya aja sih kalau di Hip Dude aku merasa.
0: Benar-benar, iya sih, benar sih. Maksudnya dari pemilihan kata balik lagi tadi kan, maksudnya nggak ada kata-kata yang mungkin bener-bener dalam banget sedip itu, ya kan? Karena kan mungkin katanya yang lebih apa ya, lebih casual, lebih easy listening gitu kan untuk nyanyiin dan di mungkin lebih dekat lah ya sama kehidupan kita gitu kan.
1: Betul.
0: Alright, sekarang kita dengerin dulu kali ya. Jangan Tes Aku nih, ini jadi single kolaborasi yang mereka pertama kali berarti kalau kalian berdua ya.
1: Iya.
0: Pertama kali yang ini seru banget, Hip Dude tapi ada rapnya, asik. Alright, kalau gitu buat kamu teman berdua pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya nanti abis ini bakal gue bacain ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoga. Alright, tadi kita udah dengerin ya lagunya ya. Tadi kayak yang gue bilang di off air kayaknya ya. Yang gue bilang kayak ini hipdut, cuman gue mendengar sesuatu yang fresh aja gitu di lagu ini. Kalau gue baca sih ini memadukan hipdut sama disco. Iya kan, benar-benar ini kalau gue baca, gue nggak tahu ya. Mungkin ini lebih ke Ajikor yang mungkin tahu ya.
1: Itu dia.
0: Lo udah panik kamu ditanyain ya. Lo udah panik kamu ditanyain. Alright. Tapi gimana selama proses produksi, proses rekaman, lo berdua menemukan kesulitan nggak di lagu ini?
1: Kalau dari gue pribadi, so far.

0: Oke oke oke oke. Gue sih gak tahu ya Pick Me itu gimana ya. Itu Pick Me.
1: Gue yang Pick Me sebenernya.
0: Oh iya. Oke oke. Kalau dari Yoka gimana? Lu nemuin sesuatu yang menurut lu cukup sulit gak di lagu ini?
2: Kalau dari gue agak terlalu sih bang. Kayak karena gue juga belakangan ini dengerin lagu-lagu hip-hop lainnya gitu. Ngerjain project ini. Bener-bener. Jadi kayak lancar aja gitu. Dengan nulis juga.
0: Iya. Karena basicnya juga hip hop juga ya kan. Nambah unsur dangdut di dalamnya gitu kan. Benar-benar. Tapi kalau ngomongin soal apa ya, dunia rap sekarang tuh menurut gue dunia rap udah makin lebar banget ya kan. Dari dulu yang kita tahu ya rap ya cuma ngikutin Drake, Kanye West gitu-gitu kan. Sekarang itu udah merambah lebih masif lagi, banyak lagi masukin unsur-unsur, salah satunya adalah hip dut ya kan. Benar, lu ngelihatnya gimana sekarang kalau lihat dunia rap?
2: Waduh, seru sih bang. Apalagi kayak ngikutin banget kayak Beef Kendrick sama Drake tuh gede banget, yes. Seru banget itu tahun yang lalu.
0: Benar.
2: Jadi asik banget sekarang, apalagi ada tensi kalau hip hop Indo kan.
0: Betul. Ya, gokil sih. Sekarang dunia rap tuh makin gokil lagi gitu ya. Alright, sekarang gue mau say hi dulu nih ya buat teman Rodu yang sudah merapat bareng sama kita. Ini gue mau bacain pertanyaannya ya. Ada dari Ilham yang katanya, ada gak satu lagu yang paling punya cerita emosional buat kalian dan kenapa lagu itu begitu berarti buat kalian? Asik, siapa dulu nih jawab?
1: Grace Kaitlin kah?
0: Asik. Ini bingung ya menjawab Grace Kaitlin atau bukan Grace ya?
1: Itu gimana nih?
0: Ya udah, selama hidup lo sebagai diri lo sendiri gitu.
1: Emosional apa ya?
0: Gak ada nggak?
1: Gue kalau ditanya gini pasti lupa. Cuman nih yang ada di otak gue sekarang lagunya Ziva Magnolia yang cukup. Gue lebih suka ke ini sih, nadanya. Nadanya gue suka banget. Menurut gue kayak sakit banget gitu.
0: Kacau sih.
1: Parah.
0: Walaupun dia masih tetap pakai riff and runs ya, tapi rasanya tetap ya.
1: Benar. Best.
0: Kalau dari Loyot,
2: lagu yang bikin emosional, paling gue suka banget sama lagunya Kendrick Lamar
0: yang
2: Your Eyes Sober.
0: Oke. Kenapa lu ada cerita sendiri atau gimana tuh?
2: Karena ceritanya sedih sih ya, di lagu tersebut ceritanya tentang Kendrick gitu sama ibunya dan semacamnya. Terus kayak gue kayak damn bro, kayak sedih nih.
0: Sedih. Kacau sih. Udah menyangkut orang tua tuh kacau sih. Alright, gitu ya Ilham ya. Kita next lagi ada dari Lara ya, yang udah bertanya, ini sejak pertama kali kalian bertemu hingga akhirnya bisa berkarya bersama, kalian pasti ada banyak cerita, perjuangan, dan kegagalan yang tidak diketahui orang lain. Dari semua proses itu, kegagalan apa yang paling membekas dan hampir membuat kalian ingin menyerah? Ini mungkin di dunia musik ya. Lalu apa yang membuat kalian lebih memilih untuk tetap bertahan sampai hari ini? Nah itu, berat banget pertanyaannya dah.
1: Iya apa sih? Giliran di Grace Kaitly lagunya, ini lucu. Giliran begini galau-galau, maunya apa?
0: Kebalik ya, agak bingung menempatkan ya.
1: Itu.
0: Tapi gimana so far, maksudnya selama bermusik mungkin ya, ada kejadian gak yang bikin kayaknya gue udah deh, gak di musik deh gitu. Ada gak pengalaman kayak gitu? Mungkin dari Yoka dulu deh.
2: Paling mungkin ketika gue bikin lagu tuh, karena mungkin proses berkarya juga kali ya. Jadi kita gak selalu bikin lagu yang bagus gitu. Dan kadang di sana gue kayak, aduh, apakah gue emang untuk musik atau enggak gitu.
0: Bener.
2: Cuman gue gak pernah nyerah gitu. Karena ya ini proses berkarya emang kayak gini gitu. Kayak kita harus ngebikin 100 lagu yang jelek dulu untuk satu lagu yang bagus.
0: Asik, gokil, sedap.
1: Keren dia.
0: Sedap.
1: Gampang deh sama gue nih.
0: Lu jangan begitu dulu Grace. Lu jangan begitu dulu. Gimana Grace?
1: Kalau gue mungkin lebih karena dari awal kan gue udah kebiasa dengan konten cover ya kayak. Jadi pas gue mempromosikan lagu sendiri tuh kadang kayak flow pasti kan.
0: Yes,
1: karena orang-orang udah terbiasa dengerin gue tuh ngebawain lagu orang. Cuman yang bikin gue tetap jalan tuh

0: Mungkin lebih karena kayak Yoka tadi sih, mendingan rilis dulu, rilis dibanding kayak harus perfeksionis nih, kayak harus gimana promonya gini gini gini, lagunya harus
1: Benar-benar.
0: gini gitu. Jadi mendingan kayak jalanin dulu aja gitu.
2: Iya,
1: Yes.
2: benar sih. Yang penting adalah ya kita tetap berkarya aja. Masalah mungkin karya kita disukain apa enggak itu urusan nanti, urusan orang-orang sendiri juga.
0: Nah,
2: Karena
0: itu
2: menurut gue
0: betul.
2: lagu itu akan menemukan orang yang tepat sih sebenarnya sih. Menurut gue
1: Betul,
2: sih
1: betul.
2: di lagu apapun itu gitu kan. Tapi ini ngomongin soal mungkin ngerilis lagu gitu. Kalian sempet gak sih ngerasa takut gitu ketika pertama kali ngerilis lagu gitu? Dari Yoka gimana?
1: Takut mungkin kayak kalau pertama kali itu karena waktu itu cuman kayak coba-coba aja gitu. Kayak gak ada ekspektasi apapun gitu. Jadi kalau ketakutan gak ada kalau dulu gitu. Kayak have fun aja gitu. Gue kayak bikin musik karena emang for the music gitu. Kayak bukan untuk apapun. Jadi walaupun entah itu flop atau apapun gitu, tetap enjoy aja gitu.
2: Enjoy tetap berkarya aja lah ya. Bener-bener. Kalau dari lu guys, apalagi ini mungkin
0: ya gimana?
2: Kok tiba-tiba dia ngeblank? Kan wajar ini kan pertama kali mungkin lo mulai nulis lagu gitu ya, di lagu-lagu
0: Yes.
2: di alter ego lo ini lah ya. Lo ada ketakutan gak ketika pertama kali nulis dan akhirnya dirilis gitu?
0: Kayaknya enggak ya, karena lagi-lagi kan nulis ini bareng-bareng kan. Dan respon mereka tuh mostly kayak positif gitu. Kayak, eh bro keren banget, bro keren banget. Terus kayak, iya mau rilis, mau rilis. Yaudah ayo guys. Jadi emang semangat banget sih malah.
2: Oh iya, oh wow.
0: Iya.
2: Bener-bener. Tapi ketika nanti dihadapkan ketika harus Grace sendiri yang nulis. Nah itu.
0: Kayaknya malah gak rilis deh gitu.
2: Kok malah gak rilis?
0: Kebanyakan OPT-nya.
2: Iya, udah. Oh gitu ya. Berarti kayak ya udah, maksudnya berkarya aja, rilis aja lah ya. Benar-benar. Dan di lagu ini juga sebenarnya kan banyak kepala gitu kan. Banyak
0: Betul.
2: Kepala yang ada di dalam lagu ini gitu. Itu agak susah nggak tuh untuk menyamakan satu visi gitu?
0: Enggak sih kalau dari aku pribadi, karena mungkin karena udah beberapa kali ya, bukan yang first time banget nulis lagu bareng. Makanya kayak udah terbiasa dengan cara-cara masing-masing gitu. Jadi lebih ke sharing aja sih sebenarnya.
2: Oh ya, lebih sharing gitu ya, karena emang bukan pertama kali kerja sama. Tapi kan
0: Betul.
2: Juga kalian kan juga masing-masing punya project sendiri kan. Itu gimana cara-cara ngatur waktunya? Workshop gak ini di lagu ini?
0: Kalau aku sama Yoka sih enggak ya kita ya, Yoka?
1: Iya enggak.
0: Enggak.
2: Oke, berarti ya bagian hip dude-nya dinyanyiin sama Grace, nanti rapnya sama Yoka gitu ya.
0: Iya,
2: yeah,
0: betul.
2: Benar-benar. Tapi kalau kalau dari segi lagu, berarti yang mutusin benar-benar full dari Ajikor atau gimana? Kak Aji tadi.
0: Mutusin apa nih?
2: Dari segi musiknya, aransemen segala macam.
0: Oh iya, iya. Iya sih. Yeah. Karena kan dari awal, jadi bisa terjadinya, anjay terjadinya, bisa adanya lagu ini tuh. Awalnya dari si Kak Aji emang ngirim beberapa demo musik. Dia kan emang suka produce kan. Produce, abis itu dia ngirimin salah satunya. Nggak salah satu sih, dia beberapa. Terus aku kirim. Pilih salah satunya yang ini. Terus aku kayak, eh kok lucu ya, aku tambah-tambahin nada. Aku kirim lagi ke dia, dia kayak, bro ini lucu bro. Akhirnya dari situ kita kayak lanjut bikin lirik yang rame-rame tadi. Makanya kayak, yaudahlah rilis lah gitu.
2: Oh berarti dari sampel-sampel sebenarnya yang dikirim sama Kak Aji ini ya.
0: Yes.
2: Ya, dipilih dan dibikin lagu.
0: Itu.
2: Dari situ awalnya ya, benar-benar. Ini mana sih Aji sih? Ngobrol dah.
0: Iya dah, sibuk banget sih. Gue tau lu sibuk banget. Bro, luangin waktu bro.
2: Alright, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Grace dan juga Yoka. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoka.
1: Yo.
2: Halo.
0: Batuk dulu.
2: Oh iya. Mana aja?
0: Alright, alright, alright. Berarti di lagu ini sebenarnya secara apa ya? Secara umum apa sih sebenarnya pengin disampaikan ke yang dengerin lagu ini itu sebenarnya apa? Harapan kalian deh di lagu ini.
2: Sebenarnya yang paling penting joget dulu sih. Ceritanya belakangan lah ya.
0: Bener, bener.
2: Kita pun nggak terlalu mikirin ceritanya gitu di sini. Aku harap pada suka juga sih ya, pada suka, pada enjoy sama lagunya. Bisa didengerin terus sama teman-teman RA Paul 2. Asik.
0: Asik. Udah paham ya?
2: Udah. Masuk gitu situ.
0: Masuk. Bener. Nah, kalau dari Yoka sendiri deh, mungkin apa yang pengin lu sampein di lagu ini dari rap lu sendiri gitu. Asik. Bagian rap ya.
2: Hey.
1: Mungkin dari gue sih kayak masalah hubungan itu jangan diambil serius gitu. Kayak dijogetin aja gitu, kayak kata Grace tadi.
0: Benar. Jadi buat santai aja, enjoy aja, YOLO aja lah ya kalau kata orang.
2: Benar-benar.
0: Benar-benar. Aduh, kok bahasa gue, istilah gue tua ya, YOLO gitu. Itu udah lama banget.
2: Ketara ya. Banget ya, gimana?
0: Apa sih, kalau kata Gen Z sekarang apa sih?
2: Apa ya? Kagak ada sih.
0: Gak ada ya, tetap ya, sama lah ya. Alright. Oke, berarti di lagu ini udah ada MV-nya belum?
2: MV belum.
0: Belum ada ya? Akan ada kah? Atau ada visualizer?
2: Tergantung yang dengerin ya. Kalau pada dengerin, kita bikin MV.
0: Itu dia. Makanya didengerin ya, bisa dengerin di mana aja nih berarti?
2: Di all platforms pastinya, di Spotify ada, di YouTube juga ada visualizernya sebenarnya untuk sekarang.
0: Okay.
2: Di Apple Music ada, semua ada.
0: Semua ada ya. Dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Ah itu. Masuk.
0: Kerjaan gue begitu bro. Alright deh, mungkin terakhir dari Yoka dan juga Grace, ada yang ingin disampaikan gak ke teman Pro 2 seluruh Indonesia di malam hari ini? Silakan di boleh Grace dulu.
2: Buat teman-teman Pro 2, selain jangan lupa dengerin lagu ini, jaga kesehatan ya, karena aku melihat akhir-akhir ini banyak banget orang yang sakit. Betul. Tolong dijaga kesehatannya, istirahatnya, makannya, bahagia terus, dan jangan lupa stream 24/7, jangan tes aku.
0: Nah, itu dia. Dan ke... Dari Yoka, silakan, ada yang ingin disampaikan enggak?
1: Yang pastinya jangan lupa dengerin lagu ini. Dan ya jaga kesehatan juga, kata Grace juga.
0: Asik.
1: Kemudian jangan sedih-sedih kalau ada masalah hubungan. Asik. Jangan sedih-sedih. Asik. Dengerin lagu ini aja.
0: Yo, jogetin aja bro.
2: Brazil.
0: Oh iya, Brazil. Ketahuan umurnya kan. Brazil ya, bener. Brazil. Alright. Ada tadi gue jadi lupa kan mau nanya apa lagi. Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu Jangan Tes Aku ya. Di semua platform ada. Terus juga di MV-nya, visualizer-nya ada ya?
2: Ada.
0: Bisa dicek di mana? YouTube Grace? Atau...
2: YouTube-nya bukan Grace, ada.
0: Oh, bukan Grace, ada ya. Bisa dicek di situ dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terakhir deh. Mungkin next project-nya akankah ada yang bisa di-spill? Mungkin dari Yoka, Grace?
2: Kalau aku ada sih di bukan Grace dan Grace Island. Aku yang penasaran ini ya.
0: Iya. Oh, berarti untuk bukan Grace ini akan ada project selanjutnya berarti?
2: Ada. Cuma belum tahu ya, collab. Kayaknya collab sama Zin sih.
0: Oh, akan collab juga ya. Tapi yes. Secara musik berbedakah atau sama root-nya?
2: Mungkin afro. Mungkin, nggak tahu ya. Bisa ganti tiba-tiba jadi koplo.
0: Nah, itu terlalu random. Itu terlalu random. Benar-benar. Kalau dari Yoka sendiri akan gak ada single-single lu next-nya yang akan dirilis?
1: Ada. Mungkin nanti aku bakal rilis lagu yang lebih cheerful lagi supaya kita tetap bahagia gitu.
0: Berarti lu sendiri aja atau ada kolaborator lain?
1: Kayaknya sendiri sih, plannya sendiri ya,
0: benar-benar. Oke deh, pokoknya jangan lupa dengerin karya-karya mereka teman Pro 2 ya. Ada bukan Grace, ada Grace Kathleen, ada Yoka juga. Gue jadi harus promoin dua ini kan.
2: Iya.
0: Karena ada alter ego lu nih. Alright, thank you so much Grace, thank you so much Yoka.
2: Thank you so much,
0: guys. Sukses selalu ya. Nanti ditunggu project-project selanjutnya, kita ngobrol-ngobrol langsung ya.
2: Let's go.
0: Alright, terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan 1 jam terakhir ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Kalau gitu nama gue Edith Tama pamit dan juga
2: bukan Grace
0: dan juga
1: Yoka.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain waktu. Bye-bye.
2: Bye. Music Life Chat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
2: Teman Pro 2 kembali lagi dengan aku, Jenia Evelyn. Ada kabar terkini dari Rutan Depok. Rutan Depok tengah menyelidiki dugaan pesta narkoba setelah video sejumlah warga binaan beredar di media sosial. Kepala Rutan Depok, Aryo Galih Maduseno, membenarkan video tersebut direkam di dalam rutan. Ada sekitar 22 warga binaan di ruangan tersebut dan 3 hingga 4 orang kini didalami lebih lanjut. Dua petugas rutan juga diperiksa karena diduga berkaitan dengan peristiwa ini. Rutan Depok telah melaporkannya ke kepolisian dan pemeriksaan gabungan akan dilakukan untuk mengungkap fakta serta menentukan sanksi sesuai aturan. Teman Pro 2, kita tunggu hasil penyelidikan selanjutnya.
1: Info Pro 2.
2: Update berita selanjutnya. Teman Pro 2, hari ini tepat 5 Oktober, TNI memperingati hari ulang tahun ke-81. Buat kamu yang mau ikut memeriahkan, rri.co.id merangkum 30 link Twibbon HUT ke-81 TNI yang bisa digunakan dan dibagikan di media sosial. Twibbon ini menjadi salah satu cara masyarakat untuk menunjukkan partisipasi dalam memeriahkan HUT TNI. Cara memasangnya juga gampang, cukup pilih link Twibbon, masukkan foto, atur posisinya, kemudian unduh dan bagikan ke media sosial. Tahun ini HUT ke-81 TNI mengusung tema TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Jadi, sudah siap pasang Twibbon HUT TNI? Demikian Pro 2 update. Informasi ini dilansir dari rri.co.id.
1: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

0: Uang pas aja ada nggak, Mas?
1: Uang pas? Aduh, nggak ada, Mbak. Serius, nggak ada.
0: Oh, kalau gitu saya cari kembaliannya dulu ya. Receh nggak apa-apa?
1: Aduh, receh lagi. Dompetku jadi penuh, rusak-rusakin dompet aja sih. Receh, nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa.
2: Ini motornya mau ke arah mana, Mas?
1: Arah ngidul, Mas. Ngidul, nyuwun tulung.
2: Siap, Bos.
1: Makasih ya, Mas.
2: Ya, ternyata ada tukang parkir. Untung aja aku ada uang receh.
3: Tuh kan, makanya jangan sepelein uang receh walau kelihatan remeh.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Let's go teman Pro 2, selamat malam. Bareng jumpa lagi bareng Deso Fitra di Jaga Malam hari ini teman Pro 2. Yes, setelah lusa kemarin ya, di malam minggu tepatnya aku nemenin kamu di Jaga Malam. Dan finally, aku nemenin kamu lagi di Jaga Malam teman Pro 2. Gimana kabar kamu hari ini? Hari apa sih teman Pro 2? Hari Senin kan ya? Oh betul, hari Senin. Nah ini gimana hari Senin kamu untuk mengawali hari-hari yang panjang gitu ya. Semoga lancar-lancar tadi, happy selalu buat kamu teman Pro 2. Bahkan hingga di malam hari ini masih happy insya Allah ya. Tadi kalau sore ceria ditemenin sama apa ya, sebutannya trio kali ya, trio ciwi-ciwi gitu ya. Ada si Shirley Atika Raharja, Shirley Anjali Atika Raharja, sama ada Audrey nemenin kamu di sore ceria teman Pro 2. Aku tadi juga sempat dengerin tuh ya, tapi gak full sih, cuma bentar aja dengerinnya karena tadi juga ada kegiatan gitu ya. Dan aku sebenarnya ada cerita lucu teman Pro 2 ya di malam hari ini tadi. Entah ini buat kamu lucu atau enggak, tapi buat aku tuh lumayan lucu sih. Dan ini mungkin sering terjadi juga di kita-kita gitu loh. Aku jadi waktu OTW ke kantor ini tadi ya, aku kan naik motor nih teman Pro 2 ya. Aku cerita dikit aja ya. Naik motor, nah saat perjalanan aku ketemu sama seorang pengendara mobil gitu ya, yang lupa nyalain lampu mobilnya gitu ya. Aku lihat dari belakang ya kan, aku lihat dari belakang, loh ini kok lampunya mati. Aku kira tuh memang lampunya tuh lagi rusak atau gimana, atau gak bisa dinyalain yang belakang tok gitu loh, yang belakang aja. Ternyata waktu aku salip, aku lihat loh yang depan kok juga mati gitu. Mohon maaf gitu. Kok juga mati ya. Ini kayak, oh ini lupa atau gimana ya. Dan hal yang, ya hal sepele sih, tapi mungkin walaupun sepele ya, itu sangat penting gitu ya sebagai pengendara teman Pro 2, apalagi pengendara mobil yang mungkin tadi kelupaan atau apa, karena kan kebantu lampu-lampu dari pengendara lain gitu kan. Jadi mungkin lampunya lupa dinyalain atau gimana gitu kan. Tapi enggak sampai di situ aja. Aku setelah nyalip si pengendara mobil ini jarak berapa ratus meter gitu ya. Ya, ngitung banget tuh. Jarak berapa ratus meter, aku ketemu mobil di Bang Jo gitu ya. Itu dia tuh dari arah kanan, aku mau ke kiri. Jadi ketemu gitu kan. Nah, aku tuh melihat si mobil ini juga lucu. Dia udah jalan, tapi spion kirinya tuh masih kelipet. Ya ampun. Ya lucu gak sih teman Pro 2 ya? Masih kelipet tapi spion kiri doang ya. Maksudnya ini orang-orang pada kenapa sih malam hari ini ya? Tadi yang satunya tuh lupa nyalain lampu. Ketemu lagi yang satunya masih lupa ini ya, membuka spionnya gitu ya. Jadi masih posisi kelipet kayak di parkir gitu loh, masih kelipet. Tapi yang sebelah kiri doang gitu kan, kayak ini dari tadi gak lihat spion atau gimana? Tapi ini lucu sih. Ini juga mungkin sering terjadi di kita-kita gitu ya. Ya namanya lupa teman Pro 2, it's okay gitu kan. Dan ya cerita lucu tadi hanya sebagai pengingat aja untuk kita sebagai pengendara gitu ya. Untuk selalu cek-recek aja sebelum kita berangkat, sebelum kita ke jalan raya dan lain sebagainya gitu ya. Kita cek-recek, oh spionnya udah dibuka belum nih gitu kan. Terus lampunya kalau di malam hari udah dinyalain belum. Terus apalagi dan lain sebagainya, cek-cek aja teman Pro 2. Karena kalau kayak gitu kan, waktu di jalan aku juga sempet kedua hal itu aku alamin juga ya, lupa nyalain lampu. Terus lupa membuka spion gitu ya. Jadi di jalan tuh, oh ya udah berhenti dulu gitu kan. Tapi udah di jalan, oh aku melihat spion kiriku, mau melihat belakang kiri tuh kayak, loh kok masih kelipet gitu ya. Oh ya udah dibuka dulu gitu kan. Tapi lucu aja sebagai pengendara lain yang melihat itu, loh ini enggak sadar atau gimana. Tapi oh ya udah teman-teman doa ya, ini sebagai pengingat aja buat kita semua untuk selalu cek-recek dan selalu hati-hati juga di jalan buat kamu teman Pro 2 sebagai pengendara. Nah ini buat yang lagi dengerin, lagi nyimak, mungkin nyimaknya di jalan, coba cek dulu ya. Mungkin kamu salah satunya gitu kan yang mengalami hal yang sama. Mungkin spionnya atau apa atau lampu mungkin boleh dicek dulu. Dan jangan ngebut-ngebut teman Pro 2 ya, udah malam gitu. Karena kan jalan juga udah gelap. Gitu kan, jadi selalu hati-hati teman Pro 2 ya, ojo ke susu. Dan by the way teman Pro 2, di RRI Surakarta ini, tepat di samping aku seperti biasanya aja. Kenapa ya, kayak tiap aku dijaga malam tuh mungkin ngepasin atau berpapasan dengan keroncong. Jadi di samping aku di lobi timur RRI Surakarta ini ada guyup keroncong Surakarta ya teman Pro 2 ya, yang pengen nostalgia, pengen mendengarkan lagu-lagu keroncong, boleh merapat aja. Nah, ini ditampilkan oleh orkes keroncong Kecamatan Jebres. Nah, boleh ya kamu yang pengen dengerin, pengen nonton penampilan keroncong kayak gimana, pengen nostalgia bareng-bareng di sini rame teman Pro 2, boleh banget langsung kumpul aja ke RRI Surakarta, tepatnya di lobi timur RRI Surakarta ya. Ini dimulai tadi sesuai jadwal jam 8 sih, tapi nanti mungkin sampai selesai kurang lebih jam 10 biasanya. Dan ini free teman Pro 2, buat kamu yang pengen nonton langsung datang aja. Dan gratis tis-tis-tis gitu ya. Daripada kamu mungkin gabut bingung mau kemana gitu kan, malam hari ini bisa datang aja ke RRI Surakarta nonton guyup keroncong. Wih seru banget, aku juga suka nih. Andaikan di malam hari ini aku bisa santai-santai, bisa rehat sejenak gitu ya, mungkin aku akan keluar, mungkin aku akan nonton gitu ya keroncongnya. Aduh, pengen menikmati suasana keroncong di malam hari ini. Ah, enak banget emang Bro 2. Oke deh, kalau gitu dijaga malam udah bareng Deswa Fitra sampai nanti jam 11 malam ya. Karena 11 malam ada jazz music gitu. Buat kamu yang pengen absen-absen, pengen request lagu yang lagi di jalan, boleh ya. Hati-hati di jalan teman Bro 2. Boleh requestnya, absennya ke WhatsApp Bro 2 aja di 081-327-866-966. Aku tungguin aja ya teman Bro 2. Karena ada suasana keroncong, aku puterin yang nuansanya keroncong-keroncong kali ya.

0: Mas, tolongin ya, ini motor saya nggak mau nyala .
1: Wah ini, proyek besar ini, ada mbak-mbak yang motornya mogok. Siap, beres mbak.
0: Tolong ya mas, ini dicek ya.
1: Coba, ini saya cek dulu. Wah, ini loh mbak, bisa jadi ini CVT-nya.
0: Hah?
1: Terus ini olinya juga kayaknya udah jelek ini, jarang diganti mbaknya pasti.
0: Padahal baru sebulan yang lalu.
1: Loh, setangnya berat banget ini mbak, komstirnya juga kayaknya kena ini.
0: Mas!
1: Siap kaget mbak.
0: Dari tadi saya itu mau ngomong kok disela terus.
1: Mbak, maaf mbak.
0: Saya itu mau minta tolong cek businya aja. Kalau kotor ya dibersihin, kalau emang harus diganti ya baru diganti.
1: Mbak, ternyata mbaknya tahu busi toh.
0: Iya tahu, kenapa? Makanya jangan sok tahu. Masnya itu stereotip bahwa perempuan itu gak paham otomotif. Udah, buruan kerjain.
1: Siap, salah dan,

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

Purple, If You Are Where You Go, tadi request dari Atika Raharja yang malam hari ini sedang OTW pulang, hati-hati di jalan ya Atika Raharja, tadi requestnya udah aku puter ya, begitu. Jadi aku udah gak punya utang lagi ke Atika Raharja gitu ya. Oke, ke WhatsApp dulu teman Pro 2 karena masih di jaga malam gitu ya, baru aja kita mulai jaga malamnya, nanti sampai jam 11 malam. Jadi aku awalin dari Timothy, ini dari Purwokerto ya, yang sudah menyapa di jaga malam hari ini, yang katanya selamat malam Mas Rama. Nggih, selamat malam Mas Timothy. Niki bukan Rama ya, bukan Rama sebenarnya, Rama Gemzi lagi. Ya memang kalau di jaga malam itu biasanya kalau enggak JJ Majenta ya si Rama Gemzi, apalagi kayaknya lebih sering si Rama Gemzi ya yang penjaga malam. Tapi kali ini Mas Timothy, Mas Bro Timothy ya dari Purwokerto, ini Desa Fitra dulu yang jaga karena ramainya kayaknya lagi libur kayak. Kayaknya sih lagi libur ya teman Bro 2 ya. Aku enggak tahu juga karena biasanya kalau si aku di malam ya ramainya mungkin libur gitu ya. Kalau enggak mungkin dia di pagi atau siang, enggak sih, siang tadi kayaknya si Sylvia Z ya. Sylvia Z atau bukan ya teman Pro 2 ya, kok aku jadi lupa. Atau Sylvia Z libur ya hari ini, kayaknya libur. Atau siang ya? Aduh, gimana deh. Kenapa malah gak ngerti ya. Orangnya di sini internal sendiri gak ngerti gitu ya. Tapi ya malam hari ini sama Deswa Fitra dulu ya, Mas Timothy ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah malam hari ini happy. Karena tadi sempat udah berkegiatan gitu ya dari siang yang biasanya masih di rumah aja. Tapi karena udah berkegiatan, bisa melihat. Sore senja yang cerah gitu ya. Jadi seneng sih, happy hari ini ya. Senin-senin udah bisa nyore terus, tapi ya kerjanya baru di malam hari. It's okay gitu ya. Gimana kabar kamu Timothy? Semoga juga happy ya hari ini ya. Karena tanggal 6 gitu ya, masih termasuk tanggal muda, belum hampir sih, hampir ke pertengahan bulan gitu ya, tapi itu masih termasuk tanggal muda teman Bro 2. Kok hampir pertengahan bulan ya? Sorry, belum, ini masih tanggal 5. Aku bacanya kebalik tadi, di PC sini tuh urutannya 10, 5, 2, 6. Ya kebalik kan ya. Kebalik tuh, Cika Fika ngingetin ya, 5 kali, iya, salah ini loh, salah bacanya. Aku bacanya tuh 10, 5, aku kira tanggal 10. Terus aku, bentar, kok bulan 5 ya? Ini kayaknya bulan 10 deh. Ternyata kebalik ya, ternyata tanggal 5 bulan Oktober teman Pro 2, begitu. Masih termasuk tanggal muda, gimana tanggal muda kamu ya? Ya semoga masih aman-aman aja tanggal-tanggal segini tuh ya. Mungkin ada yang sudah menerima haknya gitu ya di tanggal 1. Tapi ada juga yang baru menerima haknya tuh di tanggal-tanggal agak mundur gitu kan, juga ada ya. Ini ada juga dari siapa nih ya? Aku belum kak. Iya, belum ya. It's okay, gak apa-apa. Mungkin nanti habis ini kali ya. Mungkin besok tanggal berapa? Tanggal 6. Iya, kayaknya tanggal 6 sih. Buat kamu yang belum gitu ya, mohon bersabar. Yang mungkin tanggalnya ngacak lagi, tanggalnya tuh random lagi. Aduh, emang kayak gitu ya. Kadang tuh, kalau soal ngomongin hak kita mungkin ya, bagi siapapun kadang tuh ya maklum agak-agak molor, tapi bakal dapat. Mungkin agak-agaknya saat itu tanggal merah jadi mundur dikit gitu ya, mungkin ada yang relate, tapi it's okay, semangat semuanya teman Bro 2 ya. Dari Cika Fika request lagunya apa tadi, If, lagunya If ya, yang dari Bread. Abis udah belum ya tadi ya? Wait. Bentar ya, Cika Fika ya. Aku cek dulu. Kayaknya tadi udah. Abis ini ya lagunya If dari Bread. Betul kan ya, Cika Fika ya? Nanti aku puterin, ditungguin aja. Kadang tuh lupa gitu ya. Oke, lanjut lagi dari Timothy. Bentar ya, maaf kelewat tadi. Alhamdulillah kabarnya baik gitu ya, happy. Dan semoga Timothy juga happy di Purwokerto, warga Purwokerto ini ya. Mas puterin lagu
Backstreet Boy, okay, Young Everybody. Oh siap dong, nanti aku puterin ya, santai aja, bakal aku puterin buat kamu ya. Sorry teman bro dua, aduh tiba-tiba ada yang masuk di mulut aku. Oh my god, kayaknya si nyamuk ya. Aduh, jadi geli-geli gimana gitu. Aduh, baru agaknya ngomong dikit gitu ya. Masuk tuh, hup, nyamuk masuk. Aduh, langsung geli-geli mau batuk. Tadi enggak enak ya kalau di mic gitu. Jadi mohon maaf teman bro dua. Aduh, kenapa sih tiba-tiba ini enggak terkondisikan banget sih nyamuknya ini masuk, enggak permisi dulu ya. Dan aku tadi mau ngomong ya teman bro dua, aku mau update info aja di malam hari ini yang mungkin bagi kamu para gamers yang suka ngegame dan menunggu-nunggu gitu ya. Si GTA, GTA atau GTA, GTA lagi, GTA 6 ini teman bro 2. Nah ini dikabarkan katanya map GTA 6 ini bakal 2 kali lipat lebih besar dari GTA 5 sebelumnya. Dengan cuaca yang lebih realistis seperti dunia nyata. Grafiknya tuh lebih real lagi gitu, katanya sih kayak gitu. Aku tuh belum melihat kayak gimana sih grafiknya teman bro 2 ya. Nah, GTA 6 ini dikabarkan bakal punya map sekitar 2 kali seluas GTA 5 lengkap dengan cuaca yang lebih realistis seperti dunia nyata. Aduh, jadi mata tuh lebih dimanjakan kalau kita main game GTA 6 ini. Berlatar di wilayah fiktif bernama Leonida, benar enggak sih cara baca aku teman bro 2 ya? Game dari Rockstar ini disebut menghadirkan lingkungan yang lebih padat detail dari perkotaan hingga kawasan alamnya. Aduh, pasti seru banget bagi para gamer. Dilansir dari Game Informer, Rockstar ini membahas pengembangan Leonida dalam wawancara yang dipublikasikan pada tanggal 29 September 2022. Wilayah ini terinspirasi dari Florida, Amerika Serikat. Ya, entah kayak gimana, semirip apa aku juga belum tahu gitu ya. Dan tim pengembang ini juga melakukan riset ke Miami dan wilayah lainnya untuk membangun suasana yang mencerminkan tampilan serta budaya setempat situ. Oke, salah satu detail menariknya ada di cuaca yang bisa beda antar lokasi. Wow. Ini keren banget nih. Cuaca bisa beda di antar lokasi. Oke, jadi pemain ini disebutkan bisa berada di tempat yang cerah sambil melihat hujan deras turun di kejauhan. Relate banget ya kayak kehidupan nyata teman bro dua. Ya kan kita tuh kadang juga suka melihat hujan yang antara ada batas gitu lah ya. Di sana hujan, di sana gelap, kelihatan awan-awan hujannya, tapi di sini kita cerah gitu. Nah, seperti itu mungkin ya kalau digambarkan. Katanya setelah hujan reda, ini juga akan ada genangan dan permukaan basah yang masih bisa terlihat. Bahkan pelangi juga bisa muncul dalam kondisi tertentu. Wah. Selain itu teman bro 2, sejumlah laporan ini juga turut menyebutkan bahwa akan ada beragam satwa dan aktivitas sampingan juga dari olahraga air hingga balapan. Meski memberi gambaran tentang dunia Leonida teman bro 2, detail lengkapnya masih perlu ditunggu lagi, jadi sabar aja. Tapi gambaran perbandingan map yang beredar ini juga ternyata belum bisa ya dijadikan acuan pasti untuk bentuk dan skalanya. Jadi kalau yang info-info yang beredar ini ya teman bro 2 ya, tapi mungkin nanti beneran 2 kali seluas GTA 5, tapi untuk realnya mungkin bisa ditunggu lagi nih teman bro 2, karena ya ini masih info belum yang fix-fix gimana gitu ya. Tapi ditunggu aja ya bagi kamu para gamers idaman. Para gamers idaman yang suka sama GTA dari GTA San Andreas, GTA apalagi sih teman bro 2, banyak gak lah ya. 4, 3, 4, 5 gitu ya. Terus ada yang namanya GTA apalagi, Vice City, itu juga banyak teman bro 2. Pokoknya ditunggu aja.

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Bunga.
1: Hey.
0: Tunggu, katanya mau pulang bareng aku.
1: Wina, kamu kemana saja sih? Ku cari-cari sampai ke kantin.
0: Ke kantor guru, bayar uang seragam. Tara! 300.000.
1: Oh, asik. Kamu jadi bilang ya ke mamamu.
0: Yoi, demi suksesnya rencana kita jalan-jalan ke Jogja.
1: Betul.
0: Kamu udah bilang ibumu belum? Kamu lebihin berapa dari tagihan seragam sekolah kita?
1: Aku belum bilang. Antar aku ke warung tempat ibu kerja ya, Win. Enaknya ku lebihin berapa ya?
0: Yang banyak.
1: Oke deh. Biar seru jalan-jalan kita.
0: Betul.
1: Tunggu di sini bentar ya, Win.
0: Oke. Okay.
2: Yu, kalau sudah selesai cuci piringnya, bantu melayani pembeli ya, Yu.
3: Iya, Bu. Ibu.
4: Mereka telah bekerja keras dengan peluh dan jerih payah untuk mendapatkan rupiah demi rupiah. Tegakkah kita menyalahgunakan kepercayaan dan kerja keras mereka? Stop menyalahgunakan uang orang lain. Basmi bibit korupsi mulai dari diri sendiri.

0: Setelah hari yang panjang, waktunya pulang. Aktivitasmu berat. Yuk kita rehat, zona nyaman. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu. Sambil scroll-scroll, butuh teman ngobrol. Zona nyaman, temani malam kamu.
1: Lanjut lagi teman Pro 2, masih dijaga malam bareng Deswa Fitra di sini ya, dan kita sudah masuk ke zona nyaman. Nah, ini waktunya buat kamu yang pengen dibikin nyaman merapat teman Pro 2 dijaga malam hari ini ya. Dan sorry juga, seperti yang udah aku bilang di samping aku ada penampilan keroncong ya. Jadi kalau maklum lah ya, kalau suara keroncongnya agak-agaknya memang agak masuk ke radio gitu ya, ke on air, jadi mohon maaf teman Pro 2, jadi mungkin ada sedikit back soundnya gitu ya, tapi masih asik aja lah ya teman Pro 2 ya. Nah, aku juga kepikiran pengen ngebahas apa ya di malam hari ini. Tadi sempat kepikiran tiba-tiba, kan zaman sekarang kita anaknya anak online semua, digital semua ya teman Pro 2 ya, anaknya anak gadget semua. Nah, itu ngerasa gak sih, kamu pernah ngerasa gak sih teman Pro 2 dengan adanya gadget, dengan adanya internet, itu membuat kita menjadi orang yang ketergantungan sama internet, sama handphone, sama sosmed. Ya, ngomongin internet banyak lah ya, bisa membantu kita juga sebenarnya dalam hal apapun yang ya seperti yang udah banyak orang rasain gitu ya, bisa mendekatkan yang jauh, nah tapi juga bisa menjauhkan yang dekat. Itu gimana teman Pro 2? Tapi aku pengen tanya di sini, yang pengen aku bahas di sini, misalkan besok banget atau abis ini nih, tiba-tiba semua orang ini gak bisa pakai internet, tiba-tiba tuh provider internet kamu tuh mati, pet gitu ya, ibarat kamu kayak ya udah linglung kah atau apakah. Nah, kira-kira kalau kamu tiba-tiba nggak bisa pakai internet besok atau entah habis ini teman Pro 2, apa yang akan kamu lakukan setelah itu? Apa yang pertama kali kamu lakuin? Kamu pengen ngapain nih dengan mungkin bisa dibilang free time kamu gitu ya, kebebasan kamu dari dunia digital, dari dunia online? Kamu pengen ngapain kira-kira? Ini ya, kamu punya waktu, aku kasih waktu gitu ya. Semoga teman-teman bisa menggambarkan ya, membayangkan seperti yang aku jelasin tadi gitu ya. Karena aku tuh sempat kepikiran juga ya, karena ya seperti yang udah aku bilang, sekarang kita anaknya anak gadget banget. Apa-apa tuh selalu melihatnya tuh ke handphone. Even itu berita sekarang ya mungkin koran dan lain sebagainya, media cetak dan lain sebagainya, mungkin sekarang udah agak, ya mohon maaf ya, agak redup kali ya, karena semua berita udah ada di gadget gitu ya, seperti yang kita lihat. Nah, kira-kira kalau misalkan kamu gak bisa sosmedan, gak bisa internetan, gak bisa chatan, chattingan di entah di WhatsApp atau sosmed kamu, kamu bakal ngapain nih tanpa internet, tanpa HP teman berdua? Aduh, bisa gak sih gitu kan, bisa gak sih kita kalau ngalamin itu kita bakal gimana ya? Ataukah kita bakal gak bisa? Ataukah kita bakal ngapa? Aku kepo banget jawaban dari kamu teman Pro 2 ya. Seperti, wow, okay. Dari Theo dulu deh, ini juga udah jawab ya terkait topik kita di malam hari ini. Kira-kira kalau besok tiba-tiba semua orang gak bisa pakai internet, kamu bakal ngapain? Boleh kamu komen-komen juga teman Pro 2, boleh kita di zona nyaman ini kita tuh sharing, ngobrol aja tentang topik. Nah, salah satu topiknya adalah tadi ya, internet. Tiba-tiba kalau gak ada internet, kamu bakal ngapain gitu. Nah, kalau dari Theo, katanya ini ngerjain tugas pakai otak. Pakai otak, mana otak? Otak apa nih? Otak-otak lagi. Aduh, itu makanan ya. Oke, ngerjain tugas pakai otak. Oh, berarti biasanya, oh ya juga ya, kita biasanya kalau ngerjain tugas kadang tuh sering kali kita melihat atau searching Mbah Google, katanya kan kayak gitu Mbah Google atau bahkan AI, tapi gak berlaku untuk malam hari ini teman Pro 2, karena topiknya kita bertentangan dengan internet gitu ya. Kalau gak ada internet bakal ngapain, kalau Theo ngerjain tugas pakai otak. Oke, baiklah, baiklah, berarti biasanya ngerjain tugasnya pakai apa nih Theo? Tapi kita tuh juga dengan adanya internet teknologi, ya sebenarnya kita memanfaatkan apa yang ada gitu ya, bukan karena misal ada internet ngerjain apapun sekarang pakai AI, pakai internet, pakai Google, ya nggak gitu juga kan sebenarnya ya. Tetap mungkin untuk mencari inspirasi, nah itu yang betul kayak gitu. Oke, thank you Theo ya jawabannya ya. Selain itu ada juga dari Lika, cerita-cerita sepuasnya sama orang terdekat, asik ini ya. Jadi curcol-curcol gitu ya, curhat-curhat ya. Karena mungkin kalau biasanya yang seperti aku bilang tadi, kalau kita nongkrong sama temen-temen itu tuh kadang ada yang namanya HP tumpuk ya. Jadi semua temen-temen tuh suruh ngumpulin handphonenya biar apa? Biar ya benar-benar ngobrol gitu loh. Karena saking dunia internet, dunia gadget tuh kita kadang tuh ke distract gitu loh sama, oh kita lagi ngumpul sama orang yang katanya mendekatkan yang jauh, tapi kalau di saat ngumpul bareng itu menjauhkan yang dekat. Ya gak sih teman Pro 2? Bener gak sih? Relate gak sih? Makanya kalau misalkan gak ada internet, kayaknya kita bisa lebih asik, lebih dalam lagi untuk ngobrol sama seseorang yang pengen kita ceritain dan lain sebagainya, kayak si Lika ini. Wah, ini nih jawabannya. Ini bisa nih, bisa masuk ya Lika ya. Oke, thank you dari Lika. Terus lagi, terus ada dari Mr. Johnny. Nah, kalau ini agak unik. Kalau misalkan internet besok gak bisa dipakai, Mr. Johnny bakal bolos kerja. Kan gak ada internet ya. Kesempatan ya. Oke, ini membayangkan aja misalkan besok pagi ini internet mati, brut gitu ya, pet gitu ya. Oh, berarti Mr. Johnny bakal bolos kerja aja deh, kan internet gak bisa ya. Kita mau ngapain ya gitu kan, di kerjaan mau ngapain. Lucu juga ya. Ya bisa sih. Kalau dulu, kalau jadi keinget ya, dulu relate juga gak sih teman berdua di saat SD gitu kan. Kamu waktu SD terus kamu menjumpai pagi hari itu hujan. Nah, disitulah kesempatan kamu untuk membolos sekolah. Ya gak sih teman Pro 2? Alasan ini karena apa? Karena hujan katanya. Ya elah. Tapi sih itu relate sih bagi aku dulu. Kalau aku bolos sekolah dulu, ya mungkin termasuknya bolos atau izin ya. Aduh, lupa juga dulu. Karena hujan itu sering terjadi. Kalau hujan tuh udah gak berangkat sekolah. Itu juga lucu. Kalau Mr. Johnny gak bakal kerja ya, atau alias bolos kerja kalau gak ada internet. Oke, bisa. Oke deh, itu tadi topiknya ya teman Pro 2. Nanti aku tunggu lagi teman-teman dari teman Pro 2 yang pengen join. Sebenarnya udah ada banyak di sini, tapi sorry banget aku disclaimer juga di awal ya, kalau aku gak bisa, gak mungkin bisa untuk bacain langsung brek semuanya. Jadi kita ada jeda lagu dulu teman Pro 2, jadi sorry to say kalau nanti agak lama dikit ya. Pokoknya bakal aku bacain semuanya.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman.

0: 3 hari nih pulang malam terus karena kerjaan. Mau tutup laptop tapi ngerasa bersalah banget. Takut dibilang pemalas. Ujung-ujungnya rebahan aja masih kepikiran kerjaan. Ini rest atau malah stres sih?
1: Hey, hidup itu bukan kompetisi lari kawan. Kalau badanmu capek, pikiranmu penat, itu tandanya tubuhmu tuh minta jeda.
0: Emang boleh istirahat ya?
1: Tentu boleh dong. Sebelum kamu kembali berjuang, coba deh sejenak lepaskan dulu beban di punggung yang tegang, terus tarik napas dalam, biarkan jiwa kembali tenang. Karena hidup bukan sekedar kejar-mengejar uang.

Let's go teman-teman berdua, masih membahas seputar kalau misalkan besok tiba-tiba kamu gak ada internet, kamu bakal ngapain teman-teman berdua? Dari Pamela dulu kali ya. Karena kalau dari Pamela ini cukup unik juga, karena katanya bakal baca buku sebanyak-banyaknya biar dapat ilmu. Pokoknya gimana caranya biar adain internet lagi. Pokoknya bersikeras ya, ini internet gak ada nih tiba-tiba ya. Terus wah pokoknya belajar lah ya, belajar banyak-banyak sebanyak-banyaknya, cari ilmu gimana caranya bikin internet lagi supaya ada, entah dengan cara yang beda atau cara yang out of the box. Ya pokoknya harus ada, internet harus ada. Karena mungkin kita susah kali ya, karena kita udah di apa ya, apalagi lahir mungkin di dunia yang digital. Jadi kalau misalkan tiba-tiba internet gak ada tuh kayak, aduh, kayak dunia rasanya mati kali ya. Aduh, gimana? Aduh, ya sih. Apalagi kita sebagai anak muda gitu kan, apa-apa kita carinya tuh selalu di gadget. Kita cari, ya mungkin soal pekerjaan mungkin, tanya-tanya dan lain sebagainya. Loker mungkin juga di gadget. Terus, apa ya, pokoknya cari informasi berita yang terupdate, yang ini itu, kita selalu carinya di berita online gitu ya. Nah ngomongin berita online, aku sekalian promosi aja teman berdua ya. Gitu ya, promosi dikit teman berdua, kalau kamu mau cari informasi-informasi yang terupdate pastinya begitu ya. Mungkin kamu udah gak asing lagi dengan yang namanya website rri.co.id. Nah kamu bisa juga cek-cek dulu aja deh, iseng aja deh, nanti ketagihan beneran deh teman berdua ya. Cek-cek ya rri.co.id, rri.co.id, gampang. Kamu tinggal cek di Google, di Chrome atau di apa ya namanya, Safari kali ya kalau di iPhone user gitu ya. Cek aja websitenya rri.co.id gitu, karena banyak di situ kita menyediakan informasi-informasi atau berita-berita online yang pastinya terupdate daerah manapun. Terus baik itu nasional atau internasional juga ada teman berdua. Dan ada salah satu lagi aplikasi dari RRI yaitu RRI Digital. Jadi kamu bisa download juga di App Store maupun Play Store. Jadi di situ banyak juga, ngomongin digital banyak, RRI juga ada gitu ya. RRI Digital itu nanti kamu bisa dengerin radio gitu ya, radio dari manapun kamu berada, yang penting asalkan ada internet. Itu yang penting teman berdua. Tapi kalau topik kita malam hari ini, karena gak ada internet berarti gak bisa dulu. Tapi coba deh kamu download dulu ya teman berdua ya, bisa Play Store atau App Store gitu. Nah lanjut lagi ke Pamela tadi, katanya anyway have a great night buat penyiar kece Pro 2 kali ini. Aiy, thank you banget Pamela ya. Jangan lupa minum air putih yau katanya. Jadi salting gimana gitu ya teman berdua kalau diingetin teman berdua terkait, kok tahu banget gitu ya. Dulu ngomongin air putih, aku jarang banget minum air putih, tapi alhamdulillah karena udah diingetin Pamela aku minum sekarang. Aku minum sekarang ya, bentar ya. Ngapain? Nanti dulu. Thank you banget udah diingetin sama Pamela ya. Kamu juga jangan lupa minum air putih Pamela yang banyak gitu. Lucu deh ya. Lanjut lagi, thank you Pamela ya. Lanjut lagi dari Ahmad Dwi. Kalau gak ada internet tidur deh, mau ngapain lagi? Ini nih ya, mungkin dibuat leren aja karena internet itu menguras energi kita.

Tapi ngomongin internet ya, kita scroll-scroll sosmed tuh udah menguras banget energi kita loh kalau tanpa disadari. Kita tuh gampang capek karena mungkin dari mata yang sering berpaparan dengan cahaya, handphone, itu tuh aduh capek banget, serius deh. Kalau mau kerja tuh juga jadi mungkin ada efek-efek kalau kita sering scrolling sosmed jadi lupa waktu. Jadi malas mau ngapa-ngapain, mager lah ya, malas gerak dan lain sebagainya. Jadi mungkin bisa tidur buat leren dulu kayak Ahmad Dwi, itu bisa juga. Lanjut dari April, kembali ke zaman batu. Weh, kembali ke zaman batu ya. Pokoknya semuanya serba batu. Aduh, bisa-bisa-bisa ya. Iya ya, seakan-akan kita tuh kembali ke zaman batu dulu yang dimana mungkin teknologi-teknologi itu belum ada. Apalagi internet juga yang pasti gak ada. Terus yang ada tuh ya apa sih? Ya serba manual, tradisional, dan lain sebagainya ya. Zaman batu lucu banget ya. Itu di ini ya, di Malang tuh ada batu tuh. Thank you April ya. Kalau dari siapa lagi nih ya? Wah karena banyak ya teman berdua. Aku sampai bingung gitu ya, sampai pusing. Ini aku termasuk scrolling loh ini ya. Scrolling WhatsApp-nya Pro 2 ini aku juga udah pusing loh. Apa aku matiin aja ya? Karena gak ada internet gitu ya. Jangan ya, jangan ya. Lanjut lagi deh kalau gitu dari siapa ini? Aku cek dulu namanya. Dari teman Pro 2, oh Moka. Dari teman Pro 2 Moka, oh kak ini ternyata kemarin save, suruh save nomornya, oh ternyata belum di save, sorry banget. Ini katanya dari Kak Bayu dari Godean Sleman, Yogyakarta. Oke siap, salam kenal Kak Bayu ya yang ada di Sleman. Katanya kalau membahas topik ini, misal kalau besok tiba-tiba gak bisa pakai internetan gitu ya. Si Bayu ini kembali ke tahun 90 bermain tanpa mengenal waktu. Kalau ini aku belum lahir nih, mungkin bisa diceritakan kalau tahun 90-an itu mainannya apa ya teman Prodo ya, bermain tanpa mengenal waktu. Masih mainan-mainan, aku kalau ngomongin mainan-mainan permainan tradisional, jadul dan lain sebagainya sebelum adanya handphone, bukan handphone juga ya. Sebelum adanya game-game online yang merajalela gitu ya. Dulu tuh main sama temen tuh ada permainan gangsingan. Ada tuh, aduh gangsingan yang dari bambu itu loh teman berdua ya. Itu juga seru tuh, dulu tuh sering main kayak gitu. Terus kalau gak itu main neker-neker ya kan. Neker tuh ini, kelereng. Nah itu juga salah satu permainan waktu aku kecil. Kalau gak ya sepak bola, nekeran. Terus ada permainan apa ya namanya, rambatan ya kalau gak salah ya. Atau apa ya, rambatan, petak umpet dan apa ya? Wah pokoknya banyak deh ngomongin mainan zaman dulu tradisional. Tapi nggak tahu sekarang kalau anak-anak zaman seumuranku dulu maksudnya anak-anak sekarang di umur-umuran yang waktu kecil gitulah ya, itu mainannya mungkin udah gadget, udah PUBG, terus udah Mobile Legends, udah apalah, udah pokoknya kayak gitu-gitu ya teman berdua. Gak tahu apakah masih mengenal yang namanya permainan tradisional, karena sekarang udah eranya digital, jadi permainannya pun juga mungkin mengikuti ya, mungkin beda. Tapi jangan lupakan permainan tradisional karena seru banget. Karena tanpa HP dulu tuh benar-benar seru deh masa-masanya itu deh, jadi kangen ya. Tapi sekarang ya kali gitu mau main rambatan, ya kali mau main gangsingan. Kalau gangsingan masih bisa ya. Kalau rambatan mau sama siapa? Mau sama temen? Udah umur segini gitu ya. Tapi kadang kangen gitu. Oke, thank you deh dari Bayu. Nanti coba aku save dulu nomornya ya. Thank you banget. Dan nanti kita lanjutin lagi teman Pro 2. Aduh, ini mau bacain satu lagi atau mau lanjut lagu dulu ya? Lagu dulu kali ya, karena udah overtime nih teman Pro 2.

0: dengar.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Wow, lagunya rame banget teman berdua ya. Ada Animal Cat's Eye tadi ya. Kemarin aku denger dari JJ Magenta dan Atika Raharja itu waktu di International Top 20 itu number one ya kayaknya ya si Cat's Eye ini. Animal ya lagunya teman berdua. Kalau gak salah mungkin boleh konfirmasi dari JJ dan Atika langsung apakah saya salah. Salah mendengar lagi. Lagunya enak juga, rame juga ya. Apalagi kalau diputar malam-malam gini, ya masih oke lah, masih cocok lah ya teman berdua ya. Nah, lanjut lagi deh ya. Masih di zona nyamannya Jaga Malam, kita membahas terkait dunia internet. Tiba-tiba kalau mati lagi, kalau nggak bisa dipakai internetan gitu ya teman berdua, kamu bakal ngapain gitu kan. Tapi sebelum itu, tadi ada dari teman berdua Sani ya, mau diputerin lagunya si ini Nadif Basalamah yang bergema sampai selamanya sama evaluasinya Hindia katanya buat nemenin makan. Oke, tadi sudah aku putarkan langsung ya. Langsung buat nemenin makan kamu di malam hari ini. Tadi makannya jam berapa ya? 9:30 gitu ya makan malamnya. Dan mungkin dari teman pro 2 apakah ada yang masih makan malam jam-jam segini gitu kan? Karena mungkin jam-jam segini udah rata-rata udah ini ya, udah berhenti makan malamnya ya, udah bukan waktu makan malam atau gimana nih ya. Tapi kalau ditanya saya gitu ya, makan malamnya jam berapa? Wah, kalau aku sih bebas ya teman berdua, gak ada jam makan malam harus jam segini sampai jam segini. Ah, itu tidak berlaku untuk saya. Aku mau makan malam jam berapapun, aduh enaknya jadi saya gitu. Kenapa sih teman-teman tuh pada bilang ya, ini Deso tuh katanya makannya banyak dan gak melihat jam gitu ya. Kapanpun jamnya terabas untuk makan malam, tapi kok gak gemuk-gemuk. Aku pun juga gak tahu kalau ditanya kayak gitu aku harus jawab apa gitu ya. Tapi emang inilah aku gitu lah. Aku mungkin kalau jam-jam makan malam, ya aku tadi udah makan malam sih. Sekitar jam berapa ya tadi ya teman berdua, 6:30 lah ya. Udah jam makan malam tadi ya, tapi mungkin nanti aku bisa makan lagi. Entah nanti pulang dari kantor gitu ya, berarti itu jam 12-an ya. Udah masuk sarapan untuk aku gitu. Tapi bisa deh aku ya. Oke, tadi udah aku puterin buat kamu, Sani salam kenal juga di malam hari ini. Enjoy aja sama lagu-lagu Pro 2 ya. Dan next lagi dari Setio Ningsih. Mau diputerin lagunya Terbelah Jadi Duanya Govinda ya. Spesial lagunya buat pendengar setia Pro 2. Oke, nanti spesial buat teman Pro 2. Didengarkan bersama ya lagu request dari Setio Ningsih, Terbelah Jadi Dua. Ini dari Ade Govinda featuring Gloria Jessica begitu. Oke, ditunggu lagunya untuk Kak Setio ya. Next lagi aku mau sapa-sapa teman Pro 2. Aduh, masih banyak ternyata teman Pro 2. Sorry banget kalau memang waktunya agak lama gitu ya, karena aku udah disclaimer tadi. Mungkin ya gak bisa langsung break semuanya dibacain, tapi aku bakal bacain semuanya. Oke, dari RBM Family. Selamat malam RRI Pro 2, Pro 2 sahabat terbaikku. Selamat malam juga RBM Family. RBM, yes, itulah ya. Nah, ngomongin internet yang mati. Kasian banget ya internet mati gitu ya. Kalau aku sih cukup dengerin Pro 2 saja. Bisa saja RBM Family ini ya. Cukup dengerin Pro 2 saja. Oh, bisa ya. Boleh banget nih. Yang berarti dari ini ya. RRI sih bukan RRI digital. Kalau itu kan harus pakai internet ya. Berarti dari radio konvensional ya RBM Family. Boleh banget. Thank you sahabat terbaikmu pastinya ya. Selalu menjadi sahabat terbaikmu teman Pro 2. Jadi enggak full 24 jam juga ya, dari jam 5 sampai jam 12 malam selalu menemani kamu, hari-hari kamu dari berangkat kerja, berangkat sekolah, terus siang jam makan siang gitu kan, terus sore pulang kerja, pulang sekolah, malam hari rebahan. Pro 2 selalu ada dong buat kamu. Asik, thank you RBM Family ya. Requestnya lagunya mungkin gak ada, kalau ada nanti langsung request aja aku puterin gitu ya. Lanjut lagi dari teman Pro 2. Bentar, aku baca dulu WhatsApp namanya. Ini dari Nop. Nop siapa? Boleh kenalan dulu Nop ya. Tapi katanya jujur, pasti langsung bingung
mau ngapain? Soalnya hampir semua aktivitas kita sekarang kan ketergantungan sama internet. Mulai dari dengerin musik, nyari hiburan, sampai komunikasi juga pakainya pakai internet gitu ya. Kalau tiba-tiba hilang, palingan jadi lebih banyak ngobrol sama orang random sih. Mana orang yang lewat ditemuin langsung diajak ngobrol gitu ya. Tapi bagus juga ya, karena kan komunikasi sama semua orang, jadi banyak teman, banyak saudara gitu kan. Nah ini bisa jadi alternatif ya, mungkin siapa tahu suatu saat nanti internet mati pada mau gak sih teman pro 2, udah prepare belum? Tapi ya semoga tidak ya, semoga tidak ya. Ini hanya misalkan saja kalau internet itu mati, ya aku pengen tahu aja dari teman pro 2 tuh bakal ngapain sih yang dilakukan gitu ya. Mungkin ngobrol sama orang random adalah kunci gitu ya, kalau internet kita mati, provider internet kita tuh udah mati gitu ya. thank you dari Nob ya. Next lagi deh, dari teman pro 2, bentar. Oh, dari Cika Fika, kok gak dibaca. Sabar ya, Cika Fika, sabar. Jujur kalau gak ada internet, I want to talk with my with my boyfriend, 24/7 ya, okay. Aku ajak ngobrol. Selama itu iya, karena jujur pastikan semenjak ada internet, kesibukan kita mostly di dunia maya ya, jadi ngobrolnya jarang. Ya, okay. Kalau tadi Nob ngobrol sama orang random, kalau Cika Fika ngobrol aja sama pasangannya, sama cowoknya gitu ya. 24/7, pokoknya 24/7 itu ngoceh terus gitu, ngobrol terus maksudnya ya. Itu bisa jadi deep talk gitu ya. Aduh lucu ya Cika Fika ya sama pacarnya ya. Semoga sama pacar kamu Cika Fika bisa langgeng, bisa bahagia, happy selalu, bisa saling menjaga perasaannya, bisa saling support juga untuk Cika Fika dan pasangan ya. Amin. Kasih lagunya Nothing Bruno. Oke. Bentar. Nanti aku siapin ya lagunya Bruno. Amin nikah ya tahun depan gitu. Oke. Amin. Pokoknya doa terbaik untuk Cika Fika dan pasangan ya. Pokoknya dijalanin sesuai tujuan bersama. Nah itu yang pengen aku bilang ya. Amin. Oke deh, thank you untuk Cika Fika juga. Aku mau ke siapa lagi ya? Ke ini lagi. Ini nomornya pada ini baru-baru soalnya. Oke, dari teman pro 2 Romi. Selamat malam kak, bantu jawab nih ya. Oke, kita bisa ngelakuin hal yang bermanfaat kalau gak ada internet. Misalnya olahraga, bersih-bersih lingkungan biar gak bosen juga bisa. Terus berinteraksi dengan hewan kesayangan juga bisa, misalnya kucing, ayam, dan lain-lain gitu. Oke. Mungkin bagi teman pro 2 yang punya kucing, iya nih, aku sering banget nonton FYP-ku itu tentang kucing-kucing itu tuh bener kayak menggendong apa ya, anaknya sendiri gitu, dipupuk, terus diajak ngobrol gitu ya. Aduh, lucu-lucu gitu ya, jadi pengen punya kucing. Kalau ayam sih udah punya di rumah gitu kan. Tapi kan kalau ngomong sama ayam susah banget ya. Kayak ILM-nya ini, wawancara kerja di RRI Pro 2 tuh. Itu ada tuh wawancara, malah wawancara ngobrol sama ayam. Hidi. Terima kasih, boleh request lagunya? Boleh. Request lagunya Ipang Lazuardi. Sekali lagi, terima kasih. Oke, nanti coba aku carikan dulu buat Romi di rumah atau di mana ya. Nanti ditunggu aja lagunya. Dan buat teman Pro 2 yang lain, sabar dulu. Nanti pasti aku bacain ya, masih ada waktu sampai jam 11 malam.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo, bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

Aduh, udah jam segini nih teman bro 2. Semoga masih semangat semuanya, masih melek semuanya juga ya. Wah, jam-jam segini nih udah berat banget. Airnya banyak banget ya. Airnya ngapain deh sebanyak-banyak. Aduh. Emang sih jam-jam segini udah agaknya mulai mata tuh udah mulai agak berat-berat dikit, kayak ke tambahan beban berapa kilo gitu ya. Aduh, semoga semangat semuanya teman bro 2 malam hari ini, karena aku masih nemenin kamu sampai jam 11 malam ya, dan masih ada teman bro 2 yang request lagu juga, dan ini dari Lara Purnamasari. Nah, ini request lagunya Semi Simorangkir, Kesedihanku ya. Oke, nanti aku puterin. Dan masih ngomongin terkait topik malam hari ini teman pro 2, kalau besok tiba-tiba gak ada internet, kamu bakal ngapain? Kalau si Lara ini katanya bakal ngelakuin hal-hal yang tetap bermanfaat pastinya. Karena menurutnya Lara, kalau internet tiba-tiba hilang, ini bukan berarti harapan dan semangat kita juga ikut terhenti. Yes, ini nih bisa memotivasi ya teman pro 2 ya. Masih banyak hal yang bisa dilakukan seperti belajar, membaca, membantu orang sekitar, ngobrol langsung dengan keluarga, atau sekedar menikmati waktu tanpa harus selalu terhubung dengan dunia maya. Betul banget ini. Aku tuh jujur pengen banget gitu ya, benar-benar free time yang benar-benar free gitu loh, nggak yang kayak berasa dikejar-kejar, entah tiba-tiba ada yang ngechat ngajak ini, entah yang mungkin di WhatsApp apa ya terkait tugas-tugas kantor gitu ya, tiba-tiba ada tugas dadakan dari kantor. Aku tuh kadang pengen benar-benar free gitu loh, free, freedom, yes, pengen banget tanpa internet, kayak apa ya, pengen menikmati waktu yang benar-benar jernih. Maksudnya kita bisa ke alam. Aku bayanganku tuh pengen tanpa HP, sendirian, ke main ke alam gitu, dan ya cuma menikmati pemandangan aja, pemandangan sekitar. Ya itu menurut aku udah kayak healing gitu loh. Iya gak sih teman bro 2, pengen banget tapi belum ini sih. Belum kesampaian ya. Aduh, mungkin suatu saat nanti ya. Kata Lara juga, dulu sebelum ada internet, orang-orang tetap bisa hidup dan menjalani hari seperti biasa. Nih ya, benar. Kalau misalkan gak ada internet, aku yakin juga pastinya teman-teman atau teman pro 2 juga bisa adaptasi ya. Karena pada dasarnya manusia itu bisa beradaptasi, begitu teman pro 2. Ya, thank you dari Lara. Aduh, ini bisa memotivasi juga ya, bisa bikin kita tersadar juga akan apa ya, biar enggak ketergantungan sama dunia maya, enggak ketergantungan sama internet, sama sosmed dan lain sebagainya, begitu. Thank you Lara, nanti lagunya ditunggu aja, Kesedihanku dari Semi Simorangkir ya. Lanjut lagi dari teman pro 2, Iki dia, say Iki ya. Nah, Iki tadi sempat ini juga ikut nimbrung yang tadi Desva baca topiknya punya Atika Raharja. Dari katanya daripada Tika di rumah, mendingan couple detik dijaga malam biar rame. Semoga Tika belum tidur ya. Biar Tika yang bantu cakep pantun Iki 4 bait itu Desva. Oh, okay. Mungkin soon ya. Nanti siapa tahu detik bisa comeback lagi di jaga malam. Kemarin kapan ya? Tepat minggu lalu ya, hari Senin detik ini di jaga malam, dan setelah itu balik lagi ke sore gitu ya. Kadang-kadang lagi. Ya nanti siapa tahu suatu saat nanti detik bakal menjaga jaga malam lagi Iki ya. Pokoknya ditunggu aja, stay aja di Pro 2 ya. Dan dari Iki, assalamualaikum. Waalaikumsalam Iki. To Desva yang alone, jadi gak couple lagi detik. Ya, why Desva? Why? Kalau ditanya why, apa ya, mungkin biar refresh aja kali ya. Aku bisa jawabnya itu aja, refresh. Refresh lain, refresh detik, terus refresh kita juga. Misalkan kadang Atika pagi, akunya malam gitulah. Oke, sebentar teman bro 2, aku ritual bentar ya.
Oke lah. Buat yang sering stay sama aku, sering stay di bareng Deswa, kayaknya udah tahu ritualku apa ya, yaitu bersendawa. Ya kali kan bersendawa di mic. Karena aku kalau bersendawa tuh kayak menahan-nahan aku ngomong gitu, susah banget, harus dikeluarin di, bentar. Jadi aku offin bentar. Sorry ya teman berdua ya. Nah, lanjut lagi dari Iki Dias di Kupang, mau request lagunya dari Gita Gutawa, judulnya Parasit. Oke, nanti ditunggu aja. Plus Iki juga mau ikutan topik jaga malam. Kalau Iki ditanya, seandainya besok gak ada internet, apa yang Iki buat? Ya gak lain dan gak bukan, itu beralih ke zaman batu. Yang mana Iki pakai HP. Oh dulu ini HP, ini sebut merek gak apa-apa ya, HP Nokia. Ah dulu tuh ya, ada tuh Center, Nokia Center katanya. Untuk bisa komunikasi sama teman, kan bukan sinyal yang hilang, tapi internet aja. Jadi biar Iki HP jadul. Itu Deswa pasti pernah pakai HP Nokia Center kan, itu aja Deswa. Ah, seingat aku pernah gak ya teman berdua, aku lupa lagi. Di apa ya, tahun-tahunku itu, aku udah agak lupa lagi. Aku lupa ya Iki ya, tapi aku tahu kak, aku tahu ya. Ya gitu ya, katanya biar untuk komunikasi sama temen masih bisa gitu. Walaupun HP jadul ya, tapi kalau sekarang apakah masih ada teman berdua? Iki masih menemui atau menemukan HP-HP jadul-jadul gitu kan. Kadang untuk nostalgia aja kan, waktu di zamannya Iki mungkin dulu tuh pakai HP ini gitu kan. Dan ya sekedar flashback dulu waktu pakai HP itu tuh kayak gimana gitu. Plus Iki juga mau ucapin selamat hari guru sedunia. Wow, buat semua pahlawan tanpa tanda jasa. Semoga semua guru dapat perhatian dari pemerintah setempat. Amin. Dan Iki juga mau selamat ulang tahun buat dua anak cantik dan ganteng dari Mama Cantik Lenny Jo. Yang mana yang anak Nona yaitu Renata ini kemarin genap umur 4 tahun. Dan yang cowok Sean yang hari ini umur 3 tahun. Doa dari Mama Cantik Lenny. Panjang umur serta mulia dan jadi anak yang tunduk pada mama dan bapak, terlebih tunduk pada Tuhan. Amin. Luar biasa. Happy birthday untuk Renata ya sama Sean ya. Semoga lancar selalu nanti. Umur 3 sama 4. Wow, ini masa-masa fun-funnya ini nanti. Jadi pengen balik ke kecil lagi nih, umur-umur segitu ya, gak mikir dunia yang sangat keras ini. Aduh. Oke, Iki juga mau welcome 3 new member JKT48. Ada Pangki, ada Igusti. Kalau Pangki ini dari Larantuka City. Kalau Igusti, Ayu, Olivia, Jelanti ini dari Tarus City. Ada Ance Muris ini di Rote Island. Oke. Plus Iki juga punya pantun khusus buat Detik Deswa yang baca dan bantu cakap aja. Siap. Oke. Pantun dari Iki, jalan-jalan ke kota Blitar cakep, jangan lupa beli buah naga cakep, tatapan Tika bikin berdebar, membuat Deswa cinta selamanya. Amin. Devsa lagi nih, typo ya. Pergi ke pasar membeli pita cakep, pita merah bersimpul dua. Kalau Deswa pandang matanya Tika, dunia serasa milik berdua. Aduh. Duh, yang lain ngekos gak tuh ya? Ngekos tuh ya, berapa sebulan tuh? Lagi, makan mangga di atas menara, cakep. Pohonnya tumbuh dekat tempurung, Deswa dan Tika saling mengudara. Mengikat cinta tak berujung. Ya, semoga cinta kita semua teman berdua gak ada ujungnya ya. Kita saling mencintai, saling menyayangi juga sama siapapun juga pastinya. Pergi ke warung beli mentega, cakep, beli sekalian sama ragi. Tak perlu Deswa cari yang ketiga, sebab Tika adalah jawaban dari segala doa. Wow. Ih, keren-keren ya pantunnya dari Iki tuh. Bisa.

Parasit, Gita Gutawa buat Iki Dias dan teman Pro 2 yang sedang mendengarkan ya pada malam hari ini, dijaga malam hari ini, hari Senin teman Pro 2. Semoga besok masih semangat untuk kerja, kerja, kerja. Karena kita hidup untuk kerja. Atau kita kerja untuk hidup. Atau mana yang benar nih teman Pro 2 ya. Pokoknya semangat aja untuk besok melanjutkan aktivitas sehari-harinya gitu ya. Dan jangan lupakan Pro 2 yang selalu menjadi sahabat terbaik kamu dari pagi sampai malam hari teman Pro 2 hingga saat ini ya. Karena 9 menit lagi kita menuju Just Music, maka aku akan maksimalkan waktu terakhir ini. Maksudnya waktu terakhir di jaga malam hari ini ya, karena besok masih lanjut lagi pastinya ya, untuk menyapa teman Pro 2 yang masih ada di WhatsApp membahas terkait topik kita di malam hari ini. Topiknya, kalau internet besok tiba-tiba gak bisa dipakai gitu ya, kamu bakal ngapain nih? Apa yang akan kamu lakukan pertama kali teman Pro 2? Kalau dari Akbar sekarang ya, karena si Akbar setahu aku ini adalah seorang atlet bola dan seorang apa ya, pendaki gitu ya, mungkin ya pendaki gitu ya. Oh, pendaki lagi. Okay. Kalau Akbar katanya kalau gak ada internet bakal ke lapangan langsung main bola. Okay. Ini jadi ingat masa-masa kecil juga. Kalau Akbar udah atlet ya, kalau bedanya sama aku mah, kalau aku main bola sekedar fun aja dulu waktu kecil gitu ya. Yang jam-jam main bola yang asik adalah jam-jam sore mendekati maghrib ya. Yeah. Stop main bolanya udah waktu azan maghrib tuh, biasanya dulu tuh udah stop main bola harus pulang gitu. Sebelum itu gas terus entah berapa jam main bola. Aduh, kayaknya gak capek-capek dulu main bola ya. Tapi kalau Akbar mah udah atlet gitu ya. Kalau gak ada internet ya gampang aja tinggal main bola sesuai hobinya, apa yang menjadi kesukaannya, hobinya ya dilakuin. Kalau misalkan sukanya nyanyi, oh mungkin ya udah nyanyi. Kalau sukanya olahraga ya udah olahraga. Kalau sukanya apa ya, hobinya banyak lah, ngomongin hobi teman Pro 2 ya. Kalau hobinya tidur ya mungkin ya udah tidur aja gitu kan. Thank you ya Akbar ya. Oke, kita lanjut lagi dari teman Pro 2 Dita. Melakukan hal-hal yang bermanfaat, ceilah, bermanfaat, apa tuh bermanfaat ya? Kayak bikin-bikin kreasi apa gitu maybe kak. Ah oke, okay. Bisa tuh suka membuat-membuat, atau mungkin kalau Kak Dita tuh suka berinovasi ya, suka berkreasi. Aduh, abis ini mau bikin apa nih yang mungkin kerajinan tangan misalkan, atau membuat emosi teman misalkan. Enggak dong, itu bukan bermanfaat ya, bikin emosi teman, jangan gitu ya. Oke, bisa nih, bisa jadi melakukan hal yang bermanfaat, pokoknya ya entah apapun yang menjadi kesukaannya. Kalau Kak Dita mah sukanya bikin-bikin apa gitu ya, berkreasi apa gitu ya. Entah mungkin oh masakan juga bisa nih, kalau biasanya cewek-cewek kan suka inovasi, ah habis ini bikin resep apa ya, coba-coba gitu kan. Kalau si Koki mah pasti juga itu ya, bikin-bikin resep apapun, makanan mungkin ya dan lain sebagainya. Thank you Kak Dita ya udah join di malam hari ini. Lanjut lagi dari teman Pro 2 Jenny. Katanya asyik, katanya malah lebih seneng asyik gitu ya, pakai caps lock semua asyik. Kalau nggak ada internet malah lebih seneng ya. Kata Yeni, muridku jadi lebih banyak, duitku jadi lebih banyak buat beli tanah pekarangan yang luas untuk berkebun beternak. Ah, okay, dari Yeni mah itu. Nah, oh ini, bentar. Hubungannya antara gak ada, tiba-tiba gak ada internet, terus muridku jadi lebih banyak. Oh, apa ya teman berdua ya? Mungkin Kak Yeni bisa bantu dijelaskan ya. Ini maksudnya muridku jadi lebih banyak apa nih? Aku agak bingung gimana gitu ya. Soalnya kan gak ada internet muridku jadi lebih banyak. Oke, ini aku berpikir keras untuk Yeni. Kira-kira apa ya teman berdua ya? Murid lebih banyak, duitku juga jadi lebih banyak, terus untuk beli tanah pekarangan yang luas berkebun beternak. Sedang berpikir keras. Oke lah, pokoknya hal yang happy aja ya untuk Yeni mungkin ya, terkait ini yang agak
bingungin untuk aku adalah muridku jadi lebih banyak sebenarnya. Muridku jadi lebih banyak di saat internet itu gak ada. Berarti kan kayak gitu ya. Berarti apa ya? Aduh, aku jadi masih berpikir mungkin Kak Yeni kalau masih Simak Pro 2 bisa ini ya jelasin juga Kak Yeni ya. Agak bingung soalnya. Thank you untuk Yeni, pokoknya yang asik aja katanya. Lanjut lagi dari teman Pro 2 Unika. Oke. Okay. Agak susah ya pertanyaannya. Nah, soalnya penting banget nih internet. Betul sih. Karena sekarang dunianya internet digital, jadi ya nyawanya tuh ada di internet. Kalau enggak ada internet mah apa? HP kalau enggak ada internet mah apa? PC enggak ada internet mah apa? Terus apa lagi nih yang enggak ada internet? Yang jadi barang nggak berguna. Ya kalau HP mungkin bisa masih buat ngefoto, tapi kalau tanpa internet tuh kayak nggak genap gitu ya, kayak ada agaknya kurang gitu ya. Tapi kalau misal berlakunya cuma sehari kata Unika ya, ini kayaknya bakalan biasa aja sih, paling bisa untuk mengunduh lagu, video sebanyak mungkin buat hiburan atau main puzzle atau tidur. Oh gitu, berarti kalau misalkan internetnya mati sehari aja, itu sebelum-sebelumnya udah prepare dulu untuk download lagu, download video untuk hiburan. Terus kalau main puzzle juga bisa, ataupun tidur. Nah itu kalau tidur mah udah kapanpun mah bisa gitu ya. Thank you Unika ya. Ya semoga nanti gak ada deh berita-berita apa ya, amit-amit kalau internet menghilang gitu ya. Jangan. Lanjut lagi dari teman Pro 2 Upik. Selamat malam Upik. Malam hari ini lagi ngapain Upik? Masih banyak hal positif yang bisa dilakukan dari Upik ya, supaya tidak ada ketergantungan, ya enggak sih Kak? Iya sih, benar juga. Kita balik lagi ke zaman-zaman kita waktu kita belum mengenal gadget, waktu kita kecil mungkin. Ya, kalau aku ditanya ya, tadi aku belum bilang ya, kalau aku misalkan tiba-tiba internet itu enggak ada besok atau abis ini gitu ya, aku mungkin bakal mungkin tidur dulu gitu. Tidur enggak asik banget ya. Mungkin bakal ini sih mengenang masa-masa aku sebelum mengenal HP, sebelum mengenal internet, ya bermain mainan tradisional. Mungkin itu adalah hal pertama yang akan aku lakukan ya. Kayak misalkan ada nih, misalkan catur, bukan berarti catur ya, maksudnya papan catur gitu ya, permainan catur. Aku mungkin kayaknya main itu deh, ngajak siapa gitu deh, karena itu salah satu permainan yang dulu aku suka juga gitu ya, yang mungkin gak perlu capek-capek keringetan dan lain sebagainya ya. Kita cuma duduk, fun, ya mikir dikit lah ya, main catur gitu kan. Ya mungkin itu yang akan aku lakukan gitu kan. Kalau semisal dunia ini tanpa internet, ya itu pertama kali yang akan aku lakukan. Main catur. Agak lucu ya. Aduh, oke lah. Pokoknya banyak hal positif yang bisa kita lakukan teman Pro 2 di saat kita tidak ada internet ya. Dan yang pasti aku mungkin ini aja sih, berpesan aja sih buat teman Pro 2 gitu ya, jangan sampai ketergantungan sama gadget ya. Karena menurut aku kalau ketergantungan tuh kalau semisal sewaktu-waktu tiba-tiba hilang, aduh susah banget deh gitu ya. Mungkin boleh lah kita memanfaatkan teknologi yang ada, karena bentuk kita mengikuti zaman saat ini gitu ya. Tapi mungkin jangan sampai yang ketergantungan banget. Kan ada juga aku melihat berita-berita gitu kan, dulu ada anak umur berapa gitu yang kalau misalkan HP-nya, handphone-nya itu diminta sama orang tuanya, itu tuh dia marah-marah gitu loh. Aduh, aku tuh kadang sedih tau teman berdua kalau melihat kayak gitu ya. Karena dulu dunia saat aku kecil tuh ya belum tahu lah HP tuh kayak gimana gitu kan. Jadi masih merasa fun, seneng aja yang dipikir. Tapi kalau saat ini mungkin dunia sudah berubah, udah teknologi canggih, dan itu juga mengubah cara kita, cara pandang kita juga ya terhadap dunia sehari-hari, teknologi, ada game dan lain sebagainya. Dulu yang game permainan mungkin permainan tradisional, entah sekarang anak zaman sekarang mainannya mungkin udah beda ya, udah mungkin ke game online, game mungkin Mobile Legend, PUBG dan lain sebagainya. Bolehlah untuk sesekali aja, tapi jangan sampai ketergantungan ya teman berdua ya. Oke,
Kalau dari Upik lagi like si football. Oh, oke, okay, katanya ya, love you. Oke, oke, oke. Thank you untuk Upik malam hari ini ya. Permainan-permainan, iya benar, football, terus apa namanya? FIFA itu ya, FIFA itu game-game gitulah. Oke. Okay. Thank you untuk teman Pro 2 yang udah stay juga bareng aku dari tadi ya. Wow, luar biasa antusias dari teman Pro 2. Dan sekarang aku ngerti apa ya, persepsi mungkin ya, atau POV dari teman Pro 2 di saat kalau kita memang kehilangan satu-satunya, kesatu-satunya provider gitu ya, provider penyedia untuk internet kita itu harus ngapain. Aduh, thank you banget teman Pro 2. Dan sudah pukul 11 lebih 1 ya. Enggak berasa udah 10 menit aku ngoceh di sini. Hampir 11 menit. Tapi enggak apa-apa karena abis ini bakal dilanjut sama lagu-lagu aja buat kamu teman Pro 2 di Just Music ya sampai jam 12 malam nanti. Dan pastinya buat kamu yang pengen request lagu, masih boleh aku buka buat kamu, langsung WhatsApp aja di WhatsApp Pro 2 di 081327866966 sampai nanti jam 12 malam. Aku masih stay di sini, jadi aman aja. Kita see you lagi besok ya teman Pro 2. Thank you banget. Jadi bye bye teman Pro 2.

Memperdua dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang, dan hingga malam hari ini, hari Senin, tanggal 5 Oktober 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz kami ucapkan selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Surakarta mengudara pada frekuensi FM 105,5 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Selasa 6 Oktober 2026 dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Halo, assalamualaikum teman Pro 2. Pro 2 FM Solo kembali mengudara pagi hari ini hingga nanti jam 12 malam, ditemani dengan program serta segmen yang akan menemani kamu dari sepada santai siang, sore ceria hingga jaga malam nanti. Pro 2 FM Solo pagi hari ini di sepada ada Shirley Angeli
1: dan juga Sky,
0: menemani kamu sampai nanti dengan lagu-lagu Indonesia mancanegara. Akan tetapi sebelum ke lagu-lagu hits Indonesia mancanegara, mari kita dengarkan satu lagu rohani Islam. Setelah itu kita akan simak untuk suplemen hati Islam pagi hari ini dengan judul Larangan Bertengkar bersama Ustadz Ahmad Khoirudin. Selamat mendengarkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Teman-teman Pro 2 FM yang berbahagia, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, shalawat dan salam atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersua kembali dengan saya Ahmad Khairuddin di acara Suplemen Hati di RRI Pro 2 FM, sebuah acara yang selalu kita nantikan, selalu kita rindukan di dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka membersihkan hati kita, jiwa kita dari beberapa hal atau penyakit hati maupun hal-hal yang lain yang merusak atau menggerogoti keimanan dan keyakinan kita untuk kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Pada kesempatan suplemen hati ini kita mengetengahkan sebuah judul yaitu larangan bertengkar dalam Islam. Kita ketahui bersama bahwa Islam sebagai agama rahmatan lil alamin melarang melakukan perbuatan-perbuatan yang kurang baik atau tercela. Salah satunya adalah perbuatan pertengkaran, di mana Islam melarang bertengkar dan pertikaian antara sesama manusia, entah itu sesama muslim maupun masyarakat secara umum. Beberapa hal terkait dengan dalil maupun larangan bertengkar dalam Islam ini sebagaimana dalam surat Qaf ayat 28 yang artinya kurang lebih, janganlah kamu bertengkar di hadapanku dan sungguh dahulu aku Allah telah memberikan ancaman kepadamu. Juga dalam surah yang lain, surah Az-Zukhruf ayat 58, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan mereka berkata, manakah yang lebih baik, Rabb atau Tuhan-Tuhan kami atau dia? Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu, melainkan dengan maksud membantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Demikian juga hadis dari Rasulullah SAW yang melarang muslim untuk marah, memutus hubungan silaturahim, saling membenci, hingga tidak bertegur sapa dengan saudara sesama muslim selama lebih dari 3 hari. Dan inilah sesungguhnya ketika kita berhubungan mungkin dengan keluarga kita, mungkin dengan masyarakat, mungkin dengan teman, mungkin juga dengan kolega maupun pegawai-pegawai di kantor kita. Kadang-kadang kalau kita tidak menjaga emosi kita, sering terjadi pertengkaran. Dan inilah sesungguhnya yang terjadi, bahwa sesungguhnya pertengkaran di dalam agama Islam ini adalah tidak dibenarkan. Selain itu, kita kadang sering mendengar maupun melihat dan mungkin membaca di media massa atau di media sosial, kadang-kadang terjadi kekerasan di dalam rumah tangga. Karena kita tahu bahwa kekerasan sebenarnya bisa terjadi di mana-mana, mungkin di keluarga maupun di tempat kerja, di sekolah, atau mungkin yang lain yang itu adalah tidak diperbolehkan di dalam agama kita. Bahkan kita harus menjaga untuk saling menghormati dan saling menghargai satu dengan yang lain, menjaga perasaan, menjaga toleransi, menjaga kebaikan dan kesamaan maupun persatuan di antara kita semua. Itulah yang kita harapkan. Nah, teman-teman Pro 2 FM yang berbahagia, dalam dunia Islam ada beberapa tips untuk menghindari pertengkaran. Kita perlu tahu karena sesungguhnya kita harus menjaga kondusivitas suatu keadaan kita karena dampak pertengkaran sangat luas dan sangat banyak. Yang jelas, pertengkaran itu adalah menumbuhkan rasa kebencian, rasa ketidaksukaan maupun rasa sakit hati dalam diri manusia. Tips yang pertama adalah menjaga amarah kita. Kita harus tahu dan menahan emosi ketika terjadi kemarahan melanda kita. Kemudian selalu menjaga lisan dan perbuatan. Bisa jadi lisan dan perbuatan kita ini banyak menyakiti orang lain. Walaupun kadang-kadang kita melakukan kebaikan, tapi kadang-kadang orang lain menuduh kita melakukan suatu kejelekan. Kemudian yang berikutnya adalah membantah dengan cara yang baik. Kita sebagai umat Islam diberikan ruang untuk berargumentasi, untuk membantah dengan cara yang baik. Kemudian berikutnya, memperkuat ukhuwah dan kasih sayang di antara sesama kita, dengan teman kita, dengan teman-teman kerja, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah mengajarkan bermusyawarah, rembuk bersama untuk mencapai suatu solusi atau kesepakatan ketika terjadi perbedaan pendapat maupun yang lain. Mendamaikan orang yang bertikai. Yang berikutnya adalah mendamaikan orang yang bertikai. Karena sesungguhnya pertikaian itu bukan hanya mendatangkan keburukan, tetapi juga dampak-dampak yang negatif setelah itu sangatlah banyak. Kemudian selanjutnya adalah saling menasihati tentang kebenaran dan kesabaran. Inilah sesungguhnya di dalam aspek agama Islam ini, terutama di suplemen hati, kita saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Teman-teman Roro FM yang berbahagia, demikianlah tips untuk menghindari pertengkaran dan bahaya pertengkaran. Selain itu, agama Islam ini juga menganjurkan umat Islam untuk menghindari saling membenci, saling bermusuhan, saling mencaci maki, merendahkan, dan yang paling parah adalah saling bunuh-membunuh. Saat terjadi pertengkaran, kadang-kadang umat Islam dianjurkan untuk saling menjaga emosi agar pertengkaran tidak semakin hebat. Dan yang penting adalah kita kembalikan segala permasalahan kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui aturan-aturan syariah yang itu akan membawa kebaikan dan meluluhkan kemarahan kita maupun pertengkaran kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan suplemen hati ini kita menjadi lunak hati kita, menjadi sadar bahwa manusia itu membutuhkan manusia yang lain dan perlu menjaga keharmonisan di dalam kita berhubungan dengan orang lain. Demikian saya doakan Anda semua teman-teman yang masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan teman-teman Rodoa FM juga mendoakan kita semua di sini masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam suplemen hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah kamu simak suplemen hati.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, kita update informasi bareng aku, Rizky AS. Basarnas menyatakan telah kerahkan seluruh potensi pencarian dan pertolongan dalam operasi pencarian korban kecelakaan KM Virgo Transport 8. Operasi yang memasuki hari ke-21 melibatkan lebih dari 1.200 personel. Kepala Basarnas, Muhammad Syafi'i, menjelaskan operasi SAR melibatkan Polri, TNI, dan beberapa lembaga swasta.
0: Info Pro 2.
1: Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah akan segera mengumumkan hasil evaluasi uji coba kompres natural gas atau CNG. Uji coba tersebut dilakukan sebagai alternatif pengganti LPG 3 kg. Wakil Menteri ESDM, Yulio Tanjung, mengatakan evaluasi uji coba CNG saat ini dilakukan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Evaluasi mencakup penggunaan CNG, mulai tabung hingga bisnis penyalurannya. Baca berita selengkapnya hanya di rri.co.id.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

0: 105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Hola hola hola teman Pro 2. Hola, selamat pagi Sky.
1: Selamat pagi Kak Shirley.
0: Pagi, ada Sky pagi hari like what? Kamu nyampe jam berapa?
1: Jam 5 kurang dikit. Itu dia.
0: Aduh, jam 5 pagi kita udah nemenin teman Pro 2 sampai nanti jam 10 waktu Indonesia Barat. Dispada, selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi buat kamu yang hari ini sudah membuka mata. Selamat pagi yang masih merem-merem tapi udah setengah sadar lu.
1: Udah lagi ini ngumpulin nyawa.
0: Benar. Tapi tidurnya nyenyak enggak? Kayaknya gak nyenyak sih, aku tebak.
1: Ada yang mau bikin kayak, aduh gitu.
0: Aduh, kenapa sih pagi-pagi banget share jam 5? Bisa gak aku nanti jam 7:30 gitu?
1: Nah, itu dia. Sangat bukan morning person nih.
0: Bukan morning person ternyata ya. Kalau teman Pro 2 gimana? Apakah termasuk morning person atau enggak? Coba bagi tahu aku di nomor WhatsApp.
1: Di 081-327-866-966.
0: Karena aku pengen tahu sih sebenarnya seberapa banyak sih yang morning person, apakah lebih banyak dibanding yang gak morning person?
1: Nah,
0: gitu
1: itu
0: loh.
1: Dia.
0: Dan biasanya jam berapa gitu?
1: Betul, betul. Kalau menurutmu nih, jam berapa sih pagi itu jam berapa?
0: Menurut Shirley?
1: Menurut Kak Shirley jam berapa tuh?
0: Jam 4 pagi itu ya, jam 4,
1: waduh,
0: jam 5.
1: Subuh itu loh.
0: Jam 7 masih pagi juga sih sebenarnya ya. Cuman itu bagi morning person kayaknya sudah lewat ya.
1: Oh oke, okay. Jam 7 tuh udah pagi yang terlewat gitu
0: iya.
1: Ya.
0: Waduh. Jam 8 gitu.
1: Waduh,
0: ya.
1: Jam 7 tuh menurutku sangat early morning gitu kayaknya
0: iya
1: ya.
0: Iya juga sih, tapi kalau menurut Sky jam berapa?
1: Pagi, jam 8.
0: Kalau jam 6 apa namanya?
1: Jam 6 tuh terlalu early morning yang lebih early lagi gitu
0: ya. Gemes banget sih ya. Coba aku kepo banget jujur deh, jadi kepo. Apakah teman Pro 2 termasuk morning person apa enggak? Oke. Okay? Sambil juga ditemenin sama lagu-lagu enak yang udah disiapin sama Sky dan juga Shirley Angeli sampai nanti jam 10 bakal menemani kamu, kita lewati segmen Dispada bareng-bareng.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memakan.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Kemarin nonton gak?
1: Nonton dong.
0: Masa gak percaya
1: nonton
0: deh.
1: Nonton lewat TikTok. Serius aku nonton lewat TikTok tuh.
0: Ya ampun, aku nonton di menit ke 42.
1: Pokoknya 42 tuh ini ya, udah kelar belum sih?
0: Belum. Belum ya, babak masih. Pertama baru masih mau kelar. Iya. Masih nol-nol, bener. Habis itu aku enggak nonton sampai selesai sih. Nontonnya tuh sampai pokoknya Indonesia
1: dapat poin,
0: ngegolin. Habis itu udah seneng tuh ya. Udah seneng baru berapa menit Thailand.
1: Itu dia. Lagi. Aku udah nembak tuh. Tiba-tiba ini kan trending kan, di threads kan. Wah, kenapa nih? Gol nih. Gak lama pasti. Gak lama ini. Bentar lagi nih. Beneran. Aku udah nebak sebenarnya.
0: Udah nebak
1: bakal seri.
0: Oh, terus akhirnya kan adu penalti kan?
1: Heeh, benar.
0: Dan alhamdulillah Indonesia yang jadi juara di FIFA ASEAN Cup 2026 teman
1: yes.
0: Pro 2.
1: Yeay.
0: Yang aku tunggu kemarin jujur itu adalah sebenarnya selain juga support timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup karena jadi tuan rumah juga.
1: Betul.
0: Halftime show-nya sih karena ada Anggun.
1: Oke, benar. Seru banget pasti kan.
0: Ada Mbak Anggun, ada Mas Judika sama yes. Ada Prince Putih Ray. Ya yang nyanyi.
1: Aku lupa namanya sih sebenarnya. Jadi kayak oh iya benar Prince Putih Ray.
0: Jumbo nonton Jumbo.
1: Enggak.
0: Film Jumbo.
1: Enggak ya.
0: Nah,
1: kan, sempat.
0: Enggak sempat ya. Tapi aku tuh suka sama Prince Putih Ray itu ya karena film Jumbo terus dia juga nyanyiin lagu Selalu Ada di Nadimu dan dia emang seorang anak yang musikalitasnya tuh dapet banget sih. Jujur.
1: Bener, setuju,
0: keren
1: setuju,
0: ya.
1: Setuju.
0: Terus dia juga show di halftime show-nya FIFA ASEAN Cup bareng sama Anggun dan Judika ya. Itu keren banget sih. Kemarin nungguin kan, pertama Judika tuh nyanyi lagu apa dia kemarin ya. Aku lupa sih. Oke bagus, mana nih Mbak Anggun nih? Pasti abis ini. Beneran Anggun nyanyi, Anggun dulu. Anggun, ya Anggun. Oh bertiga deh, abis itu bertiga.
1: Jujur aku gak nonton nih.
0: Nonton ya.
1: Abis ini kita nonton lewat TikTok lagi.
0: Itu bagus, keren. Terus Mbak Anggun nyanyi Si Batu Manik.
1: Oke, ya.
0: Jula itu. Terus Judika sama si Prince nyanyinya Sayang si Batu Kak.
1: Oke.
0: Jadi itu bagus sih teman berdua ya. Kolaborasi yang epic banget jujur. Terus aku agak-agak lupa, kayaknya kemarin aku tuh ya TV tetap nyala kan, cuman nggak yang mantengin banget.
1: Merem.
0: Iya, lebih ke melek sidik sih.
1: Okay.
0: Mana melek sebelah lagi,
1: nah,
0: kayak mana
1: dia.
0: Tuh. Terus habis itu waktu selesai Anggun, aku lihat nggak sih, aku lupa ya. Apa jangan-jangan lihat di HP deh kayaknya
1: ini
0: tadi.
1: Ini dia, kayaknya setengah sadar deh.
0: Setengah sadar, kayaknya udah terlelap deh, kayaknya
1: bener,
0: lihat
1: nih.
0: Di itu handphone. Dia. Mbak Anggun nyanyi Tanah Air kalau nggak salah dan itu bagus banget sih, merinding, keren banget teman Pro 2. Judika pun juga tampil epic banget begitu. Nah, emang sih ya karena udah juara ya kan.
1: Benar.
0: Indonesia juara makanya Judika dan Anggun ini tampil dengan maksimal dengan penuh emosi ketika membawakan lagu nasional setelah Indonesia memenangkan laga final FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno kemarin malam. Judika juga cukup energik ya, maksimal banget bawain lagu
1: Gebiar-gebiar.
0: Yes.
1: Gebiar-gebiar itu kan.
0: Bukan.
1: Oh, bukan.
0: Itu apa?
1: Enggak tahu.
0: Gebiar-gebiar apa?
1: Itu apa ya? Itu apa ya?
0: Yang ini bukan kan? Gebiar-gebiar pelangi jika itu kan?
1: Itu kan? Iya kan? Itu kan? Iya bukan sih.
0: Tapi nadinya tadi ibu enggak gitu
1: ya. Salah ya.
0: Itu jadinya apa?
1: Salah.
0: Kebayang
1: sama
0: sih,
1: nada.
0: Judika nyanyi lagu kebiar-kebiar yang itu match banget sama suaranya Judika dan energiknya Judika kalau nyanyi yang tinggi-tinggi gitu ya kan. Mana pakai tangga.
1: Waduh, sampai ini, benerin lampu kali ah.
0: Benerin lampu stadion.
1: Waduh,
0: lagi.
1: Gede.
0: Gede banget. Terus habis itu ada Anggun Jasasmi juga yang bawain lagu dengan penuh emosi. Tanpa ada lagu Tanah Airku dia nyanyi kayak bener-bener dari jiwa karena kan dia juga tinggalnya tuh kan nggak hanya di Indonesia ya, dia juga tinggal di luar. Ada lirik apa sih namanya yang liriknya
1: tuh meski
0: nenek pergi jauh tidak akan hilang dari kalbu itu. Kayak Anggun C. Sasmi banget
1: itu gitu. Itu kayak bener-bener ya kan? Dari hati berdasarkan pengalaman pribadi gitu.
0: Bener, exactly. Apalagi Judika tuh aku seneng banget dia pakai setelan jas serba putih gitulah ya, warna putih. Jadi itu kayak bener-bener putihnya Indonesia.
1: Asik
0: gitu ya. Asik bukan lagi. Keren sih teman Pro 2. Apalagi Anggun juga muncul nyanyiin lagu Tanah Airku ya, yang menjadi tradisi dalam penutupan laga timnas Indonesia toh. Begitu, apalagi dengan suara gemuruh para penonton yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, makin nyatu ya gak sih?
1: Makin apa ya, rasanya semua orang ikut mendalami lagu itu, ikut apa ya, apa sih bahasanya, kayak meresapi. Aduh, meresapi juga.
0: Bener juga
1: ya kan, meresapi.
0: Apalagi Indonesia juara.
1: Bener gitu. Itu pasti apa ya,
0: rasanya tuh
1: rasa bangganya, senangnya gitu.
0: Dan tiba-tiba muncullah di apa namanya, di sosial media juga ada Jirayut ya.
1: Nah, itu dia.
0: Si Jirayut yang aku ngefans sama dia, gemes banget soalnya.
1: Lucu. Ada aja ya ininya. Apa sih asbunnya itu?
0: Asbunnya ada aja. Nah, Jirayut ini kan emang dari Thailand ya, Tuan Pro 2. Dan itu emang dia pengen nonton laga final FIFA Asian Cup ya, yang mempertemukan memang timnas Indonesia, tempat dia bekerja gitu ya kan. Dan juga
1: Thailand
0: nih, tempat kelahirannya Jirayut.
1: Jadi bingung ini, bingung.
0: Iya, Jirayut kemarin dukung mana, Jirayut?
1: Nah.
0: Tapi di unggahan media sosialnya, si Jirayut ini juga sambil bercanda gitu ya, jangan musuhi aku ya. Gitu, karena kan dia dari Thailand, tapi kan dia di Indonesia. Tapi dia cinta Indonesia loh.
1: Betul, betul. Setuju, iya. Setuju.
0: Mau nonton ah di GBK, tapi jangan musuhin aku ya, kata Jirayut.
1: Nah, takut banget itu dia dimusuhin se-Indonesia nih.
0: Iya. Cuman si Afisan ya, dia tuh namanya bagus ya sebenarnya. Afisan Jeh Doe Ramei. Gimana tuh?
1: Waduh. Cibewilewi. Nah, itu gimana cara membacanya itu?
0: Dia tuh gak pakai jersey Indonesia ataupun Thailand.
1: Oke. Netral ya?
0: Netral.
1: Dia pilih netral gitu.
0: Iya dong. Gak bisa, tapi kalau di posisi Jirayut emang kayaknya gak bisa sih untuk milih satu sih.
1: Iya sih.
0: Cuma dia jadi nonton gak ya?
1: Nah, itu. Nanti kita lihat update-nya lagi gitu.
0: Iya, ya wes lah kalau gitu. Sekali lagi selamat buat Timnas Indonesia yang udah juara FIFA Asian Cup
1: 2020.
0: Terima kasih banyak. Keren banget. Gimana, ada yang semalam nonton juga gak? Oh, kita sapa dulu ada yang udah masuk. Kita sapa dulu, ada cepet tuh.
1: Ada siapa nih? Ada
0: Putra di Solo Baru. Little Musang alias Putra di Solo Baru.
1: Yes. Selamat pagi Kak Shirley, pagi gitu.
0: Pagi.
1: Oh nih, duh lupa gak pakai Kak lagi. Desa gak iya aku.
0: Gak lah, udah gak usah pakai Kak, udah langsung Shirley aja. Beneran deh, serius gak usah pakai Kak. Aku lebih seneng ya.
1: Sama siapa pagi ini siarannya? Sama Sky.
0: Sama Hai, Kak Sky Putra. Dong. Sky.
1: Sky, ada Sky di sini. Nah, kalau Putra gak pernah ngerti apa itu yang namanya morning person katanya tadi.
0: Oh gitu. Oke, berarti gak pernah ngerti berarti gimana itu?
1: Gimana
0: berarti
1: tuh?
0: Bukan morning person.
1: Bukan morning person, tapi jam segini udah bangun oke juga sih Kak Putra ya.
0: Iya, bener. Termasuk morning person deh sebenarnya. Cuman gak mengakui aja.
1: Banget. Ya, kata kan? Aku morning person banget jam segini mah.
0: Percaya banget sama yang gak morning person ini ya.
1: Gitu. Terus Kak Putra mau request lagu. Kalau request lagu ngerti.
0: Kayak mana tuh?
1: Ngerti gaya enggak tuh? Gala Bunga Matahari dari Sal Priadi. Ditunggu ya, jangan kelupaan lagi Kak Shirley.
0: Boleh, gas langsung siapin aja Sky.
1: Langsung aku siapin Gala Bunga Matahari.
0: Takut
1: ya.
0: Takut banget soalnya aku nanti kena lagi sama Putra. Udah deh ya, mengset banget.
1: Takut mungkin ini. Ditagih terus nih, Gala Bunga Matahari. Mana langsung
0: ditagihnya aja. Sampai ke rumah.
1: Waduh.
0: Serem banget.
1: Jadi buat Kak Putra ya,
0: yes.
1: Langsung kita puterin aja. Takut banget di apa namanya, ditagih-tagih terus Gala Bunga Matahari by Sal Priadi.

0: gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Lagi bosan, mau request lagu, pengen kirim-kirim salam, atau sekedar ngobrol sama penyiarnya, WhatsApp aja 081-327-866-966.
2: RRI Pro 2 FM Solo, teman

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 20.

24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Kita beraksi sampai nanti jam 10 waktu Indonesia Barat berdua barengan sama Sky.
1: Yes, betul sekali. Eh tadi ada ini tau.
0: Apa?
1: Ada pertanyaan dari Kak Putra.
0: Uh-uh.
1: Ini nih, dia nanya namaku. Uh-uh. Membacanya seperti apa? Apakah yeah. Sky atau Sky? Sky.
0: Tapi benar ejaannya gimana nih kalau Sherly kan S H E R L Y.
1: Sky langit aja, Sky,
0: Sky langit.
1: Sky langit.
0: Gitu. Teman Pro 2 Putra.
1: Betul.
0: Boleh dong Putra minta tolong tadi ya. Namanya Sky apa SKY apa SKAY gitu. Mau browser mau browsing, browser aku lagi error katanya. Terus juga ini apa ini? Katanya, tolong apa?
1: Tolong
0: ini?
1: Cariin simbol dari arus listrik. Waduh, aku tahu nih, aku gak tahu ini. Cuman aku lupa ininya.
0: Aku panjangnya
1: apa? Nanti deh habis ini ya Kak Putra ya, cariin ya.
0: Emang apa katanya?
1: Ini, tolong cariin simbol dari arus listrik, induktansi, oksigen, tegangan listrik, elektron, dan uranium. Nah, itu nanti diurutin gitu.
0: Oke.
1: Nanti ada bacanya pokoknya.
0: Oh gitu.
1: Tapi aku lupa. Bentar ya, abis ini aku cariin deh.
0: Iya.
1: Buat ini, apa namanya, Kak Putra?
0: Iya. Misal udah ketemu, beritahukan.
1: Oh, oke.
0: Ya, terima kasih. Oke, berarti aku gak usah cari ya. Udah, aku juga cariin. Gak mau. Harus nyari simbol arus listrik, induktansi dan lain-lain. Aduh, ya ampun. Ada teman Pro 2 catur juga.
1: Okay.
0: Hola Kak Sherly, hola juga Kak Sky. Baru sadar ternyata nama kita sama ya.
1: Iya ya.
0: Ada Y-nya.
1: Betul, S dan Y.
0: Y,
1: benar loh. Dengan S diakhiri dengan Y, asik.
0: Benar-benar.
1: Lucu.
0: Apa ya? Kalau detik kan Desva Fitra dan Desva Atika gitu. Kalau Sherly sama Sky jadinya apa dong?
1: Apa ya? Kita harus buat corner juga nih.
0: Iya.
1: Apa ya? Selamat bertugas
0: Liki,
1: ya kalian.
0: Liki.
1: Apa tuh?
0: Liki. Oh, selamat bertugas ya kalian. Terima kasih.
1: Terima kasih Kak Catur.
0: Atau sulit lah masa si Sky. Liki sih.
1: Liki.
0: Alek banget ya. Jelek. Ya ampun.
1: Aduh.
0: Enggak usah ya.
1: Susah.
0: Sulit sekali. Nah, kalau ngomongin masih dengan sepak bola ya.
1: Mm-hmm.
0: Pernah enggak sih ngelihat pemain sepak bola rambutnya tuh panjang, teman Pro 2? Pernah enggak?
1: Pernah enggak? Karena aku ternyata baru lihat ini banget nih.
0: Sama loh.
1: Enggak expect ya.
0: Iya loh.
1: Aduh, aku baca ini lucu banget.
0: Lucu banget kan? Kesel banget. Aku juga kesel sebenarnya. Jadi tuh ada pemain sepak bola, iya kan? Tapi dia tuh rambutnya panjang.
1: Panjang banget, sampai lebih panjang dari lutut.
0: Iya, sampai betis loh. Tapi rambut dia ini tuh juga rambut yang kayak orang-orang apa ya itu ya di sana ya. Macam-macam orang apa ya, Afrika kali ya.
1: Iya kali ya.
0: Pokoknya yang ada gimbalnya gitu loh, teman Pro 2. Dan ini tuh kayaknya juga
1: itu tuh yang di ini gak sih? Kayak dikepang kecil-kecil
0: kayak gitu. Kayak dikepang kecil-kecil gitu,
1: apa
0: iya.
1: Apa sih namanya? Itulah ya.
0: Sorry ya, ini tuh berat loh pasti.
1: Banget.
0: Itu berat
1: tak
0: ini rambutnya.
1: Tak jamin, berat banget itu.
0: Kukira mau tak jamba gitu katanya.
1: Yang jamba yang lain.
0: Iya, nah jadi karena rambutnya tuh panjang. Iya, mohon maaf nih.
1: Oh,
0: namanya
1: itu di ini gak sih? Diikat sama pinggang gak sih?
0: Oh iya.
1: Iya kan?
0: Biar dia gak lari kemana-mana.
1: Kayaknya
0: menyusahkan dia lari toh.
1: Nah itu dia. Iya itu diikat kan?
0: Diikat bener sih. Diikatnya juga dan gak cuma satu ya. Agak atas di sini. Terus habis itu bawahnya ini juga diikat toh. Nah ini kan diikat sama pinggangnya dia nih. Perutnya dia biar gak kemana-mana. Tapi jujur kayak
1: Lucu sih. Lucu banget.
0: Sampai pada akhirnya lawan mainnya dia itu tuh ya kan kalau pemain sepak bola kan kadang juga ada senggol-senggolan dekat gitu ya. Auto tangannya mau jambak aja gitu ya. Lah panjang banget lagian, heran.
1: Itu kayaknya kepencet kata aku. Kepencet jambak.
0: Lah kalau mungkin kalau biasanya kan pemain mungkin bajunya ya yang ditarik gitu.
1: Bajunya jadi, atau didorong pakai ini apa sih namanya punggung tangan gitu kan.
0: Ya.
1: Dorong dikit itu ya. Biasa Kak sih kita betul. Lihat kayak gitu. Ini kayaknya lihat
0: ini rambutnya ini jambak.
1: Lihat kayak
0: ya.
1: Ini bisa nih, ini bisa ditarik dikit nih.
0: Terus kepalanya dia tuh apa ya? Gimana sih di jambak ya. Ya kan? Kepala ini kan auto jadi
1: abis sih ngedongak gitu kan.
0: Terus auto dapat kartu merah juga akhirnya. Gitu loh. Ternyata. Nah, itu kan sampai jatuh loh dia di jambak. Lagian turunnya marah-marah ya, salah sendiri. Ngapain sih jadi pemain sepak bola rambutnya panjang-panjang, Pak? Emosi sih, gemes deh. Tapi lucu ya.
1: Lucu banget, lucu banget. Terus, lebih lucu lagi baca komentarnya. Iya.
0: Ada teman pro 2 begini. Baru lihat Rapunzel main bola. Itu lucu banget sih tadi waktu aku pertama kali baca, kayak gak bisa berhenti ketawa sih teman pro 2. Dan katanya ada juga nih yang komen bahwa strategi yang bagus untuk mengeliminasi pemain lawan.
1: Nah itu juga kayaknya lawannya kalau gampang ini ya, gampang terdistract rambut gitu.
0: Iya bener. Ya ampun, agak risih ya. Tangan refleks sesuai perkataan otak ya. Intrusive thoughts-nya nah, main beneran ya.
1: Beneran intrusive thought banget nah, itu.
0: Enggak sih, bener-bener Rapunzel main bola gini emang bisa ya. Cuman ini dia dari klub mana agak
1: belum kelihatan ya.
0: Oh ya, kayak reggae-reggae gitu, bener-bener.
1: Oh iya, iya oke, kan? Benar-benar iya,
0: banyak apa namanya.
1: Aduh, lucu banget.
0: Lucu banget sih, rambutnya memancing emosi katanya.